0: itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah.
1: Pertama, melalui Advantage Plus dapat mendukung UKM dalam menentukan strategi pemasaran, pengembangan konten visual.
2: Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengatakan AI dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan ekspor. Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya, Safira Amalia. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengatakan AI dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan ekspor. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu. Pertama,
3: Meta Indonesia bersama Kementerian Perdagangan dan UKM Indonesia.id membekali pelaku UMKM dengan keterampilan AI dan pemasaran digital untuk mendukung kesiapan ekspor. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengungkapkan, program Gapai Pasar Global dengan AI menjangkau 200 pelaku UKM di Batam, Bandung, dan Jakarta sepanjang Juli hingga September 2026.
1: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu. Pertama, melalui Advantage Plus dapat mendukung UKM dalam menentukan strategi pemasaran, pengembangan konten visual, hingga membantu penulisan copywriting dan menerjemahkan caption ke dalam bahasa negara tujuan.
3: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan, teknologi digital dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk menembus pasar, terutama pasar asing. Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital juga dapat membantu pelaku usaha memasarkan produknya di tengah perkembangan era digital.
4: Era digital. Sekarang atau nanti akan diajari Meta Indonesia bagaimana kita menggunakan teknologi digital itu untuk bisa menembus pasar, terutama pasar asing. Ya. Tapi begini, di dalam negeri sendiri pasarnya juga besar. Jadi kalau harapan saya, kita itu ada namanya program pengamanan pasar dalam negeri.
3: Adapun program UMKM bisa ekspor menghubungkan pelaku usaha berorientasi ekspor dengan perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri. Budi menyebut Indonesia memiliki 46 atase perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC di 33 negara. Perwakilan perdagangan tersebut membantu pelaku UMKM mencari buyer di luar negeri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Rekening tersebut diarahkan untuk memperluas akses layanan keuangan dan mendukung penyaluran berbagai program pemerintah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Tutar.
5: Laporan khusus.
6: Jadi Bapak Presiden meminta agar
7: Pemerintah tengah menyiapkan skema rekening bagi masyarakat melalui Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, rencana tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Data masyarakat akan menggunakan data Dukcapil dan nantinya dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia. Pemadanan tersebut berkaitan dengan sistem pembayaran dan gateway yang akan menggunakan QRIS. Airlangga menyebutkan langkah ini dilakukan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
6: Bapak Presiden meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat.

0: lebih tinggi dari yang sudah kita capai. Nah, tentu kedepannya berbagai program nanti akan dikirimkan kepada rekening-rekening yang disiapkan untuk warga negara tersebut.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan rekening tersebut salah satunya disiapkan juga untuk penyaluran bantuan sosial. Pemerintah, kata dia, juga membahas masyarakat yang belum memiliki rekening berdasarkan data kependudukan. Menurutnya, dalam pembahasan tersebut juga muncul gagasan agar rekening dapat dibuat otomatis ketika masyarakat mengurus KTP. Rekening tersebut juga direncanakan diberikan secara gratis. Namun Purbaya Yudi Sadewa menyebut pembahasan mengenai mekanisme tersebut masih belum selesai.
2: Bansos berarti Pak?
3: Bansos dan lain-lain. Itu rencana Pak Presiden seperti itu, kelihatannya setiap itu akan pakai gampungan data dicampil maupun data di BI yang baik juga. Nanti akan dicek setiap orang yang mulai atas 18 tahun kali ini. Akan dibuka dibutakan rekening yang belum punya rekening.
2: Oh, jadi emang buat penyaluran bansos ya Pak?
3: Penyaluran bansos pertama dikasih itu 50.000 pertama. Ada juga Pak kemungkinan. Sudah selesai belum sekolah diskusi kita?
2: Belum.
3: Ya, masih terus belum. Dalam diskusi ya.
2: Oke.
3: Ada kemungkinan juga nanti yang setiap orang ngambil KTP langsung otomatis dibuatkan itu rekeningnya.
2: Kenapa Pak? Hah? Itu jadi kayak wajib gitu Pak?
3: Kan kasih, gratis. Dikasih uang lagi.
1: Dari sisi perbankan, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung rencana pemerintah tersebut. Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, menilai kebijakan ini bukan sekedar pembukaan rekening baru. Rekening tersebut dinilai dapat menjadi pintu masyarakat masuk ke dalam sistem keuangan formal dan menikmati layanan perbankan. BSI, kata dia, juga menyatakan kesiapan dari sisi infrastruktur, mulai dari jaringan cabang, agen, hingga layanan digital.
4: Alhamdulillah, kita dipercaya sebagai satu-satunya bank syariah milik negara. Tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada. Dan yang terakhir, sebenarnya dengan 1.130 cabang, 134.000 agen BSI, mereka juga nggak susah tuh nyari cabang BSI. Dan pakai aplikasi Bion juga bisa. Jadi pakai digital juga bisa. Jadi mereka bisa secara mudah untuk buka rekening.
5: Jadi secara infrastruktur semuanya sudah siap ya Pak?
4: Insya Allah siap. Karena tahun lalu saja pembukaan rekening BSI 2 juta rekening. Sehingga kalau kita diminta untuk mendukung program ini, rasanya bukan hal yang baru bagi kami.
1: Pemerintah, kata Anggoro, kini masih mematangkan mekanisme pembukaan rekening dan pemadanan data masyarakat. Jika diterapkan, rekening tersebut diharapkan memperluas akses keuangan sekaligus mempermudah penyaluran berbagai program pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Rencana pemerintah meminta bank menyiapkan rekening bagi masyarakat mendapat perhatian warga. Masyarakat berharap kebijakan ini mempermudah layanan keuangan tanpa mengabaikan keamanan data dan kebebasan memilih bank.
7: Kalau gratis dan aman, menurut saya tidak masalah. Tapi masyarakat tetap harus diberi penjelasan supaya tahu rekening itu digunakan untuk apa.
8: Menurut saya pribadi sih, terutama buat masyarakat yang belum punya rekening nih, bisa untuk memudahkan gitu, untuk memudahkan dan menerima bantuan atau melakukan transaksi.
9: Menurut saya jangan terlalu dibatasi kalau masyarakat sudah punya rekening bank lain. Nah, karena sebaiknya tetap bisa digunakan selama sistemnya bisa terhubung.
6: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menakar pentingnya kepemilikan rekening bank nasional untuk seluruh warga. Naskah disusun Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Instruksi pemerintah kepada Himbara untuk menjemput bola memfasilitasi pembuatan rekening bagi seluruh warga negara menandai babak baru strategis inklusi keuangan nasional. Kebijakan yang memanfaatkan integrasi data kependudukan ini dirancang

0: agar setiap penduduk, khususnya yang telah berusia dewasa, memiliki akses langsung ke sistem perbankan formal. Langkah progresif ini patut diapresiasi sebagai upaya nyata memperluas jangkauan layanan finansial hingga ke pelosok negeri. Dari kacamata tata kelola publik, kepemilikan rekening perbankan secara masif menjadi instrumen krusial dalam efisiensi penyaluran bantuan sosial. Selama ini, kendala distribusi bantuan tunai kerap tertahan oleh alur birokrasi, pemotongan ilegal, hingga ketidaktepatan sasaran. Melalui skema pemadanan data, kependudukan, dan integrasi rekening bank nasional, penyaluran bantuan sosial maupun program strategis pemerintah dapat ditransfer langsung ke tangan penerima manfaat tanpa perantara. Selain memperlancar distribusi bantuan, dorongan ini memperkuat fondasi literasi dan inklusi keuangan digital masyarakat. Di tengah pesatnya adopsi transaksi berbasis QRIS serta payment gateway, kepemilikan rekening perbankan menjadi pintu masuk utama agar masyarakat berpenghasilan rendah maupun pelaku UMKM terlepas dari jerat-jeratan iming-iming pinjaman online ilegal maupun tengkulak. Rekening perbankan memberi akses legal pada instrumen tabungan, pembiayaan mikro, dan proteksi finansial. Namun, implementasi di lapangan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tantangan geografis di wilayah 3T serta ketimpangan infrastruktur digital masih menjadi tembok penghalang. Penugasan jemput bola oleh perbankan negara seperti BRI maupun BSI memerlukan kesiapan operasional yang matang, baik dari sisi penggelaran agen bank maupun keandalan jaringan telekomunikasi yang merata. Aspek efisiensi biaya juga patut menjadi perhatian serius agar tidak membebani masyarakat. Beban biaya administrasi bulanan atau saldo minimal mengendap kerap kali menjadi alasan utama masyarakat rentan enggan atau membiarkan rekening mereka pasif. Pemerintah dan perbankan Himbara wajib merancang produk rekening khusus seperti rekening tanpa biaya administrasi dan bebas saldo minimum agar program ini tidak berujung menjadi beban finansial baru bagi pemiliknya. Di samping itu, jaminan keamanan data pribadi dan perlindungan konsumen tidak boleh diabaikan. Pemadanan data KTP elektronik dengan rekening bank secara massal menuntut tingkat keamanan siber tingkat tinggi. Tanpa mitigasi risiko data yang kuat, potensi penyalahgunaan identitas digital atau kebocoran data pribadi justru dapat mengikis kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional yang sedang dibangun. Kebijakan pemerataan kepemilikan rekening bank ini pada dasarnya merupakan langkah strategis menuju pemerataan ekonomi nasional. Keberhasilannya kini sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor, mulai dari kesiapan teknologi Himbara, keakuratan data Dukcapil, hingga edukasi publik secara berkelanjutan. Pemerintah terus memastikan bahwa inisiatif ini tidak sekadar mengejar angka statistik kepemilikan rekening, melainkan benar-benar memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat secara nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
1: ASEAN perlu meninjau kembali dan memperkuat mekanismenya dalam mengatasi kabut asap lintas batas. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada Selasa lalu, sebagaimana dikutip Antara Hari Ini saat kondisi kualitas udara yang buruk masih berlanjut di kawasan tersebut. Anwar mengatakan ASEAN harus menyikapi masalah kabut asap yang berulang secara serius karena berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat dan kehidupan warga, serta harus memastikan bahwa mekanisme yang ada saat ini diwujudkan menjadi tindakan yang lebih efektif dalam menangani sumber-sumber kabut asap lintas batas. Setelah berakhirnya status darurat Senin lalu, kualitas udara di Serian kembali memburuk ke tingkat berbahaya. Dengan indeks polutan udara, Air Pollutant Index API di distrik tersebut mencatat angka 302 pada Selasa dini hari waktu setempat. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Presiden Prabowo menyebut rakyat Indonesia menaruh harapan kepada para atlet berbagai cabang olahraga untuk mampu menunjukkan semangat pantang menyerah dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
2: Olahraga adalah sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
3: Presiden Prabowo Subianto resmi melepas kontingen atlet Indonesia yang akan berlaga dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya Jepang 2026. Dalam pengarahan pelepasan ratusan atlet kontingen Indonesia itu, Kepala Negara menyatakan ajang Asian Games ini, para atlet Indonesia dapat menunjukkan bukti kepada dunia bahwa generasi penerus bangsa Indonesia memiliki semangat juang dan tidak kenal menyerah. Bahkan sebagai penyemangat untuk para atlet kontingen Indonesia, Presiden Prabowo mengatakan untuk perolehan medali emas akan mendapatkan bonus sebesar 3 miliar rupiah. Diharapkan Kepala Negara dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 ini, atlet terbaik bangsa dapat mengumandangkan lagu Indonesia Raya pada podium pertandingan setiap cabang olahraga yang dipertandingkan.
2: Selamat berjuang, buatlah yang terbaik untuk bangsamu, berikan yang terbaik. Saudara, wakili bangsa kita, tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah. Selamat berjuang, semoga Tuhan Yang Maha Besar selalu memberi kekuatan dan yang terbaik kepada kalian semua. Dan saya enggak lupa, saya diberi laporan oleh Pak Erik, Pak, untuk SEA Games medan di emas dapat 1 miliar ya. Tapi ini Asian Games medan di emas 3 miliar.
3: Sementara itu sebelumnya Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan bahwa pelepasan kontingen Indonesia untuk ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini merupakan momentum yang penting dalam peringatan Hari Olahraga Nasional. Sebab dalam laporan pelepasan kontingen Indonesia yang digelar di Istana Negara, Menpora mengungkapkan bahwa olahraga merupakan salah satu investasi jangka panjang bangsa Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Menpora Erick Thohir sebagaimana arahan Presiden Prabowo untuk menanamkan rasa kebangsaan pada generasi penerus bangsa melalui bidang olahraga. Melalui pelepasan ratusan atlet Indonesia ke ajang Asian Games tersebut, Erick Thohir menilai akan lahir generasi-generasi yang tangguh dalam menghadapi tantangan bangsa ke depannya.
4: Olahraga merupakan investasi bangsa, investasi untuk membangun karakter bangsa, merupakan investasi yang tidak dapat dihitung dengan nilai-nilai keekonomian. Karena ini bagian bagaimana kita mendisiplinkan dan menanamkan rasa kebangsaan. Belum lagi dengan olahraga adalah investasi kesehatan yang tentunya akan melahirkan generasi yang tangguh untuk perjuangan bangsa Indonesia ke depan.
3: Lebih lanjut, Menpora Erick Thohir mengatakan dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini, Indonesia akan mengirimkan 432 atlet terbaik bangsa untuk mengikuti 35 cabang olahraga yang dipertandingkan. Menpora berharap para atlet tersebut dapat menjadi duta masing-masing cabur dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan menunjukkan kedikdayaan bangsa Indonesia kepada negara-negara Asia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sebagai duta bangsa dan berjuang menunjukkan kedikdayaan Indonesia di hadapan negara-negara Asia.
1: Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
5: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
6: Terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari MTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Polantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, di mana perlambatan kecepatan saat ini terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Dan kendaraan yang melintas di kawasan tersebut hanya dapat maju dengan kecepatan cukup rendah, berkisar di bawah 10 km per jam yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Khususnya perlambatan kecepatan terjadi selain karena bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, juga dikarenakan banyaknya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol baik dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan saat ini masih terpantau kondusif, dan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan di jalur tol, petugas kami di lapangan saat ini memperlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian di jalur flyover dari arah Tembelan yang akan menuju ke arah Pancoran masih dalam situasi ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita balik ke kawasan Bandara Ngurah Rai Bali. Situasi arus lalu lintas di sana pagi hari ini terpantau cukup lengang, baik dari jalan bypass Ngurah Rai yang akan menuju jalan airport Ngurah Rai, begitu pun arah sebaliknya. Dan kendaraan yang melintas di kawasan ini dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya kendaraan yang akan memutar arah di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang 4 Palur Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif lancar, baik dari Suropati Solo yang akan menuju ke Jalan Nasional maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju Jalan Nasional juga terpantau kondusif. Begitupun arus lalu lintas di Jalur Flyover dari arah Palur yang akan menuju Karanganyar juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan juga adanya perlintasan kereta api, dan di kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati dan berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya untuk yang terakhir kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Calitas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran maupun yang akan menuju ke Seki Pangkal. Namun demikian, sejauh ini perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light, dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Para pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 42 luka berat, dan 362 luka ringan. Dari 275 kasus tersebut, 37% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan pendidikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima, pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500-669 atau WA Center di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian juga Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari Antem Sitori, kembali ke Safira di studio. Silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
5: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: 106,7 MHz Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
1: Halo, kenapa kayak ini aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
2: Halo, RRI? Astaga, kenapa ini sapi-sapi di kampungku di Bumana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesian kita ini.
3: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial. Temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.

Pendengar, masih terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, di mana pemerintah provinsi memperkuat sinergi dengan Kementerian Kehutanan dan dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan karhutla menghadapi puncak musim kemarau dan potensi pengaruh El Nino hingga awal 2027 mendatang. Penguatan koordinasi tersebut dibahas dalam audiensi Gubernur Sultra Majen TNI Purnawirawan Andi Sumengeruka bersama Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Kehutanan Indra Eksloitasia Semiawan beserta dengan jajarannya. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari koordinasi dan konsolidasi kesiapsiagaan pengendalian karhutla di Sultra, menyusun pembentukan Satuan Tugas Survei Pengendalian Kebakaran Hutan Lingkup Kementerian Kehutanan tahun 2026. Di mana dalam pertemuan itu, pendengar, pemerintah menekankan pentingnya mengutamakan pencegahan, deteksi dini dan respon cepat dibandingkan menunggu kebakaran terjadi dan meluas.

Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

0: Besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10. FM.

0: pagi ini menghadirkan
1: bau-bau kembali meraih kopi di Wajerta.
2: Kurang peminat.
0: Info dan perbincangan aktual.
2: Selain interaktif boleh di 04.
0: Opini publik, komentar serta info cuaca. Kapten pagi ini RRI Bau-Bau.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali rasanya Rizka kembali menemani Anda di program Dialog Interaktif kami. Dan tentunya anak-anak adalah generasi penerus yang tentu ini harus mendapatkan rasa aman, kasih sayang, perhatian, sekaligus perlindungan dan berbagai bentuk kekerasan, perundungan, eksploitasi maupun tindakan yang dapat mengganggu tumbuh kembang mereka. Namun perlindungan anak tentu bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau lembaga tertentu. Peran orang tua, keluarga, sekolah, lingkungan masyarakat hingga media yang seluruh dan seluruh elemen masyarakat sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak. Nah, bagaimana sebenarnya bentuk pendampingan dan edukasi yang efektif? Apa saja tantangan dalam memperkuat perlindungan anak khususnya di lingkungan keluarga dan masyarakat? Tentu kita akan bersama-sama membangun lingkungan yang benar-benar aman dan nyaman bagi mereka. Itulah yang akan kita bahas di pagi ini dalam dialog interaktif kita dengan topik pendampingan dan edukasi perkuat perlindungan anak. Dan saat ini kami sudah bersama dengan narasumber yang akan memberikan pemahaman tentang persoalan ini. Kita sapa dulu. Di sana sudah ada Bapak Laode Muhammad Yamin. Selamat datang, Bapak.
4: Ya, selamat pagi.
3: Selamat pagi, selamat datang juga. Ya. Oke, beliau adalah pekerja sosial Kementerian Sosial ya, Pak ya.
4: Iya.
3: Baik, kita akan membahas lebih dalam tentang topik kita di pagi hari ini. Nah, untuk pembuka kita, Pak, mungkin ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu sebelum kita masuk di topik kita.
4: Ya, silakan. Sebelumnya Mbak Rizka, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mendadak juga ini pertemuan pagi ini sebenarnya, karena memang semalam saya dihubungi sama Bang Hairul, katanya Bang ada jadwal tidak hari ini, karena kebetulan hari ini kosong dan mungkin kegiatan ini mungkin tidak terlalu panjang, jadi saya mengiyakan gitu. Jadi memang seperti judul tema hari ini, yaitu perlindungan dan edukasi memperkuat perlindungan terhadap anak, itu memang ibarat satu buah lingkaran yang kemudian tidak bisa dipisahkan. Dari kami ketika melakukan pendampingan pasti memberikan edukasi terhadap anak gitu. Jadi memang perlindungan pendampingan dan edukasi ini satu keseluruhan yang kemudian bisa memberikan perlindungan terhadap anak, seperti itu, Mbak.
3: Baik, saat ini kita sering mendengar ini berbagai kasus kekerasan terhadap anak. Sebenarnya seperti apa kondisi anak yang membutuhkan perlindungan khusus dan bagaimana Peksos melihat persoalan ini?
4: Oke, jadi sebelum kita masuk ke situ, artinya terkait bagaimana anak yang berhadapan hukum, kemudian anak korban, saya jelaskan dulu apa sih sebenarnya anak berhadapan hukum dan anak berkonflik dengan hukum. Sesuai dengan Undang-Undang SPPA nomor 11 tahun 2012, bahwasannya di pasal 1 ayat 3 itu dikatakan anak yang berhadapan hukum. Jadi anak berhadapan hukum itu ada 3. Yang pertama itu anak korban, kemudian anak saksi dan anak pelaku gitu. Nah, sedangkan anak yang berkonflik dengan hukum sesuai dengan undang-undang pasal 1 ayat 4 itu, di situ dikatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum itu anak yang melakukan tindak pidana. Jadi anak yang berhadapan hukum sudah pasti dia anak yang anak yang berkonflik dengan hukum sudah pasti anak yang berhadapan hukum. Sedangkan anak yang berhadapan hukum belum tentu anak yang berkonflik dengan hukum. Gitu. Jadi anak yang berkonflik dengan hukum ini dia satu kategori saja, dia anak yang melakukan tindak pidana. Sedangkan yang anak korban ataupun anak saksi itu dikatakan anak berhadapan hukum. Seperti itu, Mbak Rista.
3: Baik. Kalau kita bicara angka, sebenarnya seperti apa perkembangan kasus kekerasan terhadap anak dalam beberapa tahun terakhir ini?
4: Untuk di wilayah Kota Bau-Bau itu, kemudian data yang berhasil saya himpun itu data keseluruhan, cuman dia memang beragam. Dia ada 41 kasus anak sampai bulan September ini. Untuk kasus yang mendominasi itu untuk wilayah Kota Bau-Bau masih masuk kasus kejahatan seksual. Di antaranya itu kasus persetubuhan dan kasus pencabulan. Seperti itu. Kemudian ada juga kasus penganiayaan, kemudian kasus pencurian yang dan kasus laka lantas. Dan semua ini melibatkan anak yang di dalamnya termasuk anak gitu,
3: di bawah umur
4: gitu. Jadi kategorinya itu saksi, apa namanya, yang termasuk saksi itu ada 8, kemudian pencurian itu ada 6, kasus pencabulan itu ada 8, kemudian persetubuhan itu ada 12 gitu. Jadi itu yang kemudian dari bulan Januari sampai bulan September ini. Baik. Seperti itu, Mbak Rista.
3: Cukup tinggi ya, apalagi tadi untuk pencabulan atau persetubuhan itu cukup tinggi ya, di kalangan anak-anak. Nah, ini saya ke tahun 2024 ada memang tercatat hampir 20.000 kasus kekerasan anak ini secara nasional.
4: Iya, iya, benar.
3: Sebenarnya kalau menurut Pekso sendiri, apa yang menjadi faktor utama di balik tingginya angka tersebut?
4: Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai faktor, menurut pandangan saya, artinya saya selama ini mungkin hampir kurang lebih 10 tahun sebagai pemerhati anak, memang ketika kita bicara faktor itu bukan faktornya hanya terhadap anak, tetapi kemudian ada namanya faktor lingkungan, kemudian faktor keluarga juga penting. Artinya di sini kita melihat kasus itu secara holistik, secara menyeluruh gitu. Bagaimana kemudian peran lingkungan, kemudian peran keluarga itu harus kuat. Ketika mereka tidak kuat, itu ya kan yang berdampak adalah anak gitu. Seperti itu, Mbak Rista.
3: Baik. Sudah cukup lama 10 tahun ya, Pak?
4: Iya, benar.
3: Oke. Berarti sudah punya banyak sekali pengalaman di dalam pendampingan di lapangan. Apa jenis kekerasan tertentu ini yang paling banyak dialami anak selama 10 tahun itu?
4: Iya, jadi kalau selama 10 tahun itu memang yang mendominasi itu terkait kejahatan seksual.
3: Oh, itu ya.
4: Iya. Terkait kejahatan seksual, kemudian kekerasan terhadap anak, yaitu penganiayaan, dan terakhir laka lantas itu.
3: Baik.
4: Jadi memang kami, khususnya saya itu di Kota Bau-Bau itu, jadi memang ada juga keterbatasan, artinya kelemahan, karena memang kemudian SDM yang saat ini itu cuma saya sendiri gitu. Gitu. Jadi memang tetapi saya mencoba menyesuaikan, dan memang ini adalah bagian dari tupoksi saya, melakukan penampingan, kemudian memberikan edukasi. Jadi kegiatan-kegiatan ini juga memang saya cukup senang, apresiasi ketika saya diundang di RRI ini, karena bagian dari apa namanya tugas dan fungsi untuk melakukan edukasi terhadap masyarakat gitu, Mbak Rista.
3: Baik. Yang biasanya usia-usia anak yang paling rentan menjadi korban kekerasan itu usia berapa saja?
4: Jadi yang rentan itu untuk Kota Bau-Bau itu dia di usia 16 tahun. Mm. Nah, jadi 13 tahun sampai kemudian 16 tahun gitu. Mm-hmm. Seperti itu Mbak Rista.
3: Berarti memang masih sangat rentan ya anak-anak sekarang ya. Apalagi mungkin pergaulan dan juga lingkungan di sekitar menjadi faktor utama juga seperti itu. Mm-hmm. Baik, bagaimana dengan lingkungan tempat terjadinya kekerasan? Apakah lebih banyak terjadi di lingkungan keluarga, sekolah, pergaulan, atau mungkin di ruang digital?
4: Ya, memang
3: jadi dengan lingkungan kalau tempat terjadinya kekerasan, apakah lebih banyak terjadi di lingkungan keluarga, sekolah, pergaulan, atau mungkin di ruang digital?
4: Ya, memang jadi kalau memang kalau kita mau runut, artinya kejadian-kejadian itu memang sering terjadi di lingkungan sekitar kita, gitu, di lingkungan keluarga. Tetapi memang tidak terlepas juga dari dampak dari digitalisasi ini. Yeah. Artinya ada yang namanya istilahnya itu kalau saya tidak salah itu apa ya, chat grooming ya,
3: yeah,
4: yang biasa digunakan oleh para pelaku atau predator ini untuk melakukan aksinya gitu. Jadi memang kalau kita ditanya di mana biasanya terjadi kekerasan ini, itu biasanya memang di lingkungan sekitar gitu. Biasanya juga yang menjadi korban itu adalah keluarganya sendiri, baik itu temannya, teman dekatnya. Cuman memang menarik sebenarnya di Kota Bau-Bau ini mungkin juga informasi buat para pendengar RRI bahwa saya melihat di Kota Bau-Bau ini yang menjadi korban ataupun yang melakukan tindak pidana itu adalah dengan statusnya mereka sebagai berpacaran.
3: Oh iya, iya.
4: Seperti itu. Itu hampir rata-rata di Kota Bau-Bau ini. Jadi yang pada mulanya mereka kemudian berteman, kemudian jalan ke keliling-keliling Kota Bau-Bau, kemudian menuju ke suatu tempat. Ya itu memang disitulah pacarnya ini kemudian melakukan tindakan asusila seperti itu. Seperti itu Mbak Rista.
3: Baik. Apakah dari Pexo sendiri melihat adanya perubahan pola kekerasan terhadap anak dalam beberapa tahun terakhir, terutama mungkin setelah penggunaan media sosial atau ruang digital yang semakin luas saat ini?
4: Ya, kalau yang perubahannya itu memang berdampak, artinya memang ada, karena memang sekarang ini mudah saja mereka melakukan komunikasi gitu, janjian dengan temannya, kini kita ketemu, kemudian diajak ataupun mereka itu yang pertama, kemudian ada dia diancam kalau misalkan kamu tidak mengirimkan kamu tidak mau ketemu atau tidak mau menyetujui apa yang ingin saya lakukan, maka foto ataupun video atau foto lah gitu, yang karena biasanya memang si korban ini mengirimkan foto gitu kepada si pelaku gitu. Kalau misalkan kamu tidak mau menyetujui kita ketemu, maka saya akan menyebar fotomu gitu. Jadi memang peran orang tua juga ini sangat penting.
3: Iya, betul.
4: Ya, artinya saran saya kepada orang tua, dicek HP-nya gitu. Kemudian dicek terus HP-nya, sekalipun memang, tapi memang kadang anak-anak sekarang itu katanya ini privasi saya gitu. Iya, katanya privasi saya. Artinya saya menyarankan bahwa sebelum terlambat, kita sebagai orang tua jangan pernah, artinya jangan kalah dengan anak-anak kita gitu.
3: Iya, betul.
4: Jangan kalah. Karena banyak kemudian kasus yang saya temui itu, nanti pada saat kemudian sudah diproses, itu orang tuanya kaget gitu. Ternyata yang melakukan ini, misalkan dia serumah dengan keluarganya, yang kemudian sudah dianggap dia sebagai keluarganya sendiri. Misalkan ini anak tinggal ini, anak tinggal di rumahnya gitu. Karena memang dia dia sudah makan di situ, kemudian dia sudah dibiayai di situ, tetapi karena mungkin adanya kesempatan ini, karena ada anak gadisnya ini, keluarga sudah, ketika orang tuanya pergi bekerja, di situ dimanfaatkanlah dia untuk melakukan tindakan asusila tersebut seperti itu.
3: Iya, berarti memang peran keluarga ini betul-betul memang harus apa ya, memperhatikan betul ya.
4: Iya, benar sekali.
3: Apalagi anak-anak yang usia-usia rentan 13 sampai 17 tahun
4: lah. Iya.
3: Begitu, baik. Saat ini kan kita sering mendengar ini Pak, fenomena gunung es dalam kasus kekerasan terhadap anak. Seberapa besar kemungkinan angka yang tercatat sebenarnya masih jauh lebih kecil dibandingkan kasus yang terjadi?
4: Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai fenomena gunung es, artinya kalau untuk memang kemudian mungkin masih banyak kasus di masyarakat itu yang kemudian tidak terungkap karena mereka menganggap ini adalah sebuah aib. Kemudian mungkin ketika mereka melapor akan ada biaya seperti itu. Olehnya itu saya menghimbau dan memberikan informasi kepada masyarakat khususnya Kota Bau-Bau bahwa jangan pernah takut untuk melapor gitu. Jangan pernah takut untuk melapor karena kemudian instansi-instansi terkait baik itu dari kami, dari kerja sosial, kemudian UPTD dan di DP3A itu akan selalu memberikan pendampingan dari terjadinya kasus di kepolisian, di tingkat kepolisian sampai di pengadilan ataupun terminasi gitu. Nah, tambahan informasi juga buat pemirsa Reri bahwa di melalui Kementerian Sosial, jadi kalau misalkan kami itu mendapati atau menemukan ada misalkan ada korban gitu, memang kita memberikan pendampingan awalnya itu yang pertama, kemudian edukasi, kemudian kita memberikan bimbingan konseling terhadap anak dan keluarga. Selain itu kita memberikan bantuan sosial gitu, bantuan sosial. Artinya apa? Tidak serta-merta kemudian ketika mereka menjadi korban, kemudian kita lepas begitu saja. Kita memastikan anak ini bahwa dia bisa pulih kembali dan bisa kembali ke masyarakat dan bisa melakukan aktivitasnya gitu. Kemudian tidak sampai di situ juga, kami memberikan edukasi, melakukan kontrol ke advokasi ke sekolahnya juga, supaya anak ini ketika mereka menjadi korban itu tidak mendapat bullying di sekolahnya gitu. Karena memang rata-rata hampir biasanya itu ada namanya bullying. Tapi alhamdulillah selama ini kami sudah sempat menanyakan apakah kemudian di kasus ini apakah mendapatkan perhatian atau atensi dari teman-teman atau gimana, apakah ada yang ngejek atau gimana. Ya katanya alhamdulillah selama ini katanya tidak ada gitu. Dan memang ini tetap dirahasiakan oleh keluarga seperti itu.
3: Baik, buat Anda juga ya pendengar dan juga pemirsa RRI, ini selain Anda dapat dengarkan di 97,8 MHz, Anda juga bisa menonton di YouTube RRI Bau-Bau. Baik, kita lanjut lagi ini Pak. Dalam konteks perlindungan anak sebenarnya sangat penting ya peran dari keluarga dalam mencegah terjadinya kekerasan maupun eksploitasi terhadap anak. Nah, seperti apa ini peran keluarga untuk mencegah ini?
4: Iya, jadi memang benar bahwa peran keluarga di sini sangat penting ya. Jadi ketika misalkan anak dalam kondisi dia sebagai korban atau anak berhadapan hukum tadi, baik itu korban, pelaku, dan saksi. Jadi yang pertama kemudian dilakukan keluarga adalah menerima. Artinya jangan kemudian menyalahkan anaknya gitu. Kamu ini anak yang nakal ini, sering makanya tidak pernah dengar bicaranya orang tua gitu. Akhirnya apa? Ketika mereka menjadi korban kemudian mendapatkan juga statement seperti itu dari keluarganya. Jadi dia semakin terpuruk gitu. Dia semakin terpuruk, kemudian di mana dia kemudian bernaung begitu. Makanya kami ketika ada kasus itu selain memberikan penguatan terhadap anak, itu memberikan edukasi juga kepada keluarganya gitu. Jadi memang peran orang tua ini sangat penting di dalam tumbuh kembang anak, di dalam mengatasi permasalahan ketika menjadi korban seperti itu, Mbak Rista.
3: Baik, bagaimana ini cara orang tua memberikan edukasi kepada anak agar mereka mampu mengenali situasi yang tidak aman, termasuk ketika ada orang lain mungkin yang mencoba melewati atau melanggar batasan di tubuh mereka.
4: Ya, jadi pada prinsipnya bahwa sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak itu di nomor 35 kalau saya tidak salah tahun 2014 bahwasanya ada 4 hak anak yang kemudian perlu diketahui oleh keluarga ataupun orang tua. Yang pertama itu ada hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi. Nah, jadi ketika orang tua ataupun keluarga mendapati anaknya terjadi misalkan dia sebagai korban, apa yang harus dilakukan? Ya memang yang pertama itu mungkin tadi seperti yang saya katakan bahwa kita menerima, kemudian kita melapor kalau memang ada indikasi-indikasi yang kemudian seperti misalkan dia ini anak ini ada perubahannya gitu. Misalkan dia sudah tidak enak makan, dia biasanya suka makan ini, kemudian mungkin hilang selera makannya, kemudian dia lebih banyak mengurung diri di kamar. Nah itu memang hal-hal itu yang kemudian harus dilihat secara jeli oleh orang tua ketika diperhadapkan situasi kondisi seperti itu oleh anaknya tersebut. Jadi balik lagi tadi bahwa ketika mungkin ada ciri-ciri seperti itu, memang orang tua khususnya ibu juga mungkin karena biasanya ini ayah ini sibuk ini gitu. Nah biasanya itu orang tua khususnya ibu kalau bisa dicek HP-nya gitu, ini kalau misalkan ada perubahan karena biasanya pasti ada di situ. Nah, biasanya kadang kita sebagai orang tua khususnya ibu itu dia sibuk juga dengan aktivitasnya, akhirnya pada kenyataannya bahwa di HP-nya itu ada kayak ancaman atau kronologis yang memang dia terindikasi sebagai korban gitu atau mau menjadi korban gitu. Jadi kalau ketika mendapatkan hal tersebut segera melapor gitu ke pihak kepolisian ataupun ke para pemerhati anak, baik itu langsung ke dinas sosial ataupun pekerja sosial atau DP3A seperti itu.
3: Baik, berarti memang adanya perubahan kebiasaan juga ya, ya untuk tubuh yang memang harus orang tua juga lebih mengenali anak sehingga kita juga bisa cepat untuk bisa cepat kalau memang ada ancaman kita langsung cepat-cepat melapor, iya, tidak tunggu betul. Nanti terlambat.
4: Betul sekali.
3: Iya baik. Oke, baik. Bagaimana ketika seseorang menjadi korban kekerasan, misalnya seorang anak menjadi korban kekerasan, apa langkah pertama yang seharusnya dilakukan orang tua ataupun masyarakat? Apalagi kan sekarang orang tua atau masyarakat ini masih kurang memahami sebenarnya bentuk kekerasan anak itu bukan hanya fisik, tetapi seperti yang disampaikan tadi ancaman ya. Jadi kalau itu ditemukan ini misalnya, apa yang harus dilakukan orang tua terlebih dahulu agar mereka tidak panik ya?
4: Iya, jadi itu tadi yang seperti saya katakan bahwa ketika anaknya sudah misalkan dia terindikasi sebagai korban seperti itu ya, saya terindikasi seperti korban, ya yang pertama dilakukan adalah memang kemudian orang tua harus tenang, kemudian memberikan rasa aman kepada anak. Salah satunya adalah penerimaan, nggak apa-apa gitu. Artinya kalau memang kemudian dampaknya itu sudah memang berdampak kepada psikisnya ataupun kemudian ini anak dia sudah mendapatkan ancaman, segera melapor gitu. Segera melapor agar yang melakukan yang menjadi terduga pelaku ini bisa kemudian diproses gitu. Karena biasanya yang memberikan dampak ataupun semakin buruknya psikologis anak itu karena si pelakunya ini dia masih bebas atau berkeliaran di luar gitu. Hmm. Jadi semakin dia ketemu, dia semakin mengingat kejadian itu, maka dia semakin trauma gitu. Makanya sekalipun itu memang kemudian dia belum ceritakan ke orang tuanya gitu. Makanya ketika si anaknya tadi sudah berani kemudian bercerita kepada keluarganya, baik itu kepada keluarga ataupun sahabatnya, dan kemudian sudah ditahu oleh orang tuanya, segera melapor gitu. Jadi kami ketika ada aduan seperti itu, ya kami langsung langsung melakukan pendampingan gitu. Iya,
3: baik. Ada juga ini anak yang berhadapan dengan hukum. Bagaimana pendekatan yang seharusnya dilakukan agar proses hukum tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak?
4: Iya, anak berhadapan hukum tadi mungkin lebih tepatnya ke anak yang berkonflik dengan hukum ya. Berkonflik dengan hukum. Jadi sesuai dengan amanat undang-undang SPPA lagi, kembali lagi bahwa ketika anak berkonflik dengan hukum, yang kemudian dia misalkan ancamannya itu di bawah 7 tahun, kemudian dia baru melakukan tindak pidana satu kali, bukan merupakan pidana berulang, maka ada langkah-langkah ataupun penyelesaiannya itu di dalam Undang-Undang SPPA nomor 11 tahun 2012, yaitu diversi gitu. Jadi contoh kasusnya itu misalkan dia baru pertama kali melakukan tindak pidana laka lantas gitu, maka dari pihak kepolisian itu melakukan upaya diversi. Jadi diversi itu pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan keluar proses peradilan. Alhamdulillah selama ini di terkait kasus laka lantas anak yang berkonflik dengan hukum itu ada 2 kasus itu diselesaikan secara perdamaian di di tingkat kepolisian.
3: Iya
4: gitu.
3: Baik. Oke. Misalnya ini Pak, ada orang tua yang menyampaikan ya ke pekerja sosial. Yeah. Anak saya ini baik-baik saja. Jadi saya tidak perlu terlalu banyak bicara soal perlindungan anak. Nah, seperti apa pandangan dari Pekso sendiri? Maksudnya
4: gimana, Pak?
3: Misalnya ini ya. Misalnya ada anak yang mungkin ada pelecehan begitu.
4: Yeah.
3: Tapi orang tuanya bilang anak saya ini baik-baik saja. Uh-uh. Jadi tidak usah ada pendampingan begitu, tidak usah ada perlindungan. Bagaimana Pekso menanggapi hal itu?
4: Ya, yeah, jadi gini, artinya kembali lagi pada prinsipnya bahwa kami ini bekerja secara profesional. Jadi kalau misalkan dari orang tuanya sendiri kemudian menyampaikan bahwa tidak usah didampingi nih anak, karena saya ini baik-baik saja, gitu. Kita tidak bisa memaksa itu. Kita tidak bisa memaksa itu karena memang ketika kami melakukan penanganan kasus itu, kita meminta izin persetujuan dari keluarganya gitu. Yeah. Bagaimana kemudian orang tuanya tidak menyetujui, kita langsung melakukan pendampingan atau edukasi terhadap anaknya kan.
3: Oke, baik, kita lanjut. Karena waktu kita tinggal sempit ini, masih banyak ini pertanyaan saya. Jadi kita lanjut dulu, gak apa-apa Pak ya.
4: Siap.
3: Baik, ini masalah kadang kan masyarakat itu mengetahui adanya kasus seperti ini, tetapi mereka lebih memilih ini urusan keluarga, misalnya itu korban maupun pelaku itu di keluarga ya, mereka menganggap ini urusan keluarga. Apakah ini bisa mereka, seperti yang ditanya tadi ya, bahwa itu tergantung dari orang tua diizinkan atau tidak. Tetapi kan ini dilihat dari kasusnya cukup parah ya, karena asusila. Tetap memang tidak bisa dilanjutkan untuk di memberikan edukasi.
4: Kalau misalkan konteksnya tadi tetap orang tua melarang gitu, kita menyampaikan kepada klien kita, sebutannya klien, bahwa kami pekerja sosial dari Kementerian Sosial yang ditempatkan di Dinas Sosial Kabupaten Kota itu bersedia untuk melakukan pendampingan gitu sampai anak ini kemudian pulih. Gitu.
3: Baik, kalau seandainya ada masyarakat yang tahu, oh ada kasus ini di tetanggaku misalnya begitu, tapi mereka diam, karena itu mungkin tidak mau mengganggu urusan orang lain. Yeah. Apa yang ingin disampaikan Peksos mengenai sikap seperti itu?
4: Iya. Memang kemudian tadi seperti saya katakan bahwa memang faktor-faktor yang pertama tadi itu faktor keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan sekitar, lingkungan masyarakat. Nah, jadi memang ketiga faktor ini baik di lingkungan RT ataupun lingkungan kelurahan dan kecamatan hingga kabupaten kota memang harus pekah terhadap permasalahan ini gitu.
3: Iya.
4: Artinya kalau memang kita tidak mau terlibat, tetapi kemudian kita mendapati bahwa ada kasus nih, tapi kita tidak mau, bukan urusan saya.
3: Iya begitu.
4: Gitu, bukan urusan saya. Makanya kami hanya bisa mengimbau bahwa kita menumbuhkan rasa empati kepada sesama gitu. Kalau kemudian kita tidak mau terlibat, sedangkan kita menyaksikan perihal itu, ya setidaknya kita melarang ataupun menghimbau, misalkan jangan kalian lakukan seperti itu, dan sebelum terjadinya kasus itu biasanya kan ada nongkrong-nongkrong gitu. Saya melihat bahwa partisipasi kemudian rasa empati terhadap para yang akan menjadi korban ini, biasanya kan mereka itu duduk-duduk di pinggir-pinggiran jalan atau gimana. Kayaknya sebagai mungkin saya lebih menitip beratkan kepada para RT, kemudian RW, itu disampaikan bahwa kalau bisa pulang ke rumahnya lah. Gitu. Apalagi sudah tengah malam gitu. Jadi seperti itu, artinya memang
3: harus peka ya.
4: Harus peka dan kita simpati terhadap sesama lah, khususnya kepada anak-anak ini gitu.
3: Baik, seandainya masyarakat ini menemukan dugaan kekerasan pada anak di sekitar, seperti apa ini? Bagaimana ini cara mereka melapor? Apakah ada kontak atau seperti apa?
4: Ya, jadi sedikit terkait kasus persetubuhan atau pelecehan ini, khususnya secara general kasus anak ini, bahwa memang pertama kasus anak ini ada yang namanya delik, kita bicara delik, artinya informasi juga mungkin buat masyarakat yang mungkin belum tahu ya. Jadi ketika bicara kasus persetubuhan ataupun pelecehan ini, kemudian bisa dilaporkan siapa saja gitu. Jadi siapapun bisa melaporkan kejadiannya, tetapi kalau mungkin bicara delik itu karena dia masuk ke delik biasa gitu. Jadi sekalipun bukan korbannya yang kemudian melapor, itu bisa dari pihak aparat itu bisa melakukan memproses perkara tersebut. Jadi tidak usah takut. Jadi kalau misalkan khususnya jika mengetahui atau mendengar itu karena memang dia kasusnya delik biasa, bisa melapor gitu. Nah, sekalipun memang korbannya ini dia belum melapor gitu. Yeah. Tapi kalau beda halnya dengan kayak misalkan pencurian atau laka lantas ataupun penganiayaan, memang kemudian dia termasuk delik aduan gitu. Jadi memang harus si korbannya ini yang melapor, seperti baik. Itu Mbak Rista.
3: Baik. Apa pesan dari pekerja sosial ini kepada orang tua? Kepada orang tua agar tidak hanya menjadi pengawas tetapi juga menjadi tempat pertama bagi anak untuk bercerita dan juga mencari pertolongan.
4: Ya, kalau pesan dari saya selama 10 tahun bergelut di bidang anak ini, memang kemudian anak itu kita buat nyaman di dalam rumah. Seperti itu. Karena memang kemudian ibarat kertas putih itu, mereka itu ibarat kertas putih. Kalau memang kemudian anak-anak itu sudah melihat di dalam rumahnya bahwa sering terjadi cekcok, kemudian sering terjadi pertengkaran, maka itu yang kemudian tersugesti di pikirannya gitu. Jadi memang kemudian orang tua harus bisa menciptakan rasa aman, kemudian memberikan perlindungan, pengawasan terhadap anak. Mungkin seperti itu, Mbak Rista.
3: Baik, terakhir ini Pak. Apa pesan kepada masyarakat agar perlindungan anak tidak hanya dilakukan ketika sudah terjadi kasus, tetapi menjadi gerakan bersama sejak dari lingkungan keluarga dan juga masyarakat?
4: Ya, baik. Jadi, bicara terkait kekerasan ataupun perlindungan terhadap anak ini memang bukan menjadi tugas bukan hanya tugas dari kami saja sebagai pemerhati anak, tetapi kemudian mari saya mungkin kemudian mengajak kepada masyarakat dari tingkat hulu ke hilir gitu. Jadi hulunya itu pemerintah, hilirnya dari adalah masyarakat, yang kemudian mari bersama-sama kita kemudian menciptakan rasa aman, kemudian rasa lebih banyak simpatiknya lagi kepada masyarakat, khususnya anak-anak kita, supaya mereka ini bukan hanya mereka terlihat baik-baik saja, tetapi kemudian di dalamnya itu mereka menyimpan sebuah penyakit ataupun penyesalan terhadap keluarganya gitu. Seperti itu mungkin, Barista.
3: Baik, terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktunya, karena kita sudah di penghujung waktu ya, tidak terasa. Dari pembahasan yang telah kita ikuti bersama pendengar, kita kembali diingatkan ya bahwa perlindungan anak itu bukan tentang bagaimana memberikan perlindungan ketika terjadi persoalan, tetapi juga bagaimana mencegah sejak awal, sejak dini, melalui pendampingan, edukasi, komunikasi, dan juga perhatian yang berkelanjutan. Karena itu mari kita mulai dari lingkungan terdekat, dari keluarga, sekolah, lingkungan tempat tinggal, hingga ruang digital. Jangan dibiarkan anak menghadapi persoalan sendiri. Ketika ada tanda-tanda kekerasan, perundungan dan juga kondisi yang membuat anak tidak nyaman, jangan diabaikan. Jadi kita harus lebih peduli, mendampingi dan mencari jalan keluar. Yes. Terima kasih banyak Pak Yamin ya.
4: Siap, siap. Jadi mungkin nanti diajak lagi.
3: Iya dong, harus ya. Nanti sama Pak Arul saja nanti. Yes, siap. Ya. Baik, terima kasih untuk topik kita di pagi ini, pendampingan dan edukasi perkuat perlindungan anak. Saya Rizka, pamit undur diri. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: hidup sama lo nyusahin diriku.
1: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
2: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
3: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
2: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

Lu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

96,7 MHz Pro Soto Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita masih di perjalanan paruh awal Sultra Siang untuk kebersamaan di edisi hari ini, tepat di hari Kamis 10 September 2026. Terkait karhutla, kepolisian memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutla setelah kebakaran menghanguskan sekitar 2 hektar lahan di Desa Batumea, Kecamatan Wawonii Tengah, Kabupaten Konawe, Kepulauan. Kebakaran terjadi pada Selasa kemarin, tepatnya 8 September, sekitar pukul 13 lebih 10 menit WITA. Api diketahui setelah warga melihat kepulan asap dan juga titik api dari area lahan. Personel Polsek Wawonii Tengah bersama Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Konawe Kepulauan langsung menuju lokasi untuk melakukan pemadaman. 5 personel kepolisian dan 10 personel damkar dikerahkan dalam penanganan tersebut. Petugas damkar juga mengoperasikan 2 unit mobil pemadam untuk mengendalikan api. Kapolres Konawe Kepulauan AKBP Ahmad Megarahmawan SPSIK MIK menyebut bahwa lahan yang terbakar berstatus areal penggunaan lain atau APL, di mana identitas pengelola lahan masih dalam penelusuran. Kepolisian juga belum dapat memastikan penyebab kebakaran dan terus melakukan pengumpulan bahan keterangan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Sebutkan apa permintaanmu.
1: Pengen cepat kaya, Mbak. Punya banyak perhiasan. Dan pengen hidup selamanya, Mbak.
0: Banyak juga maumu, cu. Simba akan mengabulkan permintaanmu yang pertama. Terima modal sebagai investasi. Dalam satu bulan, uangmu akan berlipat ganda 100 kali lipat, cu.
1: Oke, Mbak. Segera saya transfer ya, Mbak.
0: Wah, asik nih. Bakal dapat uang berlipat ganda dengan modal investasi ke si Mbak. Pasti aku cepat kaya.
2: Hari gini masih percaya dengan iming-iming dan janji-janji. No way, cermati dulu sebelum berinvestasi ya.

0: Kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
1: Ya jelas dong tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
0: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
1: Nih denger nih. 1, 2, 4, 5 super aman.
0: Oh, itu super aman di mana?
1: Jelas dong, ya kan ada di belakangnya super, terus di dalamnya aman, harusnya lebih aman dong.
0: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar nggak kena hack?
1: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
0: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
1: Apa tuh?
0: Jadi, aku tuh gak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
1: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mau kamu di media sosial. Jadi, kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Gak ada yang bisa dicuri di media sosial.
0: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
1: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
0: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber. Did any help?

Disiarkan langsung dari Jalan Lautan nomor 44 Mandoga Kota Kendari. Hai, selamat siang pendengar. Ketemu suara lagi dengan Yuda di Sultra Siang. Usai tadi ada rekan saya Sofi menemani Anda di Sultra Pagi. Rangkaian musik-musik pilihan terbaik akan Yuda suguhkan dan juga informasi-informasi lainnya hanya di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Beginilah nasib anak kos, kos, kos, kos. Ini bukan ho, ho, ho. Ini asli, sli, sli, sli.
1: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak. Air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
2: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
3: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
4: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.

kita masih ada di Sultra Siang, pendengar. Di mana kebersamaan Yuda yang temani Anda bersama dengan beberapa rekan-rekan di tim teknik yang juga terus menemani suasana siangnya Anda, sembari Anda juga tengah menikmati istirahat siang ya. Nanti kita akan coba update informasi-informasi kita dari KBRN atau juga di rri.co.id ya. Dan jangan lewatkan nanti di pukul 12 kita akan memperbarui informasi kita. Nanti kita akan bergabung dengan Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta untuk penyampaian dinamika olahraga. Nah, untuk itu teruslah bersama dengan Pro 1 Kendari. Dan jangan lewatkan juga nanti di pukul 13 kita akan bersama dengan Direktur Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara. Dan juga akan dilanjutkan dengan pembacaan berita nanti di pukul 14. Ya, jadi ada banyak keseruan-keseruan yang akan kita ciptakan bersama di kebersamaan Yuda yang terus temani Anda di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Kita update informasi dari informasi kita untuk siang hari ini, pendengar, di mana dari Kementerian Keuangan mengungkapkan bahwa kebijakan transfer ke daerah atau TKD pada 2027 nanti akan difokuskan pada layanan dasar dan kesejahteraan aparatur sipil negara. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan HDJPK Kemenq Nufransyah Wirasakti, dia mengatakan bahwa kebijakan TKD ini dapat membantu pembangunan daerah, namun di tahun depan TKD itu akan diprioritaskan untuk belanja pokok daerah dulu. Nah, untuk sementara TKD diprioritaskan untuk belanja pokok daerah, belanja gaji ASN daerah, operasional pemerintah, dan juga pelayanan dasar publik, terutama pendidikan dan juga kesehatan. Ini yang disampaikan oleh Nufransyah yang juga kembali dilansir oleh CNBC Indonesia. Di satu sisi lain, dikatakan memang untuk pendapatan asli daerah setelah bertahun-tahun ternyata tidak ada kemajuan. Oleh karena itu juga disampaikan bahwa ada beberapa prioritas untuk pemerintah daerah. Pihaknya berharap bahwa adanya edukasi agar pemerintah daerah itu bisa memanfaatkan potensi PAD yang belum dikelola dengan baik. Diharapkan nanti jika edukasi kepada mereka akan diberikan oleh pemerintah daerah dan kerjasama dengan Kemendagri, dan tentu saja ini bisa akan membuka inisiatif-inisiatif untuk menambah pendapatan asli daerah lainnya. Ya, itu dia update informasi kita juga di kebersamaan Yuda yang tengah tugas di Sultra Siang, dan nanti pukul 12 kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk dinamika olahraga.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kapan? Ada saya lihat di berita, ada anak sekolah tertangkap gara-gara pakai narkoba. Padahal tuh prestasinya bagus, Ji.
1: Yodi, ngerinya Pak. Padahal awalnya mungkin cuma penasaran atau ikut-ikutan, Ji.
0: Kadang begitu toh. Kalau lagi nongkrong di luar, suka ada yang tawar kita hal-hal aneh. Bagaimana, Di? Caranya biar kita enggak gampang tergoda?
1: Kalau menurutku, kita harus tegas sama diri sendirilah. Pas ditawari, langsung bilang tidak tanpa ragu. Biar Midi bilang gak asik lah, karena teman yang baik gak akan paksa kita merusak diri.
0: Masalahnya tuh, ada yang suka bilangin kita cemen kalau gak mau coba. Itu yang suka bikin kita jengkel.
1: Justru itu ujiannya. Kita harus punya pendirian lah. Orang yang berani bilang tidak buat hal buruk itu lebih keren daripada ikut-ikutan tren yang menyesatkan.
0: Mending kita fokus olahraga saja. Badan kita jadi sehat, waktu luang juga terisi buat hal positif. Jangan sampai rasa penasaran membunuh masa depan kita.
1: Pastinya. Ayo kita ke lapangan lah. Kebetulan ada yang aja bertanding.
2: Ayo, tetapkan pendirianmu. Lakukan aktivitas positif dan tolak dengan tegas penawaran narkoba. War on Drugs for Humanity. Iklan ini

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Arsenal petik kemenangan atas Napoli pada laga pertama Liga Champions. Chelsea melaju ke babak 16 besar Piala Liga Inggris musim 2026-2027. Elena Rybakina memastikan diri sebagai petenis putri peringkat 1 dunia. Timnas basket putra Indonesia siap melawan Jepang pada laga perdana penyisihan grup A basket 5-on-5 Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 10 September 2026, saya Rudi Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Arsenal membawa pulang kemenangan 1-0 dari markas Napoli pada matchday pertama fase Liga, yaitu Liga Champions 2026-2027, dini hari tadi. Martin Odegaard menjadi penentu lewat gol pada menit ke-75 setelah The Gunners menciptakan banyak peluang. Hasil akhir tidak sepenuhnya menggambarkan jalannya pertandingan karena Arsenal berkali-kali mengancam gawang Alex Meret. Dan Bukayo Saka serta Mikel Merino, kemudian Piero Hinkapi dan Noni Madueke memiliki peluang yang seharusnya bisa membuat keunggulan lebih besar. Mikel Arteta pun menilai anak asuhnya tampil sangat baik dalam pertandingan yang berlangsung di Naples. Pelatih Arsenal hanya menyesalkan kegagalan timnya memaksimalkan sejumlah peluang besar.
1: Ya, menurut saya sangat layak mendapatkan 3 poin ini. Melihat banyaknya peluang dan situasi yang kami ciptakan di sana, saya rasa performa tim mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan hasil akhir. Skornya seharusnya bisa lebih besar di tengah atmosfer yang sangat sulit dan lawan yang sangat tangguh. Saya pikir tim sangat luar biasa. Cara kami bertarung, bersikap, keberanian, cara kami mendominasi permainan, serta kualitas yang kami tunjukkan dalam banyak momen untuk membongkar pertahanan mereka yang sebenarnya sangat sulit dilakukan dan cukup disayangkan karena kami melewatkan begitu banyak peluang emas.
0: Sementara itu, pemain Arsenal Declan Rice memiliki penilaian serupa terhadap hasil pertandingan tersebut. Dengan banyaknya peluang, seharusnya timnya bisa tampil lebih efektif.

0: Sementara itu, The Reds Liverpool berhasil meraih kemenangan saat menjamu Atletico Madrid di pertandingan pertama Liga Champions musim 2026-2027 dini hari tadi. Di laga ini, Liverpool sempat dibuat terkejut karena Marcos Llorente berhasil mencetak gol di menit 17. Namun menjelang akhir babak pertama, Dominic Szoboszlai mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-1. Di babak kedua, Liverpool berhasil menuntaskan comeback mereka. The Reds berhasil mencetak gol melalui Alexis McAllister dan mereka mempertahankan skor 2-1 hingga akhir laga. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, memberikan apresiasi kepada para penggawanya usai tampil menghadapi Atletico Madrid. Dan ia menilai timnya menunjukkan mentalitas elit sehingga mereka bisa memenangkan laga tersebut.
1: I think it was an important game for us.
2: Saya pikir ini pertandingan sangat penting bagi kami karena ini pertandingan pertama di Liga Champions melawan lawan yang sangat bagus di kandang sendiri dan kami ingin memulai dengan baik. Ini penting untuk perolehan poin, tetapi secara emosional, saya rasa setelah awal pertandingan yang sangat sulit hari ini, tim menunjukkan karakter yang besar. Dukungan dari para penonton sangat membantu kami, terutama di babak kedua saat kami bermain lebih baik. Suasana yang kami rasakan, yang saya rasakan untuk pertama kali di Anfield, saya pikir saya akan selalu mengingat pertandingan ini.
1: We'll remember this game, yes.
0: Namun pada laga ini Liverpool harus kehilangan Bradley Barcola yang mengalami masalah pada kakinya dan hanya bermain selama 60 menit terkait Barcola. Iraola memastikan kalau winger Prancis itu hanya mengalami kram. Barcola hanya perlu istirahat sebelum siap diturunkan laga akhir pekan ini ketika menghadapi Fulham. Pendengar RRI, juara bertahan Paris Saint-Germain mengawali Liga Champions musim ini dengan melibas Slovan Bratislava dengan skor 6-1 di matchday pertama di Parc des Princes dini hari tadi. Tuan rumah sudah memimpin sejak menit ke-17, berawal dari tembakan jarak jauh Nuno Mendes yang membentur tiang. Ousmane Dembele menyambar bola liar untuk membobol gawang Dominic Thakkar. Dembele kemudian menggandakan skor di menit ke-23. Ferran Torres menutup babak pertama dengan skor 3-0 usai mencetak gol di menit ke-31. Dua menit usai turun minum, PSG kembali menambah gol. Aksi individu Magnus Akliots diakhiri dengan umpan kepada Torres di tepi kotak penalti Bratislava. Torres mencetak hat-trick di menit ke-57 untuk membawa PSG unggul 5-0 setelah menuntaskan umpan sepak pojok Dembele. Tim tamu lalu menipiskan jarak semenit berselang. PSG menutup pesta gol ke gawang Bratislava pada menit ke-87. Fabian Ruiz memanfaatkan bola liar di kotak penalti lawan untuk melepaskan tembakan ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau Thakkar. Kini Paris Saint-Germain atau PSG duduk di puncak klasemen sementara dengan 3 poin berkat hasil meyakinkan ini, sekaligus mengakhiri 4 laga tanpa kemenangan di kancah domestik. Sedangkan Bratislava berada di posisi juru kunci dengan 0 poin dan selisih gol minus 5.

pada menit ke-23. Skor 1-0 untuk keunggulan Leeds bertahan hingga turun minum. Dan saat babak kedua, baru berjalan 2 menit sekian detik, Leeds menambah keunggulan. Kali ini gol diciptakan oleh Brendan Aaronson. Dan rupanya gol ini menjadi titik balik bagi The Blues. Pada menit ke-55, Cole Palmer membuka keran gol Chelsea lewat penalti. 2 menit berselang, Palmer membuat kedudukan menjadi imbang 2-2. Dan pada menit ke-62, Chelsea berbalik unggul. Gol ketiga Chelsea dicetak oleh Pedro Neto. Dan 5 menit berselang, Danny Welbeck membuat kedudukan menjadi 4-2. Keunggulan ini membuat Chelsea agak mengendurkan intensitas permainan. Leeds memanfaatkan situasi tersebut dan Dominic Clifford dan Lewin memperkecil ketertinggalan pada menit ke-75. Tidak ingin lawan mendapatkan angin kedua, Chelsea kembali fokus. Hasilnya, Valentin Barco membawa Chelsea unggul 5-3 pada menit ke-80 lewat tendangan yang terukur. Sebelum peluit panjang ditiup wasit, Chelsea menambah keunggulan menjadi 6-3. Welbeck kembali menunjukkan tajinya yang kembali dalam asuhan Alonso. Dan berkat kemenangan ini, Chelsea akan melaju ke babak 16 besar atau fase keempat. Tim-tim kasta kedua dan ketiga sudah mulai berguguran, di mana sebelumnya Millwall FC tersingkir.

0: boy. I got to tell you, I was watching this kid warm up on this court. He had to get used to it, the grandeur of it, you know, the scale of it.
1: Pendengar RRI, Elena Rybakina memastikan diri sebagai petenis putri peringkat 1 dunia setelah mengamankan tempat di semifinal US Open 2026. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
2: Elena Rybakina memastikan diri menjadi petenis nomor 1 dunia setelah melaju ke semifinal US Open 2026. Unggulan kedua itu bangkit mengalahkan Zheng Jinwen dalam pertandingan 3 set di Arthur Ashe Stadium tadi malam. Rybakina

0: pertama kalinya, sekaligus menjadi semifinal Grand Slam kelima dalam karirnya. Meski berhasil mengamankan nomor satu dunia, Rybakina tidak berpuas diri dan tetap fokus pada pertandingan selanjutnya.
1: Well, it means a lot of course. But as I was saying,
0: tentu saja pencapaian ini sangat berarti, tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya, saya tidak terlalu memikirkannya. Ini adalah pencapaian yang luar biasa, dan saya rasa Anda akan semakin menghargai serta memikirkannya ketika karir sudah berakhir. Saat ini, saya masih harus terus melangkah. Tentu menyenangkan ketika semuanya sudah selesai, lalu bisa mengatakan saya memenangkan turnamen ini dan pernah menjadi nomor satu dunia. Itu luar biasa. Tetapi untuk sekarang, semuanya masih berjalan, dan kita tidak pernah tahu akan bertahan berapa lama. Masih banyak hal yang harus saya lakukan, dan saya masih ingin memenangkan gelar di turnamen ini. Jadi, semua pikiran saya saat ini hanya tertuju pada pertandingan berikutnya. Rybakina merebut posisi teratas dari Aryna Sabalenka yang akan mengakhiri catatan 99 pekan sebagai pemuncak peringkat WTA. Petenis Kazakhstan itu juga mencatat 47 kemenangan dan 13 kekalahan sepanjang musim 2026. Namun, perjalanan Rybakina untuk mengejar gelar US Open masih berlanjut karena ia akan menghadapi Coco Gauff di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu melaju setelah mengalahkan Mira Andreeva 2-6, 7-6, 6-2 dalam pertandingan selama 2 jam 19 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Meski sempat tertinggal pada set pertama, Gauff mampu bangkit untuk mengamankan kemenangan.
2: Yeah, I mean it was a slow start.
0: Pertandingan dimulai dengan lambat bagi saya. Menurut saya, Mira bermain sangat baik sejak awal. Tidak banyak melakukan kesalahan dan mampu memaksa saya bermain di beberapa area tertentu. Saya juga merasa terkadang memberikan poin dengan cuma-cuma atau mencoba mengakhiri rally terlalu cepat karena merasakan tekanan darinya. Tetapi kemudian saya bisa mengatur ulang permainan dan entah bagaimana berhasil keluar dari situasi tersebut. Pertemuan Elena Rybakina

0: pertandingan terakhir. Sementara bagi Rybakina, semifinal ini akan menjadi kesempatan pertamanya menembus final US Open sekaligus melanjutkan langkah setelah memastikan status sebagai peringkat satu dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kabar jelang Asian Games 2026, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI terus mematangkan persiapan para atlet menjelang Aichi Nagoya Asian Games 2026 yang akan segera berlangsung mulai 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan untuk mengikuti kesiapan para atlet, kami akan simak laporan selengkapnya bersama dengan reporter Nurdiansyah yang saat ini berada di Pelatnas PBSI Cipayung. Nurdiansyah, silakan.
1: Ya, terima kasih Rudi. Dalam saat ini saya berada di Cipayung, Jakarta Timur, di mana Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia terus mematangkan persiapan para atlet menuju Aichi Nagoya Asian Games 2026. Sejumlah atlet bulu tangkis seperti Fajar Alfian, Leo Daniel, Putri Kusumawardani, Mozaki Ubaidillah, Awi Farhan, Rian Ardianto tampak hadir berlatih di pelatnas sejak pagi tadi. Khususnya untuk sektor ganda putra, sektor ini melakukan latihan intensif mandiri sejak pagi tadi, di mana pasangan nomor 2 dunia Fajar Fikri terus melakukan rolling menghadapi serta berpasangan dengan ganda lain seperti Raymond Indra dan Rian Dianto. Sementara untuk sektor tunggal putra dan putri telah menyelesaikan latihan sejak pagi tadi, yang mana latihan tersebut terfokuskan pada endurance dan kekuatan di lapangan. Latihan sendiri untuk sektor tunggal putra dan putri difokuskan di gym untuk mematangkan kesiapan kekuatan di lapangan nanti. Selain itu, sebagian atlet juga melaksanakan sesi psikologi guna mempersiapkan diri untuk keberangkatan ke Jepang. Seperti salah satunya adalah maksud kami tunggal putra Mozaki Ubaidillah yang merupakan atlet debutan di Asian Games tahun 2026 ini. Ubed, panggilan akrabnya, menyampaikan bahwa dirinya tidak merasa ada beban di Aichi Nagoya Asian Games kali ini. Berikut kita simak pernyataannya.
2: Persiapannya sejauh ini udah cukup baik, lebih dua bulan. Nah, persiapannya udah cukup bagus sejauh ini. Ya, pastinya tenang. Ini dari game pertama saya udah patut dikuat untuk memperkuat tim dan membuat tim itu tepat. Ya, pastinya senang.
1: Para atlet sendiri dijadwalkan akan berangkat pada hari Sabtu tanggal 12 September malam nanti, di mana hal ini bertujuan supaya para atlet dapat menjalani training camp di Tokyo menjelang hari pertama turnamen UDEP untuk cabang olahraga bulu tangkis yang baru akan dimulai pada tanggal 20 September dan terus berlangsung hingga tanggal 29 September 2026 di Aichi Nagoya, Jepang nantinya. Kompetisi sendiri akan dimulai dari sektor bergu dulu, di mana sektor ini akan bermain pada tanggal 20 hingga 24 mendatang, kemudian dilanjutkan ke sektor tunggal dan ganda campuran di tanggal 25 hingga 29 September 2026. Dari Cipayung, PBSI, Jakarta Timur, Nurdiansyah untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta olahraga latihan sempat terhalang. Timnas basket putra Indonesia siap menghadapi Jepang pada laga perdana penyisian grup A basket 5-on-5 Asian Games 2026. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.

Soekarno Hatta, ternyata ada perubahan karena ada bencana, jadi mereka harus muter lewat Surabaya, kemudian Singapura ke Nagoya. Dan di Nagoya ternyata belum selesai juga. Mereka masih harus menghadapi situasi, nggak bisa latihan secara maksimal karena di sana lagi ada bencana juga. Ternyata kena ada banjir. Jadi baru istirahat, anak-anak harus berhamburan keluar karena ada sirine. Mereka keluar karena ada banjir.

efeknya sebenarnya bukan cuma untuk kita, tapi ini efeknya untuk semua apa namanya yang hadir di sana. Nah, kita terus berkomunikasi. Saat ini kita dengan tim manajer basket yang ada di sana sudah berkomunikasi untuk memikirkan bagaimana kita mencarikan tempat latihan yang bisa ada di sana, setidaknya untuk warming dan lain-lain.

Sementara itu Qatar mengawali perjuangannya di grup B basket putra Asian Games 2026 dengan mengalahkan Iran 59-53. Iran sempat unggul 11-10 pada kuarter pertama, tetapi Qatar membalikkan keadaan pada kuarter kedua. Qatar mencetak 21 poin, sementara Iran hanya menghasilkan 13 poin pada kuarter tersebut. Iran kemudian menyamakan kedudukan 44-44 setelah unggul 19-13 pada kuarter ketiga. Qatar kembali tampil efektif pada kuarter keempat dan mencetak 15 poin berbanding 10 milik Iran. Efektivitas tembakan menjadi pembeda setelah Qatar mencatat akurasi 43%, sedangkan Iran hanya 27%. Lewis Michael menjadi pencetak angka terbanyak bagi Qatar dengan 21 poin, sementara Martin Akhanjapur memimpin Iran dengan 15 poin. Hasil tersebut membuat Qatar mengawali persaingan grup B dengan kemenangan setelah pertandingan berlangsung selama 40 menit.

Pendengar RRI, atlet e-sport Indonesia Muhammad Afton Fatoni ingin mengharumkan nama bangsa dan negara dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Afton mengungkapkan kebanggaannya bisa menjadi bagian dari kontingen Indonesia yang dilepas langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta kemarin, sehingga kesempatan itu akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mengharumkan tanah air. Menurutnya, kesempatan membela negara menjadi pengalaman yang luar biasa karena aktivitas yang sebelumnya hanya dianggap sebagai permainan kini membawanya ke panggung olahraga internasional. Cabang olahraga e-sport pada Asian Games kali ini mempertandingkan 8 game berbeda dengan 30 tim. 8 game tersebut meliputi Mobile Legends, kemudian Honor of Kings, Identity 5, kemudian Naraka Blade Point, Pokemon Unite, eFootball, Gran Turismo 7, dan PUBG Mobile. Afton menyatakan selama kurang lebih dari 2 bulan, para atlet menjalani latihan secara intensif dengan dukungan berbagai fasilitas. Semua atlet tidak hanya mendapatkan program latihan olahraga, tetapi juga dukungan pemenuhan gizi serta pendampingan dokter. Dengan persiapan yang telah dijalani, Afton berharap tim e-sport Indonesia mampu mencapai podium.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga e-sport tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

saya Samuel Batimena, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Radio Republik Indonesia, selamat hari ulang tahun yang ke-81. Kiranya dengan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Margit Erwin, seorang bisnis coach profesional, co-host dari Energi Sukses Bisnis. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81 tahun pada tanggal 11 September 2026. Saya mendoakan RRI terus menjadi channel yang memberikan berita yang informatif, terpercaya dan akurat, serta juga membuat banyak pendengarnya tumbuh, sukses terus, jaya terus untuk RRI sebagai pusat informasi yang akurat dan terpercaya, juga menjadi agregator bagi seluruh pendengar bisnis, pendengar muda, ya, agar mereka bisa tumbuh dan juga mendapatkan pengalaman luar biasa, pembelajaran luar biasa dengan terus menyimak RRI. Sekian dari saya, sekali di udara, tetap di udara. Sukses untuk
1: erupsi gunung berapi dapat menghasilkan abu vulkanik yang terbawa angin dan berdampak pada kesehatan, aktivitas sehari-hari, serta lingkungan sekitar. Tetap waspada, ikuti informasi resmi dan terapkan langkah pencegahan. Perlu diketahui, dampak abu vulkanik berupa gangguan pernafasan, iritasi mata, hidung, tenggorokan, hingga sesak nafas. Jarak pandang berkurang, transportasi juga dapat terganggu. Abu yang menumpuk dapat merusak atap atau peralatan rumah, menghambat fotosintesis dan menurunkan hasil panen bagi tanaman. Abu juga dapat mencemari sumur dan sumber air bersih. Untuk itu, lindungi diri Anda, gunakan masker untuk penyaring partikel abu vulkanik. Gunakan kacamata sebagai pelindung untuk melindungi mata. Tetap berada dalam ruangan saat abu tebal menyebar. Bersihkan mata dan hidung dengan air bersih jika terkena abu. Cuci tangan dan wajah setelah beraktivitas di luar ruangan. Gunakan masker N95 untuk menyaring partikel kecil termasuk abu vulkanik, atau masker medis dapat digunakan sebagai perlindungan tambahan. Ikuti informasi resmi dari PVMBG, BNPB, BMKG, BPBD, dan PMI. Serta jangan mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
2: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau
3: 96,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi. 96,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Yes, ada Roxette Milton Tosinhani juga sudah bergulir ke ruang dengar Anda di Sultra Siang. Yuda yang temani Anda bersama dengan Beli Made untuk suasana siang hari ini, pendengar. Usai tadi kita update informasi seputar dunia olahraga dalam dinamika olahraga Pro 3 Jakarta. Jangan lewatkan, nanti kita akan ada di Sultra Siang. Kita akan berlanjut di Bincang Inspiratif. Nanti kita akan bersama dengan Kombes Pol Dr. Argo Wiono SH, SIK MSI, selaku Dirlantas Polda Sulawesi Tenggara, hadir di Bincang Inspiratif. Good.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Oke, kita masih ada di Sultrasi yang mendengar di 96,7 MHz RRI Digital serta juga di live TikTok Yuda. Seperti yang kita sudah sounding di beberapa media sosial kita, hari ini kita akan ada di Sultrasi yang kita akan ada nanti di Bincang Inspiratif bersama dengan Dirtlantas Polda Sulawesi Tenggara Bapak Kombes Pol Dr. Argo Wiono SH SIK MSI yang akan hadir menginspirasi kita bersama di kebersamaan Yuda, masih dalam rangkaian hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Untuk itu, saya juga kembali menyapa untuk Anda yang baru stay di RRI Kendari 96,7 MHz, RRI Digital, serta juga di live TikTok Yuda. So, teruslah bersama dengan Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspiratif.

Sultra siang Yuda yang masih temani Anda dan juga rekan-rekan di tim teknik yang bertugas untuk siang hari ini dan juga di pemancar Lepo-Lepo. Kita masih dalam rangkaian hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81, tepatnya besok ya menjadi puncak. Di mana dijadwalkan untuk hari ini juga pendengar perlu diketahui bahwa karyawan dan karyawati, angkasawan dan angkasawati LPPRN Kendari juga akan melakukan upacara tabur bunga di Taman Makam Pahlawan yang nanti akan digelar sore nanti. Dan juga akan dilanjut dengan besok beragam acara dan kegiatan masih dalam rangkaian hari radio yang ke-81. Tentunya ini menjadi satu momen di mana kami sebagai angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia Kendari terkhusus ini terus akan menggelorakan untuk kami selalu mengudara di ruang dengar Anda dan menjadi barometer untuk update informasi dan juga hiburan yang tentunya masih akan terus ada untuk warga Sulawesi Tenggara dan secara umum untuk Indonesia. Terus bersama dengan Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspiratif.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Disiarkan langsung dari Jalan Lauten nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Selamat siang pendengar dan juga pemirsa yang ada di channel YouTube-nya RRI Kendari dan juga ada di live TikTok. Seperti yang kita sounding bahwa di berbagai platform media sosial kita, hari ini kita akan berbincang, ada di Bincang Inspiratif bersama di Telantas Polda Sulawesi Tenggara. Mohon izin saya menyebutkan namanya, Kombes Pol Dr. Argo Yono SH, SIK, MSI, yang juga sudah hadir di studio RRI Pro 1 Kendari untuk siang hari ini. Kita langsung menyapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
0: Oke. Ya, sudah hadir Bapak Dirlantas Polda Sulawesi Tenggara, Bapak Kombes Pol Dr. Argo Yono SH, SIK, MSI ya. Mohon maaf. Ya, siang hari ini kita akan berbincang seputar bagaimana perjalanan beliau sebagai seorang di Telantas Polda, pastinya tidak langsung berada di titik tertinggi ya Bapak ya untuk hari ini. Dan tentunya kalau kita melihat ada beberapa catatan penting yang juga Yuda coba dapatkan, kalau melihat ya keseharian beliau memang juga cukup sibuk di jajaran Kepolisian Polda Sulawesi Tenggara. Nah tentunya ini kita melihat ada beberapa catatan-catatan penting nih Pak. Kalau saya mau sebutin panjang ternyata perjalanan Bapak untuk berkarir di Kepolisian, menjadi Kanit SPKT Polres Bogor, Polda Jawa Barat pernah Bapak ya di tahun 2004. Betul ya Pak ya?
1: Iya.
0: Betul sekali. Kemudian juga sempat menjadi Kanit Turjawali Satlantas Polres Bogor, Polda Jawa Barat di tahun yang sama. Kemudian menjadi Pama Akpol Polri 2006. Benar Pak ya?
1: Iya.
0: Ah, berarti ini benar semua nih. Sampai terakhir akhirnya Bapak ada di titik menjadi di Telantas Polda Sulawesi Tenggara. Nah, tentunya kita juga sudah hadir dan nanti kita akan membuka juga boleh ya di line telepon kita ya. Oke. Untuk kebersamaan kita untuk siang hari ini. Nah, keseharian Bapak, nah selaku Dirlantas ya, tentunya ada sesuatu atau habit yang Bapak biasa lakukan pagi hari, mungkin bukan dari pagi, subuh kalau menjalankan ibadahnya, pasti setelah itu apa Pak yang dilakukan biasanya? Lebih rileks aja Pak. Ya silakan Pak.
1: Iya kalau habit.
0: Ya.
1: Yang pasti kan kalau di lalu lintas itu kan kita apelnya jam 6 pagi ya.
0: Oke.
1: Okay. Jam 6 pagi.
0: Justru 6 pagi Pak ya?
1: Setengah 7 kita sudah mulai bergeser untuk mengisi plotting-plotting.
0: Oh ya.
1: Nah kemudian
0: ya.
1: Saya pasti akan berkeliling melihat-lihat
0: ya.
1: Bagaimana masyarakat di pagi hari, kemudian ya, titik-titik yang mungkin ada sering terjadi pelanggaran. Nah kemudian kira-kira kenapa kok bisa

0: melanggar di situ, kita kita pelajari.
1: Ya.
0: Maksudnya lebih ke tingkat disiplinnya masyarakat atau mungkin memang di situ tidak ada rambu-rambu yang proper yang mungkin harusnya ditempatkan tapi tidak ada. Nah.
1: Iya.
0: Sehingga di situ mungkin akhirnya terjadi pelanggaran.
1: Nah, oke.
0: Kalau memang di situ dari masyarakatnya, kita mungkin akan lakukan
1: ya.
0: Teguran yang berulang. Karena bagi saya mungkin kalau teguran berulang ini lebih efektif ya.
1: Ya.
0: Ada mungkin yang sekali ditegur dia ingat tidak melakukan pelanggaran lagi.
1: Ya.
0: Kemudian setelah berulang-ulang kalau tidak tidak mempan juga baru kita lakukan penindakan melalui tilang.
1: Oh, gitu.
0: Kemudian saya juga mengajarkan ketulusan dalam memberikan
1: pelayanan
0: sapaan kepada masyarakat.
1: Ah, ini jadi, yang terpenting nih Pak, benar.
0: Anggota-anggota ini sampaikan bahwa yang pertama loyalitas atau dedikasi tertinggi seorang polisi lalu lintas itu adalah melaksanakan kegiatan pengaturan. Jadi
1: melaksanakan kegiatan pengaturan.
0: Kalau masyarakat melihat polisi hadir di jalan di tengah-tengah keramaian,
1: benar.
0: Kemudian mengatur, nah itu masyarakat pasti akan merasa nyaman.
1: Tentu.
0: Ada polisi
1: sangat
0: bertugas,
1: kan?
0: Nah kemudian yang kedua, satu teguran atau satu sapaan ini memiliki impact atau dampak yang mungkin positif. Jadi mungkin tidak terasa hanya 5 detik. Contohnya, selamat pagi Pak, hati-hati di jalan.
1: Nah,
0: tapi Pak tidak boleh melawan arus.
1: Ah.
0: Bapak silakan berputar.
1: Betul.
0: Atau Bapak atau Ibu, kenapa tidak menggunakan helm?
1: Ya.
0: Nah, di sini kalau mungkin pilihannya ada dua.
1: Ya.
0: Polisi bisa mengabaikan, pura-pura nggak lihat.
1: Iya.
0: Atau yang kedua tadi, meluangkan waktu cukup 5 detik.
1: Yap.
0: Yang mana mungkin bisa didengar atau mungkin diabaikan. Nah ini kan kita nggak tahu nih. Tapi kalau misalnya kita hitung satu hari itu polisi memberikan sapaan ada 10.
1: Iya.
0: Ya kan. Sedangkan anggota setiap pagi itu ada 100 orang yang akan melaksanakan tugas.
1: Yang bertugas.
0: Berarti kan 100 kali 10 ada 1000. Nah kalau 1000 ini kita kalikan 7 hari.
1: Benar.
0: 1 bulan itu kan jadi puluhan ribu. Nah,
1: ada,
0: artinya
1: ada impact-nya di situ.
0: Ada impact-nya sehingga.
1: Yes. Benar Pak.
0: Sekarang grafik alhamdulillah Rosetif Index.
1: Ya.
0: Atau algoritma RSI di wilayah Sulawesi Tenggara ini termasuk baik.
1: Baik Pak ya, alhamdulillah. Baik, ya, kan?
0: Kita ada di peringkat 2 setelah Provinsi Kalimantan Selatan.
1: Ya, nah, barangkali juga berimpact dengan adanya informasi yang hampir di setiap hari, bahkan setiap hari teman-teman dari teman-teman Polwan khususnya itu memberikan informasi ada di RRI
0: traffic
1: pagi,
0: update.
1: Traffic update itu wah, luar biasa. Itu banyak komentar-komentar Bapak izin.
0: Ya, itu
1: itu pujian-pujiannya buat teman-teman kita yang bertugas di RTMC Polda itu yang mengatakan bahwa ini informasi yang sangat dibutuhkan karena memang berdampak kepada khususnya para pengemudi. Termasuk saudara-saudara kita yang taksi online, Pak. Itu mereka merasakan, wah kita dapat informasi bahwa di sini ada kemacetan, di sini ada pengalihan dan sebagainya. Itu ada informasinya itu luar biasa itu. Banyak pujian Bapak. Mudah-mudahan ini terus akan berlanjut, Pak ya. Sehingga memang masyarakat sangat membutuhkan itu. Oke, lanjut lagi Bapak. Itu ada habit-habit yang tadi disampaikan ya pendengar dan juga pemirsa bahwa selaku Dirlantas Polda Sulawesi Tenggara itu tidak serta-merta santai, justru Bapak pagi-pagi bangun sudah siap dengan anggotanya, Pak ya.
0: Iya.
1: Jadi sebuah dedikasi yang luar biasa loh, Pak.
0: Betul.
1: Iya.
0: Saya ini kan suka hobi saya adalah otomotif.
1: Hobinya otomotif nih.
0: Iya.
1: Oke.
0: Kalau kita
1: motoran atau apa nih, mobil atau apa nih?
0: Macam-macam.
1: Pokoknya kedua-duanya.
0: Semuanya saya senang lihat-lihat.
1: Otomotif.
0: Saya senang lihat kendaraan,
1: ya
0: kan? Iya, iya. Tapi kalau kita kaitkan dengan value tadi ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi selama perjalanan hidup atau perjalanan karir saya di kepolisian,
1: betul.
0: Saya ini berusaha menciptakan value.
1: Benar.
0: Jadi value seperti apa sih yang bisa bermanfaat? Tentunya awalnya dari inovasi tadi. Inovasi tadi traffic update, public address, memberikan teguran sapaan. Nah itu sebenarnya hal-hal kecil, tapi kalau itu dilakukan secara konsisten, tentunya akan menjadi suatu budaya. Nah budaya konsisten inilah yang nanti akan menciptakan legacy, karena tentunya jabatan itu tidak akan lama, tapi kalau namanya kita sudah berbicara value dan value yang menjadi legacy ini sampai kapanpun bisa di dilaksanakan oleh generasi berikutnya, direktur berikutnya. Nah, kembali ke otomotif. Kenapa otomotif? Karena kalau kita melihat kendaraan mobil, di situ ada mesin, ada sistem penggerak, ada sensor, ada rem, ya kan? Ada baut yang terkecil pun, tapi semuanya ini saling punya, berkaitan punya sehingga fungsi, mobil ini dapat bergerak.
1: Benar-benar.
0: Nah kalau kita bandingkan dengan organisasi, artinya anggota semuanya memiliki value, memiliki nilai mereka. Sehingga kalau mereka sudah bisa bekerja secara bersama-sama, konsisten, saling melengkapi, ya kan, dia bagikan sebuah mobil, jadi performanya akan baik. Karena tentunya kita tidak selalu berbicara tentang kecepatan, tidak selalu berbicara tentang keandalan dari mesinnya, tapi bagaimana performa dari suatu kendaraan itu dapat dicapai. Nah inilah value yang tadi saya bilang. Semuanya memiliki peranan penting. Jadi seluruh anggota ini memiliki peranan dari mulai yang di bagian staff, di bagian operasional, ada di subdit kamsel, ada di penegakan hukum, ada di patroli jalan raya atau PJR, ada di rekiden atau di pelayanan publik seperti di Samsat. Jadi semuanya ini saling berkaitan. Sehingga kita anggap mereka ini roda-roda penggeraknya, sehingga direktorat lalu lintas inilah tetap dapat berjalan. Jadi walaupun ombak menerpa, jalannya tetap harus stabil.
1: Stabil, wah luar biasa.
0: Kemudian yang kedua, saya juga hobi dengan sejarah. Jadi saya tuh senang sejarah. Nah saya sering baca buku. Kalau ada di tempat itu ada objek-objek sejarah tuh pasti saya lihat bagaimana sejarahnya.
1: Suka baca buku berarti bapak ya?
0: Iya, hobi aja. Jadi hobi senang sejarah. Nah kalau kita kaitkan lagi dengan bidang tugas. Kalau kita namanya tugas ini kan harus berjalan lurus ke depan.
1: Benar.
0: Iya kan, kita harus gak boleh melihat ke belakang. Tapi sekali waktu kita boleh melihat spion. Jadi kan kembali ke mobil tadi. Ada spion di kanan kiri. Kan kita tetap harus maju nih.
1: Filosofinya seperti itu ya.
0: Tapi sekali waktu kita harus lirik melirik, ke kanan. Nah itulah melihat dari kondisi. Sejarah. Masa lampau, apa yang kira-kira menjadi kesalahan atau kekurangan. Mungkin di waktu sebelumnya ada hal-hal yang tidak maksimal. Nah itu kita perbaiki. Sehingga pada saat jalannya lurus. Kalau kita sudah yakin, kita mungkin ngelihat kanan kiri itu, ngelihat spion itu kan hanya memastikan aman tidak.
1: Aman
0: tapi kalau kita sudah merasa yakin, tentunya jalannya bisa lebih cepat lagi. Nah, kemudian yang terakhir itu saya hobi berpetualang.
1: Berpetualang. Wah.
0: Saya tuh senang dengan hal-hal yang baru, saya senang tempat yang baru, saya senang explore. Senang dengan adventure. Nah, kembali lagi kalau kita ingin dengan tugas. Kita tidak selalu melihat jalanan itu rata. Kadang-kadang kita melalui jalan yang bergelombang. Kadang-kadang cuacanya dari kering tiba-tiba berubah menjadi hujan.
1: Hujan ekstrim itu.
0: Kering menjadi basah. Ketidakpastian atau berubah-perubahan inilah yang tentunya kita harus selalu siap beradaptasi. Jadi pada saat sebelumnya saya tugas di Jakarta, kemudian saya pindah ke Sulawesi Tenggara. Ini tentunya harus menyesuaikan. Bagaimana iklim budaya masyarakat budaya di Sultra, kemudian apa hal-hal yang dulu mungkin bisa saya bawa dari tempat saya tugas sebelumnya ke sini. Nah inilah kemudian saya gabung rangkaikan. Nah sehingga tadi muncul, oh mungkin sebetulnya masyarakat selama ini kurang mendapat sentuhan. Akhirnya tadi saya saya berikan kewajiban menyapa masyarakat. Satu orang 10 sapaan.
1: Satu orang 10
0: 5 detik tidak
1: luar
0: berasa.
1: Luar biasa loh itu Pak.
0: Selamat pagi Pak, hati-hati di jalan.
1: Hati-hati di jalan.
0: Tapi Pak, helmnya tolong dipakai. Tapi Pak, gak boleh melawan arah. Silakan berputar balik. Nah ini kalau itu, misalnya diulang-ulang tapi secara konsisten ya.
1: Itu masyarakat ketika ada seperti itu Pak, itu langsung nyesek masuk di hati. Saya dapat teguran. Begitu halus, begitu humanis. Dan itu akan berimpact. Wah, saya gak mau lagi deh malu ditegur sama teman-teman yang ada di itu. Itu berimpact loh Pak. Hal yang seperti itu, hal yang sederhana yang coba dilakukan Bapak ini diteruskan kepada teman-teman ini luar biasa. Yang
0: sederhana. Jadi walaupun sekarang sudah ada penegakan hukum melalui metode tilang elektronik, tapi saya rasa berkomunikasi secara langsung ini juga memiliki andil yang cukup besar. Karena kadang-kadang tidak semua hal itu cukup diselesaikan di atas kertas, tapi bagaimana kita berkomunikasi yang baik. Kemudian kita mungkin tadi tapi ini juga tidak mungkin tidak semua anggota bisa memiliki komunikasi yang dua arah mungkin ya. Ada yang sudah mungkin lebih fleksibel berkomunikasi, tapi masih ada juga yang kaku. Nah memang butuh waktu, jadi harus diasah terus. Nah sehingga inilah kita juga harus memberikan contoh. Saya sampaikan, saya kalau namanya petugas lalu lintas melihat ketidakteraturan itu pasti akan merasa gerah. Jadi pada saat saya melihat ada motor melawan arah, pasti saya akan pepet, saya berhentikan. Melalui pengarah suara public address itu.
1: Betul.
0: Tapi Pak, jangan melawan arah Pak, bahaya. Saya akan berputar balik. demi walaupun dia mungkin gitu ya, cuma melihat tepi lurus, tapi kan pasti akan terngiang.
1: Benar.
0: Iya kan?
1: Itu yang saya maksud tadi, Wak.
0: Alhamdulillah kalau misalnya langsung putar balik, berarti kan dia menghargai.
1: Ya, menghargai tapi gitu.
0: Menghargai itu tidak, itu kembali ke pribadinya ya. Yang penting tugas saya sudah mengingatkan sebagai seorang petugas.
1: Betul.
0: Nah ini, ini yang saya tanamkan kepada anggota, supaya anggota-anggota ini juga memiliki intuitif, kepekaan.
1: Iya.
0: Nah di zaman sekarang ini peka ini yang sulit kita dapatkan.
1: Betul.
0: Karena banyak orang yang sudah mulai hidup dengan dunianya sendiri. Banyak yang cuma terpaku dengan gadgetnya.
1: Itu dia. Nah, ini,
0: sehingga tadi kita main di media sosial kita kuatkan, tapi kepekaan secara langsung dengan cara berkomunikasi ke komunitas tertentu, dengan masyarakat secara langsung ini juga
1: itu lebih,
0: selalu kita bangun.
1: Luar biasa ya pendengar dan juga pemirsa. Itu sedikit tadi ulasan yang disampaikan oleh Bapak Dirlantas Polda Sulawesi Tenggara, Bapak Dr. Agung Wiono ya, sudah hadir di Bincang Inspiratif kita. Kalau kita melihat ya memang beliau ini banyak sekali perjalanannya, muter-muter sampai sempat menjadi juga Kapolsek Kelapa Gading, Polres Metro Jakarta di tahun 2016, saya coba tracking Bapak, bahkan menjadi Pamen Polda Metro Jaya, kemudian Pamen Divisi Propam Polri 2017. Wah, itu cukup jauh sekali, dan akhirnya ada di titik menjadi Dirlantas Polda Sulawesi Tenggara. Nah, tadi ini kalau melihat perjalanan Bapak, sempat menjadi wadir juga ya di tahun 2020, berarti sudah memasuki 2 tahun Bapak tugas di Sulawesi Tenggara.
0: Satu tahun lebih, satu bulan.
1: Luar biasa. Tapi udah sudah nyaman lah ya dengan warga Sulawesi Tenggara. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sudah sudah tahu tempat mana tempat coto yang enak sudah. Jadi setiap tempat tuh rasanya beda-beda.
1: Beda-beda.
0: Kalau sudah expert tuh sudah bisa merasakan yang ini rasanya lebih gurih, lebih ini, nah itu.
1: Tapi coba kita flashback ke belakang nih. Mohon izin Bapak, pada saat Bapak ditentukan untuk bertugas di Sulawesi Tenggara, apa yang terlintas dalam benak Bapak? Wah, saya harus ke Sulawesi nih.
0: Iya, excited sih, karena saya memang belum pernah bertugas di Sulawesi.
1: Oh, justru jadi, karena memang suka ini ya, mengeksplor daerah-daerah baru. Oh iya, jadi gak menjadi masalah.
0: Yang pertama saya lihat adalah 10 tempat yang wajib dikunjungi. Muncullah dari mulai Pantai Toronipa,
1: Alaminki,
0: macam-macam lah. Dari Muramo, Air Terjun, kemudian di Bawobo. Jadi, Tamburasi, Danau Biru. Nah ini, listnya ini saya bikin list. Jadi pada saat saya kunjungan tugas, kita kan nama jadi polisi ini kan liburnya agak susah ya, Mas.
1: Itu.
0: Nah, jadi saya prinsipnya tuh holiday on duty. Jadi saya kunjungkan agendakan kegiatan supervisi.
1: Betul.
0: Contohnya misalnya di bulan pertama saya bertugas, saya buat rute sampai dengan Kolaka Utara.
1: Di tracking dulu nih, mulai dari ujung nih, biar itu, balik ya, disinggahin.
0: Saya singgahi apa sih di sini objek wisata yang ada kekhasannya. Sekali lagi karena tadi saya suka explore, tapi sebetulnya nilainya bukan dari explore-nya itu. Nah, di objek itu tentunya akan ada kerawanan. Kerawanannya apa? Karena di situ menjadi tempat wisata, jadi potensi keramaian.
1: Benar.
0: Kalau sudah ramai pasti akan timbul kemacetan.
1: Nah,
0: itu kan bidang tugas saya.
1: Betul.
0: Jadi sehingga pada saat masa-masa tertentu, hari libur, kita sudah mulai menggambarkan nih, sudah punya peta.
1: Benar.
0: Para kasat lantas nih, mereka harus standby-nya di mana? Tempat-tempat yang harus mereka jaga?
1: Iya.
0: Ya, di Kendari misalnya. Oh, ada Pantai Nambu. Oh, ada Toronipa. Di sini rame nih. Ya udah kita standby-kan anggota untuk mengatur di situ. Dan di seluruh tempat yang lain yang mungkin ada objek-objek wisata yang sesuai dengan kekhasan karakteristik di wilayahnya masing-masing.
1: Alhamdulillah. Gitu. Tadi Bapak sudah juga menjelaskan bahwa di tahun-tahun ini kita sudah mengalami turun angka lakelantas ya. Ya mungkin dengan itu, dengan adanya seringnya teman-teman melakukan sosialisasi, terus kemudian memberikan teguran secara humanis, ini akhirnya masyarakat juga secara sadar bahwa ya ini memang harus dipatuhi demi keselamatan kita. Ini salah satu memang prinsip yang coba Bapak bangun, terus kemudian disampaikan ke anggota yang bertugas Bapak ya. Seperti itu, sehingga masyarakat pun juga ya terbiasa dengan awal. Iya, memang benar kita harus ada berada di garis yang benar, tidak melanggar aturan lalu lintas.
0: Karena tadi ya, kalau saya baca dari grafik anatomi laka, sebetulnya yang sekarang kita coba tekan adalah bukan jumlah kecelakaan,
1: benar,
0: tapi bagaimana fatalitas kecelakaan ini yang bisa berkurang. Jadi kalau seorang kasat lantas tidak bisa menekan fatalitas, ini yang tentu harus kita langsung lakukan evaluasi. Nah, kalau jumlah kecelakaan ini kan naik turun. Artinya pengemudi yang ceroboh, ya, kemudian yang tidak disiplin dalam lalu lintas. Nah, ini makanya treatmentnya harus beda. Jadi misalnya di suatu tempat, oh di daerah Konawe, Konawe di situ banyak jalan yang berkelok. Iya kan, treatmentnya apa? Mungkin di setiap titik yang kelokan yang sering terjadi kecelakaan harus dipasangin rambu-rambu. Nah, kemudian ada daerah yang mungkin kecelakaannya banyaknya dari pengemudi yang tidak siplin menggunakan helm.
1: Iya.
0: Akhirnya yang kita tingkatkan apa? Edukasinya ke sekolah.
1: Edukasi ke sekolah.
0: Kalau perlu kita ajak pada saat kegiatan Jumat Curhat dari RT RW-nya atau lurahnya, kita sampaikan kalau misalnya apa kendalanya apa nih? Ternyata tidak punya SIM.
1: Iya.
0: Jadi di beberapa tempat-tempat tertentu yang karena jauh, jadi kita lihat masyarakat melihat kenapa Bapak nggak mencoba membuat SIM? Oh ternyata karena mahal, Pak. Mahalnya kenapa? Effort untuk mendapatkannya, Pak. Contohnya saya dari saya tinggal di Bawoni.
1: Benar.
0: Atau saya tinggal di Kabayena. Saya harus nyebrang dulu naik kapal.
1: Mengeluarkan biaya gitu.
0: Disitulah ada biaya-biaya yang tidak terduga yang harus dikeluarkan. Nah, kemudian kita lihat grafik, ternyata angka kecelakaan yang ada di situ tinggi. Nah, kita akhirnya coba inovasi. Saat ini kita punya program namanya SIM Pool.
1: Wah, SIM Pool.
0: Yaitu SIM masuk pulau.
1: Wah. Nah, kita ini coba buat ya. SIM. Iya. Karena memang kita di Sulawesi Tenggara kan ada kepulauannya banyak.
0: Betul. Ini.
1: Wow, inovasinya sampai sejauh itu, Pak ya. Oke, oke. Terus
0: kita,
1: ya, Pak.
0: Kita buat kegiatan SIM Pool ini. Jadi masyarakat kita datakan, jadi selama satu bulan itu kita buka
1: pelayanan. Oke.
0: Iya kan. Nah, setelah terkumpul banyak, mungkin ada kurang lebih sekitar 100-200 orang.
1: Iya.
0: Anggota datangi. Kemudian kita lakukan coaching klinik, kita ajarkan.
1: Iya.
0: Kita latih dulu kalau mereka memang
1: belum paham.
0: Bisa, belum paham.
1: Kita rambu-rambu lalu lintas. Iya.
0: Nah, setelah itu baru kita setelah kita edukasi, kita coaching klinik, baru mereka membuat SIM.
1: Oh.
0: Nah, alhamdulillah setelah memiliki SIM, grafiknya tingkat pelanggaran menurun.
1: Ya.
0: Nah, kan rumusnya udah baku itu.
1: Ya.
0: Pelanggaran menurun.
1: Yes.
0: Kecelakaan menurun.
1: Menurun.
0: Iya kan.
1: Nah,
0: kebalikannya sama.
1: Ya.
0: Pelanggaran naik, kecelakaannya naik.
1: Pasti naik.
0: Nah,
1: gitu.
0: Kan.
1: Iya.
0: Nah, ternyata karena mereka tidak teredukasi.
1: Itu.
0: Nah, dan tadi itu akhirnya masyarakat mengapresiasi karena polisi sudah hadir di tengah-tengah masyarakat. Bukan mereka yang disuruh datang lagi karena memang tadi dengan dasar tadi mahalnya itu karena effortnya untuk mendapatkan tadi dia naik kapal, setelah nyebrang dia harus naik kendaraan umum.
1: Saya mau katakan ini adalah sebuah pelayanan yang prima yang Bapak coba lakukan.
0: Kita datangi.
1: Iya, pelayanan prima ini yang wah ini luar biasa, pasti masyarakat merasa sangat terbantu Bapak dengan terobosan-terobosan yang coba Bapak lakukan, apalagi kita di Sulawesi Tenggara dengan beberapa kepulauan-pulauan ya yang luar biasa. Nah, lepas dari itu Pak, tentunya menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang polisi lalu lintas yang berhadapan langsung juga dengan berbagai karakter masyarakat. Apa pembelajaran kehidupan terbesar yang coba Bapak dapatkan dari interaksi yang Bapak selalu lakukan di tengah-tengah masyarakat ketika Bapak berhadapan atau bersentuhan langsung dengan masyarakat selaku pemimpin?
0: Mungkin masyarakat ini kan memiliki dilema dan permasalahan yang berbeda-beda.
1: Iya.
0: Pada saat kita memberhentikan seseorang, kita tanyakan, Bapak kenapa melanggar?
1: Nah,
0: iya Pak, ini ibu saya sakit, saya harus ke rumah sakit, terburu-buru.
1: Nah,
0: ada juga yang mungkin sedang ada permasalahan yang lainnya. Yeah. Jadi pada intinya setiap orang itu memiliki polemik dalam kehidupan yang berbeda-beda. Nah, disitulah akhirnya sekarang ini kan tidak semua kan harus dilakukan penindakan melalui tilang, tapi ada teguran.
1: Yes.
0: Nah, kalau kira-kira memang masyarakat yang kita anggap ini bagian dari tadi yang perlu dibantu dengan teguran, cukup teguran, kita tentunya akan lakukan teguran. Tapi kalau misalnya memang ada kesengajaan untuk melanggar, contohnya orang balap liar, kemudian knalpot brong dan sebagainya, itu langsung kita lakukan penindakan tilang. Jadi ada selektif prioritas yang kita buat gradasinya seperti apa, tapi pada intinya penegakan hukum tetap harus berjalan. Cuma kita maknai penegakan hukum ini sebetulnya pemberian edukasi. Kalau orang itu tidak tahu itu melanggar, kita berikan edukasi. Bapak nggak boleh. Di sini tidak boleh putar balik.
1: Iya.
0: Di sini kalau misalnya di lampu merah, harus mengikuti lampu, jadi bisa langsung belok ke kiri. Atau dan banyak-banyak hal-hal lain yang tentunya karena ketidaktahuan inilah yang membuat masyarakat melanggar. Nah ini tentunya kita tadi itu ada sapaan-sapaan dari anggota-anggota di jalan sehingga merasa ketemu polisi ini bukan musuh. Masyarakat gimana caranya, challenge-nya saya bilang sama anggota, jangan ngelihat gimana caranya masyarakat takut ngelihat polisi lalu lintas, oh nanti saya ditilang, ya kan? Tapi bagaimana meningkatkan hubungannya sampai harmonisnya? Aduh Pak, saya hari ini melanggar Pak, nggak apa-apa, saya diberikan tindakan saja. Nah, artinya kan sampai segitu akrabnya itu. Nah, inilah yang tentunya dengan apa menumbuhkan budaya-budaya komunikasi
1: yang baik.
0: Baik ini dapat mempengaruhi terkait tentang pelanggaran dan kecelakaan juga seperti itu.
1: Nah itu dia, benar sekali Pak. Ini sesuatu memang sangat signifikan. Beberapa tahun ini memang sudah terjadi perubahan. Rekan-rekan kita di jajaran kepolisian itu sudah coba melakukan dialog terbuka dengan masyarakat, memberikan teguran secara humanis, entah itu di pelanggaran secara lalu lintas maupun juga pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya yang di jajaran kepolisian. Juga masyarakat merasakan wah kita sudah lebih dekat begitu. Masyarakat sudah tidak menganggap lagi wah kita takut ketemu dengan bapak polisi gitu, tapi justru begitu kita ada di jalan, kita melihat teman-teman kita ada di jalan mengatur lalu lintas, kita merasa lebih tenang, wah ya kita lebih nyaman, kemudian kita bisa merasakan oh iya kita akan lebih diatur lagi supaya tidak saling berebutan untuk mencari posisi jalan, biasanya kan seperti itu. Ketika ada ya masyarakat lebih nyaman Pak, itu dia yang sudah dirasakan luar biasa. Nah dengan juga adanya siaran kita hari ini yang menjadi bincang inspiratif, nah tentunya Bapak ini kan sudah banyak melalang buana, muter-muter, merintis karir dari bawah sampai akhirnya ada di titik ini Pak. Selaku pemimpin tentunya masih ada banyak perubahan-perubahan yang ingin Bapak lakukan di masa tugas Bapak. Apa yang sebenarnya menjadi cita-cita Bapak yang mendasar melihat anggota, teman-teman dan juga masyarakat untuk selalu patuh terhadap lalu lintas?
0: Iya, tadi mungkin simpel aja kalau saya bilang bagaimana caranya kehadiran saya ini memberikan manfaat.
1: Nah,
0: ya kan, manfaat kecil tapi memiliki dampak yang besar.
1: Besar.
0: Contohnya dari hal kecil, saya berusaha membangun hubungan yang baik dengan anggota. Anggota kita ajak diskusi, kita ajak refreshing. Karena saya merasa kalau anggota nyaman, tentunya mereka juga lebih fokus dalam bekerja. Nah kita bikin suasana yang nyaman, nah itu dulu. Pada saat suasana di kantor sudah nyaman, sudah enak, sudah apa timbul inilah ada rasa kekeluargaan. Baru kita mengarah keluar. Jadi tentunya pondasinya ini dari dalam dulu. Setelah itu baru kita keluar, kita membuat kemitraan. Kemudian kita bikin kegiatan-kegiatan yang tadi memiliki kemanfaatan, contohnya dengan komunitas atau kegiatan-kegiatan lain, edukasi di sekolah, ya kan? Nah, dari anggota yang nyaman, akhirnya ke masyarakat pun juga memiliki pengaruh. Ya, mungkin kalau di kantornya dia tidak nyaman, pas di luar udah masam muka masam kan? Ketemu mungkin ketemu masyarakat yang sedang tadi yang saya bilang banyak masalah, ketemu anggotanya pun juga kondisinya juga lagi kurang ini, kurang mood, bad mood. Akhirnya tadi kan akhirnya terjadi konflik, berdebat. Yang satu merasa benar, yang satunya merasa tidak diberikan ruang gerak untuk pelanggaran yang dilakukannya. Nah disinilah terjadi miss-miss yang tentunya harus kita hindari seperti itu. Nah, sehingga tentunya kenyamanan yang ada di sekeliling kita, bagaimana jadi kenyamanan itu suasana kantor yang bersih, teratur, ya kan, anggota rajin. Nah ini coba kita bentuk. Jadi memberikan karya terbaik itu tidak hanya keluar, tapi dari ke dalam pun juga harus kita bentuk. Nah sehingga dari situ kita bisa menyamakan persepsi apa yang kita inginkan, anggota bisa menyerap. Beda halnya kalau misalnya komunikasinya dengan sesama mereka aja tidak bagus, gimana mau melayani masyarakat secara umum?
1: Itu prinsip yang Bapak coba bangun ya.
0: Tapi kalau misalnya komunikasi ke dalamnya sudah baik, harusnya sih keluar juga harus lebih baik lagi.
1: Luar biasa.
0: Itu kan hal kecil, tapi tadi kita anggap bautnya nih.
1: Ya, betul.
0: Otomotif ada tadi sistem, ya. Ada mesin, ada rem,
1: sensor dan sebagainya.
0: Ada sensor. Oh. Nah, ada yang kecil apa baut?
1: Iya.
0: Tapi kan kalau misalnya mobil itu bautnya hilang satu, atau satu yang tidak kencang, ya. Itu
1: terasa.
0: Oglek. Oh, kenapa nih? Nah, terasa kencang kan baru jalannya lurus lagi. Nah, ini benar. Sehingga anggota dari level paling bawah pun juga mereka memiliki
1: jadi satu kesatuan.
0: Iya, gitu. Jadi sense of belonging sesama temennya kepada organisasi ini yang kita coba bentuk, ya kan? Nah, baru kemudian kita ajarkan mereka bagaimana caranya melihat masyarakat ini harus digandeng.
1: Ya kebayang kan? Sih, saya bisa merasakan bahwa pasti teman-teman yang ada di bawah jajaran Bapak itu akan merasakan kenyamanan. Wah, pemimpin kita, Bapak ini luar biasa memberikan perhatian yang memang seperti keluarga, tetapi tetap berada di garis yang sesuai dengan apa yang memang harus dijalankan oleh anggota yang ada di bawah, Bapak ya. Nah, selain itu tadi Bapak sempat menyinggung bahwa suka adventure, ya. Suka motoran kalau ada waktu mungkin keluaran atau kemana?
0: Ya, kalau selagi ada nggak ada kegiatan sih suka juga gitu.
1: Suka ya. Olahraga apa lagi yang lain Pak selain?
0: Kalau olahraga sih saya suka paling jogging.
1: Jogging aja ya. Rutin juga di.
0: Pasti kalau seminggu pasti 2 atau 3 kali.
1: Oh.
0: Ya, saya jarang ke tempat fitness jogging di tempat fitness kalau okay. Jogging ini kan enaknya di luar tadi.
1: Jogging ya.
0: Melihat langsung melihat.
1: Iya.
0: Tidak monoton gitu. Dan sambil juga melihat apa saja yang kurang karena terkadang kita harus merasakan point of view atau POV sebagai masyarakat.
1: Betul.
0: Jadi terkadang saya memperhatikan anggota-anggota yang ada di simpul-simpul jalan di perempatan dengan tidak menggunakan seragam dinas saya.
1: Iya.
0: Oh, saya lihat mereka itu ngatur bener nggak sih? Mereka itu kalau negeri bener nggak sih? Nah itu kadang-kadang saya lihat apa yang kurang pada saat saya menjadi masyarakat.
1: Iya. Bapak mencoba memposisikan diri gitu ya.
0: Iya, jadi saya kadang-kadang suka nyamar-nyamar gitu kan.
1: Iya.
0: Jadi pakai sepeda ya, sambil saya liatin. Nah, jadi itu juga sebagai bagian evaluasi. Dari kadang-kadang kita mungkin laporannya pasti semuanya baik.
1: Betul.
0: Tapi tidak semuanya ternyata sesuai dengan yang disampaikan.
1: Baik, saya coba menanggapi dulu yang masuk tulisan-tulisan di TikTok ini. Ada yang mengatakan mantul Polda Sulawesi Tenggara kasih jempol. Mantap betul Bapak. Wah, terima kasih Bapak Ipang. Terima kasih. Iya, mantul itu maksudnya mantap betul Polda Sultra ya. Terima kasih. Nah, ini kalau kita kembali sedikit nih Pak, agak pribadi mungkin. Sosok inspiratif dalam kehidupan Bapak.
0: Kalau dibilang sosok inspiratif, yang pasti yang pertama almarhum ayah saya ya.
1: Ayah.
0: Iya, jadi saya jadi polisi karena beliau. Ayah. Dulu. Jadi ayah saya bukan polisi.
1: Ya.
0: Tapi dia ini sangat mengagumi polisi.
1: Oke.
0: Iya kan, nah itu kerja kerasnya kemudian beliau. Tadi. Mungkin dulu dia sebenarnya pengen jadi tapi gak jadi gitu. Akhirnya kita yang disuruh jadi polisi.
1: Anaknya disuruh alhamdulillah. Oh itu.
0: Jadi itu inspiratif sekali. Banyak hal-hal yang punya selama ini saya lakukan selama saya bertugas ya. Saya berkarir di kepolisian sudah hampir 23 tahun.
1: Oke.
0: Dari tahun 2003, 2004 sampai dengan hari ini.
1: Sudah
0: 23 tahun.
1: 23 tahun Bapak ya betul.
0: Jadi lebih banyak saya terinspirasi dari sosok orang tua, kemudian yang kedua
1: ayah ya justru
0: pimpinan-pimpinan. Jadi silih berganti ini pimpinan ini banyak sekali.
1: Iya silih berganti ya benar-benar.
0: Iya tentunya yang pasti kita ambil positifnya hal-hal yang memang bisa kita lakukan karena kita ini harus berkarakter ya.
1: Iya.
0: Kita nggak bisa jadi orang lain.
1: Benar. Harus jadi diri sendiri Pak.
0: Harus jadi diri sendiri. Yes. Mungkin diri saya ini banyak tidak sempurnanya, banyak kurangnya.
1: Yeah.
0: Tapi kalau saya berusaha mencoba menjadi seperti orang yang mungkin menurut saya itu orang yang sempurna, nggak akan nyampe-nyampe.
1: Benar.
0: Jadi lebih baik saya berusaha mengembangkan potensi diri saya secara optimal. Ya mungkin tidak bisa menyamai orang itu, tapi paling tidak hal-hal baik itu kita bisa tiru. Nah itu karena tadi kalau kita melihat Sawang Sinawang, ya kan? Jadi kita tentunya harus selalu pandai-pandai bersyukur, ya karena kita ditempatkan diberikan amanah ini tidak semuanya bisa merasakan apa yang kita lakukan saat ini di Sulawesi Tenggara.
1: Jadi masih teringat derngiang itu Pak ya, ketika almarhum orang tua waktu itu berpesan ke nak kamu harus menjadi seorang polisi yang baik.
0: Baik.
1: Itu.
0: Jangan cederai
1: atau
0: masyarakat.
1: Memang secara emosional kedekatan bapak justru memang lebih dekat dengan ayah gitu, nggak ke ibu gitu. Kalau curhatnya masih ingat nggak waktu masih ya, muda dulu, Pak Agung? Ya ya ya.
0: Ini ya. Apa kalau ibu kan lebih ke ya, masalah yang lain ya.
1: Ya curhat secara pribadi itu pas biasanya ya, anak-anakku.
0: Tapi kalau gimana? Masalah tugas ceritanya selalu ke
1: ayah,
0: ke bapak.
1: Ya. Tapi kalau secara pribadi mungkin masih ingat Pak Argo waktu masih muda. Mah saya udah mulai gini nih, udah mulai misalnya kenal seseorang nih. Dulu ngomongnya dekatnya mulai kemana? Ke ibu dulu atau ke bapak ya? Kalau coba
0: kita baru berbicara ini bicara itu pada saat sudah jadi polisi ya.
1: Begitu. Oke. Okay.
0: Kan kalau zaman dulu mungkin zaman
1: masih kita juga takut gitu ya, segan. Ya, ya tabu kalau, bener Pak itu dia.
0: Kan beda dengan anak yang sekarang.
1: Yes.
0: Saya punya anak. Anak cowok. Waktu masih SMA udah berani bercerita. Saya dekat dengan
1: ini Bapak.
0: Ini. Itu mungkin
1: beda ya, zaman dulu. Beda zaman dulu. Kita tabu memang. Tabu. Tapi masih ingat Pak waktu itu pada saat udah jadi polisi berani ngomong ya?
0: Baru berani ngomong.
1: Sama ibu atau bapak?
0: Sama ibu dulu.
1: Sama ibu dulu. Jadi gitu ya. Jadi seperti itulah ya untuk pendengar dan juga pemirsa, sosok Pak Argo ini yang luar biasa selaku Dirlantas Polda Sulawesi Tenggara. Nah di segmen akhir ini Bapak, karena kita juga akan mempersiapkan Bapak akan nanti di tamu spesial kita nanti baca berita dalam rangka hari radio yang ke-81. Nah tentunya sebagai penutup yang lebih personal. Nah, kalau suatu hari nanti masyarakat mengingat sosok Bapak Argo Yono, Bapak ingin dikenang sebagai pemimpin yang seperti apa? Nah, ini dia.
0: Jadi tiga hal ya.
1: Ya.
0: Jabatan ini meninggalkan nama.
1: Betul.
0: Iya kan? Ya. Orang taunya saya Dirlantas Polda Sultra, ya. Argo.
1: Ya.
0: Iya kan? Betul. Yang kedua, karya ini meninggalkan value. Tapi value yang konsisten tadi saya bilang, ini membentuk budaya dan akhirnya menjadi legacy.
1: Betul.
0: Nah, saya ingin dikenang dari legasinya itu. Oh, mungkin dulu ada simpul
1: ya, itu dia tadi
0: zamannya beliau.
1: Betul. Ya, kan?
0: Jadi legacy-legacy yang baik inilah yang anggota konsisten. Bagaimana mereka memberikan satu sapaan 10 orang sehari untuk satu anggota. Nah, ini tentunya legasi-legasi yang kita bangun simple, sederhana, tidak mahal, tapi memiliki impact secara positif outcome kepada masyarakat yang selalu dikenang. Jadi jangan diingat jabatannya saya, ya kan? Tapi tentunya legasi-legasi yang tentunya akan panjang nanti. Nah itu mungkin yang ingin saya ini kan apa sih ingin dikenang dari seorang Argo? Ya kan? Kalau dikatakan secara pribadi, saya masih banyak kurang. Mungkin saya sering marah kalau anggota lihat. Mungkin saya orangnya agak cuek.
1: Manusiawi lah ya.
0: Manusiawi.
1: Ya.
0: Tapi tadi kan dari hal-hal inovasi yang tentunya menjadi value dan legacy. Ini mudah-mudahan dapat selalu konsisten. Yes.
1: Dan itu terus berjalan.
0: Bukan hanya karena ingin mencari pencitraan, tapi memang saya bilang sama anggota harus tulus.
1: Harus tulus.
0: Ya kan? Kan kita ingin Indonesia ini maju. Karena polisi.
1: Iya. Yeah.
0: Ini selain menjadi pejuang kemanusiaan, juga membangun peradaban.
1: Ya,
0: peradaban yang maju itu dilihat dari lalu lintasnya. Kita lihat negara-negara maju seperti di Jepang, di Singapura, di Belanda.
1: Betul.
0: Ya kan, trafiknya itu udah rapi. Polisi yang berjaga di jalan tidak terlalu banyak lagi. Karena apa? Budayanya sudah terbentuk. Nah ini harapan-harapan ke depan semoga Indonesia pun juga akan menjadi negara maju nantinya. Dan dari budaya tertib berlalu lintas ini, dengan berbagai inovasi tadi, baik secara teknologi, kemudian secara person to person, nah ini semuanya harus saling berjalan beriringan seperti itu.
1: Baik, terima kasih karena waktu ya, dan juga pendengar dan juga pemirsa RRI Kendari ya, demikianlah bincang inspiratif kita. Mudah-mudahan apa yang menjadi perbincangan kita hari ini bersama dengan Dirlantas Polda Sulawesi Tenggara Bapak Kombes Pol Dr. Argo Wiono SHSIK MSI ini akan menginspirasi, dan saya yakin Pak walaupun mungkin durasinya enggak sampai 1 jam, ini ada pesan-pesan positif yang memang kita harus dapatkan dari Bapak selaku Dirlantas Polda Sulawesi Tenggara, sehingga saya yakin ini akan menginspirasi anak-anak muda, masyarakat Sulawesi Tenggara akan lebih patuh dan taat terhadap apa yang ada di jalan raya demi keselamatan masyarakat Sulawesi Tenggara. Ya, demikianlah pendengar dan juga pemirsa perbincangan inspiratif kita, dan kita akan berlanjut sesaat lagi. Kita akan ada di berita siang, masih bersama dengan nanti Dirlantas Polda Sulawesi Tenggara Bapak Kombes Pol Dr. Argo Wiono SH, SIK, MSI. Teruslah bersama dengan Prof. Satu Kendari. Saya Yuda mengucapkan terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam.

0: Disiarkan langsung dari Jalan Laute nomor 44, Mandu. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari dengan Warta Berita Daerah Siang.
1: Kalau lihat dari potensi, jadi Sulawesi Tenggara ini punya potensi yang cukup besar. Dari daratan yang kurang lebih 38.000 persegi kilometer.
2: Bagaimana supaya mereka tidak lagi mengemis di lampu merah, di jalanan, karena itu akan berakibat kepada mereka resiko kecelakaan. Jadi ini harus kita akan melakukan pendataan.

Pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara ekspor perdana 1000 ton komoditas unggulan. Pemkot Bau-Bau perkuat pengawasan dan pembinaan anak gelandangan dan pengemis. Inilah warta siang selengkapnya bersama saya, Direktur Lalu Lintas Polda Sulawesi Tenggara, Komisaris Besar Polisi Dr. Argo Wiono, SH, SIK, MSI.

0: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara ekspor perdana 1027 ton komoditas unggulan. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan Idam.
1: Salah satu program agenda utamanya, prioritasnya adalah hilirisasi di bidang pertanian.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terus mendorong hilirisasi sektor pertanian untuk meningkatkan nilai tambah komoditas sekaligus membuka pasar ekspor yang lebih luas. Upaya tersebut ditandai dengan pelepasan ekspor perdana komoditas unggulan Sultra oleh PT Agri Kasava Makmur di Desa Aranggo, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan, Kamis 10 September 2026. Komoditas yang diekspor berupa tepung tapioka dengan volume 900 ton dengan negara tujuan Cina dan minyak kelapa dengan volume 127 ton dengan negara tujuan Malaysia. Kepala Badan Karantina Republik Indonesia Abdul Kadir Karding mengatakan siap membantu pemerintah daerah dalam menyamakan standar produk khususnya bagi pelaku usaha yang ingin mengembangkan kegiatan ekspor. Karding juga menegaskan pengembangan hilirisasi merupakan bagian dari agenda prioritas pemerintah pusat di bawah Presiden Prabowo Subianto khususnya pada sektor pertanian, perikanan, dan energi. Selain itu, pembukaan lahan dan intensifikasi yang terus didorong agar ada pabrik-pabrik pengelolaan kakao, jambu mente, termasuk tapioka di daerah ini.
1: Pemerintah pusat itu lewat Pak Prabowo, salah satu program agenda utamanya, prioritasnya adalah hilirisasi di bidang pertanian, perikanan, dan juga energi. Makanya sekarang didorong ke semua daerah, selain pembukaan lahan dan intensifikasi, tetapi juga yang diutamakan adalah bagaimana misalnya ada pabrik-pabrik kelapa di sini, ada pabrik-pabrik pengolahan kakao di sini, jambu mete di sini, termasuk tapioka di sini itu didorong oleh pemerintah.
2: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Andis Mangaruka mengatakan, ekspor perdana tersebut menjadi momentum awal untuk mengembangkan sektor pertanian dengan skala ekonomi yang lebih besar. Menurutnya, Sultra tidak hanya memiliki potensi besar dari sektor pertambangan, tetapi juga memiliki kekuatan di sektor pertanian yang selama ini perlu terus dikembangkan. Gubernur juga mengatakan, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara akan memberikan stimulus terhadap kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong pengembangan komoditas pertanian, termasuk memastikan ketersediaan bahan baku bagi industri pengolahan. Salah satunya yang menjadi perhatian adalah pengembangan ubi kayu sebagai bahan baku tepung tapioka. Kebutuhan industri dapat menjadi peluang ekonomi baru bagi masyarakat apabila produksi bahan baku dikembangkan secara terencana.
3: Kalau lihat dari potensi, jadi Sulawesi Tenggara ini punya potensi yang cukup besar. Dari daratan yang kurang lebih 38.000 persegi kilometer, selain kita punya hasil yang kita kenal hanya cuma pertambangan, tapi pada nyatanya sektor pertanian juga sangat menjanjikan. Oleh karena itu, dengan adanya ekspor perdana ini, kami akan berusaha untuk memberikan stimulus kepada kegiatan-kegiatan selanjutnya.
2: Sementara itu, anggota DPR RI Komisi 4 asal Sultra dari fraksi PKB Jailani mengatakan sektor pertanian memiliki posisi strategis dalam struktur perekonomian Sultra. Jailani juga menyebutkan sektor pertanian memberikan kontribusi di sekitar 23% terhadap PDRB Sultra, sektor pertambangan sekitar 21%, dan perdagangan sekitar 20%. Jailani menyatakan siap mendorong kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha untuk memperkuat fasilitas yang dibutuhkan petani maupun industri pertanian. Dari Kendari, Idham Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Sultra menyalurkan bantuan untuk masyarakat dan personel kepolisian di Nusa Tenggara Timur yang terdampak gempa sebagai bentuk solidaritas dan dukungan pemulihan pasca bencana. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan Ferry Musyafir.
4: Polda Sulawesi Tenggara menyalurkan bantuan uang tunai sebesar Rp600 juta untuk masyarakat dan personel kepolisian yang terdampak bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Bantuan tersebut dihimpun dari Polda Sultra bersama Polresta, Polres, dan Polsek Jajaran serta melibatkan Bayangkari Polda Sultra. Kapolda Sultra Irjen Pol Himawan Bayu Aji mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian jajaran Polda Sultra terhadap warga dan anggota kepolisian di NTT yang masih menjalani proses pemulihan pasca bencana. Dana bantuan selanjutnya diserahkan melalui perwakilan untuk dibawa dan disalurkan kepada masyarakat serta anggota Polda NTT yang terdampak. Kapolda mengatakan, bantuan dikumpulkan secara sukarela oleh personil sebagai bentuk solidaritas antar sesama, dengan harapan dapat digunakan sesuai kebutuhan para penerima. Dikatakan penanganan pasca bencana di NTT masih berlangsung dan dampaknya turut dirasakan sejumlah fasilitas kepolisian termasuk asrama serta satuan kewilayahan. Karena itu, bantuan 600 juta tersebut diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat dan personil kepolisian terdampak sekaligus mendukung proses pemulihan. Kapolda juga menyampaikan apresiasi kepada Bayangkari Polda Sultra dan Karo SDM Polda Sultra yang menginisiasi serta mengkoordinasikan pengumpulan bantuan hingga dapat disalurkan. Dirinya berharap solidaritas dan kepedulian antar kesatuan di lingkungan Polri terus terjaga. Reporter RRI Kendari Ferim Safir melaporkan.
0: Pemkot Bau-Bau perkuat pengawasan dan pembinaan anak gelandangan dan pengemis dengan menurunkan tim terpadu turun ke jalan. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, rekan Hairul Mulku melaporkan.
5: Sadar, bisa kita bina anak-anak itu, kemudian mereka tidak lagi turun ke jalan.
6: Pemerintah Kota Bau-Bau memperkuat pengawasan dan pembinaan terhadap gelandangan dan pengemis atau gepeng, khususnya anak-anak yang masih ditemukan beraktivitas di jalanan dan fasilitas umum. Langkah tersebut dilakukan melalui tim terpadu penanggulangan dan pengawasan gelandangan dan pengemis yang turun langsung ke sejumlah titik di Kota Bau-Bau pada Rabu sore. Kegiatan dimulai pada sekitar pukul 16.30 dengan melibatkan sejumlah

0: Di kawasan eks kantor penerangan, tim menemukan sejumlah keluarga pemulung yang masuk dalam kelompok keluarga rentan. Hasil wawancara dan pendataan, sebagian keluarga tersebut merupakan penerima program Keluarga Harapan atau PKH.
1: Bagaimana supaya mereka tidak lagi bisnis di lampu merah, di jalanan, dan itu akan berakibat kepada mereka resiko kecelakaan. Ini harus kita akan melakukan pendataan. Kalau ada anak-anaknya yang tidak bersekolah, itu kita akan koordinasikan ke dinas terkait. Ataupun kalau mereka ingin masuk ke ponpes, kita akan komunikasikan ke pesantren untuk dibina dan dilakukan.
0: Sementara itu, Kepala DP3AKB Kota Bau-Bau Abdul Rahman menegaskan, persoalan anak yang berada di jalanan bukan hanya berkaitan dengan ketertiban umum. Menurutnya, persoalan tersebut juga menyangkut pemenuhan hak dan perlindungan anak. Rahman mengatakan penjangkauan dilakukan untuk membangun kesadaran anak dan keluarga agar tidak menjadikan jalanan sebagai tempat mencari penghasilan. Pemerintah juga akan memberikan pendampingan sesuai kondisi masing-masing anak dan keluarganya.
2: Sadar, bisa kita bina anak-anak itu kemudian mereka tidak lagi turun ke jalan dengan berbagai modus, kaca, tisu, dan ada yang minta saran.
0: Abdul Rahman juga mengimbau masyarakat tidak memberikan uang, imbalan, maupun sedekah secara langsung kepada anak-anak di sekitar lampu merah. Kebiasaan tersebut dinilai dapat mendorong anak kembali ke jalanan karena menganggap aktivitas tersebut memberikan penghasilan. Masyarakat yang ingin bersedekah diimbau menyalurkan melalui panti asuhan atau langsung kepada keluarga yang membutuhkan. Langkah itu diharapkan dapat membantu pemerintah memutus ketergantungan anak terhadap aktivitas di jalanan. Pemerintah juga akan menelusuri apabila ditemukan indikasi anak sengaja dipekerjakan atau dimanfaatkan untuk mengemis. Jika terbukti, langkah penanganan akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Dari Kota Bau-Bau, Herol Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemprov Sultra memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga menghadapi puncak kemarau. Dengan stok beras sebanyak 121 ribu ton dan dukungan hasil panen daerah. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan Ferry Musyafir.
4: Artinya stok itu masih cukup untuk 4 bulan ke depan. Tentunya 4 bulan ke depan juga terjadi panen di beberapa daerah.
5: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terus mengantisipasi dampak musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino terhadap sektor pertanian dan ketersediaan pangan. Memasuki puncak musim kemarau pada September, ancaman kekeringan berpotensi mengganggu lahan pertanian yang membutuhkan pasokan air untuk menjaga produksi padi. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulawesi Tenggara, Aris Sismanto mengatakan, kondisi pangan daerah saat ini masih aman dengan stok beras sekitar 121 ribu ton yang diperkirakan mencukupi kebutuhan hingga 4 bulan ke depan. Selain stok tersebut, pemerintah juga memperhitungkan hasil panen dari sejumlah daerah yang masih berlangsung dalam beberapa bulan mendatang sehingga pasokan beras tetap dapat terjaga.
4: Ya, dari data ketersediaan kita, stok pangan kita masih dalam kondisi aman dan terjaga. Kita punya stok beras masih ada 121 ribu ton. Artinya stok itu masih cukup untuk 4 bulan ke depan. Tentunya 4 bulan ke depan juga terjadi panen di beberapa daerah. Karena memang kemarau, tapi kita selalu mengupayakan ada pompanisasi menaikkan air-air dari sungai. Sehingga insya Allah tetap kita terjadi panen.
5: Untuk menjaga produksi pertanian selama kemarau, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara juga memaksimalkan pompanisasi dari berbagai sumber air, seperti sungai, sumur bor, dan jaringan irigasi. Aris Sismanto mengatakan, langkah tersebut dilakukan agar lahan persawahan tetap mendapatkan pasokan air hingga memasuki masa panen dan mencegah terjadinya gagal panen akibat kekeringan. Pemerintah daerah menargetkan produksi padi tetap berjalan dengan mengoptimalkan sumber air yang tersedia. Sementara stok beras dan hasil panen di sejumlah wilayah menjadi penyangga kebutuhan pangan masyarakat. Dengan angka tersebut, ketersediaan beras di Sulawesi Tenggara diharapkan tetap aman meski daerah memasuki periode kemarau. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
3: Warta siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Kendari dan RRI Bau-Bau.

0: Kita ke berita lain. Wali Kota Kendari mendorong masyarakat memanfaatkan pekarangan rumah untuk ditanami tanaman pangan, mendukung kemandirian pangan warga. Berikut laporan oleh rekan Heli Diawati Kadir.
1: Pemerintah Kota Kendari terus mendorong masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan rumah sebagai lahan produktif guna menumbuhkan kemandirian pangan keluarga sekaligus membantu menekan laju inflasi daerah. Melalui program unggulan Kendari Berkebun, setiap jengkal tanah kosong di sekitar hunian diharapkan berubah menjadi kebun pangan yang bermanfaat. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran menjelaskan pemanfaatan pekarangan rumah bukan sekedar kegiatan berkebun biasa, melainkan strategi menjaga ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga, terutama saat harga bahan pokok di pasar mengalami fluktuasi.
2: Kalau ada polybag atau pot-pot atau apa saja yang ada space-nya, bisa kita manfaatkan agar supaya bisa lebih berguna wilayah kita.
1: Pemanfaatan pekarangan dirancang agar menjadi budaya baru masyarakat Kendari dan tidak harus menunggu lahan luas. Gerakan pemanfaatan pekarangan rumah menjadi solusi atas tantangan pangan yang tidak selalu datang dari hal besar, melainkan dari kebersamaan dan kesadaran setiap keluarga untuk berbuat sesuatu yang bermanfaat. Dengan sinergi antara pemerintah dan masyarakat diharapkan menjadi fondasi kuat bagi terwujudnya ketahanan pangan yang mandiri, sehat, dan berkelanjutan.
0: Nilai tukar petani di Sulawesi Tenggara pada Agustus 2026 naik 2%. Hal ini disebabkan kenaikan harga sejumlah komoditas pertanian dan membaiknya daya tukar petani. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan Ferry Musafir.
3: Kenaikan ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani atau IT naik sebesar 10,58%.
4: Nilai tukar petani atau NTP Sulawesi Tenggara pada Agustus 2026 mengalami kenaikan sebesar 2% lebih bila dibandingkan bulan sebelumnya. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara, Hadi Susanto, menjelaskan NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat kemampuan dan daya beli petani di pedesaan, sekaligus menggambarkan perbandingan harga yang diterima petani dengan harga yang harus dibayarkan untuk kebutuhan konsumsi dan biaya produksi. Menurut Hadi, kenaikan NTP Sultra dipengaruhi meningkatnya harga yang diterima petani, sementara kenaikan harga yang dibayar petani relatif lebih rendah. Secara umum, peningkatan tersebut menunjukkan adanya perbaikan daya tukar produk pertanian terhadap barang dan jasa yang dibutuhkan petani.
3: Subsektor yang mengalami peningkatan NTP tertinggi adalah subsektor tanaman perkebunan rakyat. NTP subsektor tanaman perkebunan rakyat naik sebesar 9,17%. Kenaikan ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani atau IT naik sebesar 10,58%. Dan itu lebih besar dari kenaikan IB atau indeks yang dibayar sebesar 1,3%.
4: Hadi Susanto menambahkan, kenaikan NTP terjadi pada sejumlah subsektor pertanian, dengan tanaman perkebunan rakyat menjadi subsektor yang mencatat nilai tertinggi, sementara tanaman pangan berada pada kisaran terendah. Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga antara lain kakao, cengkeh, rumput laut, lada, gabah, nilam, cumi-cumi, jagung, dan teri. Sebaliknya, sejumlah komoditas mengalami penurunan harga, di antaranya tomat, kelapa, tongkol, kambing, ayam ras pedaging, ikan kembung, ayam kampung, kacang panjang, dan tuna. Pada periode yang sama, konsumsi rumah tangga di Sultra sedikit menurun, terutama dipengaruhi kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
0: Asah bakat jurnalistik pelajar, RRI bau-bau tutup lomba baca berita tahun 2026 dan menetapkan 7 pemenang lomba. Selengkapnya, reporter RRI bau-bau, rekan Waode Nurliani melaporkan.
5: Lomba baca berita yang diselenggarakan LPP RRI Bau-Bau selama 2 hari, 8 hingga 9 September dalam rangka menyambut HUT RRI ke-81 resmi berakhir. Dewan juri dan panitia telah menetapkan para pemenang lomba baca berita tingkat pelajar SMA Sudiraja tersebut setelah seluruh rangkaian perlombaan berakhir Rabu 9 September sore. Kompetisi ini diikuti 40 finalis dari 100 lebih pendaftar pelajar SMA sekota Bau-Bau. Peserta dinilai berdasarkan sejumlah aspek, diantaranya artikulasi dan pelafalan hingga pemahaman isi kondisi berita serta sikap dan profesionalitas. Setelah melalui proses penilaian oleh dewan juri, akhirnya ditetapkan para pemenang lomba. Juara pertama diraih oleh Azahira Zaima Suardi De Silva asal Sekolah SMA Negeri 1 Bau Bau. Posisi kedua diraih oleh Siti Almaira asal Sekolah SMA Negeri 2 Bau Bau. Sedangkan juara ketiga diraih oleh Andi Jur Aziza asal SMA Swasta Darussalam. Selain juara utama, panitia juga menetapkan 3 juara harapan, masing-masing Ayustina asal Sekolah MAN 1 Bau Bau, Arini Kalbia asal Sekolah SMA Negeri 2 Bau Bau, dan Fioni Andahak asal Sekolah MAN 1 Bau Bau. Penghargaan lainnya diberikan kepada juara favorit yang diraih oleh Muhammad Ihsan Muzaki asal Sekolah MAN 1 Bau Bau berdasarkan jumlah menyukai atau like di Instagram terbanyak pada video audisi dari seluruh peserta, yakni 2.313 menyukai. Penetapan para pemenang menjadi bagian akhir dari rangkaian kompetisi dengan tujuan memberikan ruang bagi pelajar untuk mengembangkan kemampuan komunikasi, jurnalistik, serta keterampilan penyiaran radio. Kepala PRRI Kendari Naufal Sahupala melalui sambungan Zoom mengatakan, lomba baca berita bukan sekedar kemampuan membaca teks, tetapi harus mampu menyampaikan informasi dengan jelas, tepat, percaya diri, dan artikulasinya jelas. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat ditemukan talenta-talenta baru di bidang penyiaran dan juga jurnalistik.
6: Hari kedua ini, tampilkan yang terbaik, junjung sportivitas yang tinggi, dan nikmati setiap proses lombanya. Semoga kegiatan berjalan lancar dan menghasilkan peserta terbaik. Selamat berlomba, tetap semangat, dan terus berkarya untuk RRI dan Indonesia.
5: Para pelajar pemenang lomba mendapatkan sejumlah reward, piala hingga sertifikat dan uang pembinaan. Para pemenang juga akan mendapatkan apresiasi yang akan membacakan langsung Warta Kapten Pagi yang siar setiap Senin hingga Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Lomba Baca Berita Radio tahun 2026 juga menjadi salah satu bentuk komitmen RRI dalam mendukung pengembangan potensi generasi muda sekaligus memperkenalkan profesi dan dunia penyiaran kepada kalangan pelajar. Dengan berakhirnya perlombaan dan ditetapkannya para pemenang, seluruh rangkaian Lomba Baca Berita Radio RRI tahun 2026 resmi ditutup. Wadi Nurliani, reporter Ribau Bau, melaporkan.

Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Siang. Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara ekspor perdana 1.000 ton komoditas unggulan. Pemkot Bau-Bau perkuat pengawasan dan pembinaan anak gelandangan dan pengemis. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya, Direktur Lalu Lintas Polda Sulawesi Tenggara, Komisaris Besar Polisi Argo Wiono, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Gahers Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selamat siang jelang sore untuk Anda yang terus bersama dengan Pro 1 RRI Kendari. Setelah tadi ada rekan saya Yuda yang menemani siang hari Anda, saatnya saya Jihan Benazir yang mengambil alih kemudi siar ini. Sampai nanti ya di kebersamaan kita di pukul 18 waktu Indonesia Tengah ya. Dan kita akan awali perjumpaan kita hari ini dengan musik request 100% Indonesia. Silahkan sudah dibuka ini ya, lapak requestannya saya sudah buka. Lagu Indonesia favorit Anda langsung kasih tahu ke Jihan ya. Nanti Jihan puterin pastinya sampai nanti di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Caranya gimana untuk requestnya Jihan? Loh gampang ya, Anda bisa langsung telepon ya di 0401-3124-008. Sekali lagi ya, di 0401-3124-008. Atau lewat TikTok nih pendengar, kita sudah live juga ya di TikTok RRI Kendari. Silahkan ikut bergabung di TikTok supaya bisa ngobrol juga. Dan di via telepon saya sudah mendengar deringan pertama ya. Langsung saja kira-kira ada siapakah yang menjadi penelpon pertama kita di hari ini di 0401-3124-008. Apakah A? Ini jadi ini ya, jadi pilihan ganda nih ya. Oke, kita angkat dulu nih teleponnya ya. Saya mau menyapa Pak De Alif dulu. Halo Musik Request.
1: Halo 100% Indonesia JB.
0: Halo PA Pak De Alif ya. Tapi kok jadi gak enak disingkatnya ya. Pak De lagi ngapain ini?
1: Lagi monitor-monitor suara Mbak Jihan.
0: Iya, kirain tidur siang nih.
1: Yo rata.
0: Kenapa?
1: Update warta berita dulu.
0: Oh iya deh, update dulu ya.
1: Iya penting itu.
0: Tapi Pak De, di usia yang semakin senior nih seperti kita-kita sekarang gitu ya, Pak De tuh lebih sering tidur siang atau jarang malah tidur siang?
1: Siang-siang itu jarang sih. Kalau ada tentu, kalau sudah habis sholat duhur, lagi sebentar berapa menit terjaga lagi, sudah mandi lagi ya, saya di RR itu.
0: Oh gitu, oke. Kalau Jihan soalnya minimal 3 jam lah tidurnya.
1: Iya.
0: Lama ya, oh ternyata cuman kayak tidur ayam ya Pak De ya.
1: Iya, katanya orang Jawa itu tidur ayam, benar-benar lagi terjaga.
0: Iya nih ya, oke deh. Pak De, ini kita besok ulang tahun nih RRI ke-81, harapannya dong apa nih?
1: Ya harapan RRI tetap jaya di udara, tetap mengudara untuk masyarakat Sulawesi Tenggara dan sekitarnya khususnya. Nah begitu.
0: Oke. Panjang umur terus ya pokoknya untuk kita ya, penyiarnya, lembaganya, dan pendengarnya.
1: Iya, kalau bisa usulan kami 100% Indonesia kan khususnya lagu-lagu kekinian. Jadi sedikit dicampur lagu-lagu yang legend.
0: Oh, mau lagunya legend, emang lagunya siapa sih? Coba sekalian request.
1: Ya, misalnya lagu-lagunya Vina Panuwinata.
0: Oke. Ini Jihan puterin deh kalau gitu nih.
1: Iya, ya judulnya terserah lo aja deh.
0: Oke deh, terserah gue aja ini ya.
1: Wah, kata orang Jakarta.
0: Terserah saya ya.
1: Iya.
0: Oke. Vina Panduwinata boleh banget. Mau menyapa untuk siapa?
1: Ya, bapaknya buat yang ada di Makassar sana, ada di sana. Apakah di sana masih terik matahari? Juga ada Purnama, juga ada Anita Bombana, juga ada Kang Solihin yang lagi kipas-kipas di rumahnya, katanya sumuk itu.
0: Oh sumuk, aduh belum mandi kali Pak Solihin ya.
1: Dong, kalau Pak Solihin mandi tadi sudah.
0: Oh oke.
1: Soalnya selalu dan selalu itu.
0: Waduh, terus buat siapa lagi nih?
1: Ya buat khususnya rekan-rekan Pro 1, khususnya penyiar hari ini. Abang Mamat membeli kain katun dari Jawa.
0: Cakep.
1: Aku bawa pulang ke Kendari.
0: Cakep.
1: Sulawesi Tenggara. selamat ulang tahun yang ke-81 RRI tetap jaya di udara.
0: Yeay, ini saya aturan saya nyatet ya untuk besok nih. Kebetulan ada acara besok, saya butuh pantun.
1: Oke.
0: Okay. Oke, itu aja nih Pak De.
1: Dan rekan-rekan semua, khususnya yang para pecinta 100% Indonesia, hari Ruyuk, mari kita isi radio kita ini karena satu-satunya RRI Pro 1 yang ada di Sulawesi Tenggara. Mohon semua para fans dukungannya.
0: Betul.
1: Nah, itu. Mudah-mudahan penyiarnya semuanya sehat.
0: Amin.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas waktunya.
0: Terima kasih Pak De.
1: Matur nuwun. Assalamualaikum. 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Terima kasih loh Pak De untuk harapan-harapannya juga. Dan saya juga berharap ya untuk seluruh pendengar RRI Kendari itu juga selalu panjang umur dan sehat-sehat. Saya mau menyapa dulu yang sudah bergabung di via TikTok ya, ada 25N, ada Lasadam, ada Daigo, ada YN, Ansiran, 2 September. Wah banyak nih ya. Ada Mas Kerry 354. Jaya sukses selalu RRI Pro 1. Sekarang jarang sekali dengerin radio. Kenapa nih kalau boleh tahu Mas Kerry 354 kenapa jarang mendengarkan radio? Padahal sekarang tuh kalau dengerin radio tuh lebih mudah gitu ya, bisa lewat handphone. Kalau dulu kan memang harus di radionya gitu ya. Sekarang bisa di handphone, bisa di mana saja dan kapan saja. Terima kasih ya Mas Kerry. Dan untuk Anda yang mau mengucapkan juga nih ya, selamat ulang tahun mungkin untuk RRI ya. Karena besok kita di tanggal 11 September itu bertepatan dengan hari Radio Nasional, di mana Hari Radio Nasional itu diambil dari hari lahirnya Radio Republik Indonesia di 11 September di 1945 kala itu ya. Boleh silahkan memberikan ucapan ulang tahun ya kepada RRI, khususnya untuk RRI Kendari, dan juga cerita kali ya tentang memori-memori apa bersama dengan RRI Kendari gitu. Pasti banyak deh ceritanya. 2 September Mbak, saya halo Kakak Rizal, Kak Carta, request lagunya Triana, Cinta Tasikmalaya. Oh nanti Jihan cariin dulu ya, semoga masuk dalam playlist kita hari ini. Selamat ulang tahun RRI, saya sama, oh iya 2 September ya, sama ya bulan kelahirannya ya. Soalnya nama username-nya itu 2 September, kalau RRI berarti harusnya 11 September ya nama username-nya. Mas Kerry 354, mungkin efek karena medsos dan Android ya. Oh iya, karena sekarang sudah gampang ya apa-apa di sosial media, jadi terlupakan radio. Tenang aja, karena radio sudah bisa didengarkan di smartphone juga. Kita main ke lagu dulu ya. Untuk yang lagi station di via TikTok RRI Kendari, yang mau request silahkan. Jihan tunggu lagu-lagu Indonesia favorit Anda apa. Saya akan putarkan hingga nanti di pukul 16 waktu Indonesia Tengah.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi pendengar ya, untuk di Music Request 100% Indonesia. Spesial ini Hamin 1 RRI ulang tahun ya. Besok kita merayakan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia atau Hari Radio Nasional pendengar. Jadi silakan juga untuk Anda yang mungkin mau memberikan selamatnya, terus juga mau menceritakan ya bagaimana kisah-kisah memorable Anda bersama dengan radio, bersama dengan RRI Kendari ya. Saya mau menyapa dulu yang sudah bergabung ya di via TikTok ya. Ada Kakak Rizal request lagunya Tulus Teh Hijau. Karena saya lagi bahagia, karena besok RRI lagi mau ulang tahun, jadi boleh. Oke deh, terima kasih ya Kakak Rizal ya, yang punya banyak memori juga dengan RRI gitu ya. Halo Mei, request lagunya Tompi, Menghujam Jantungku gitu ya. Terus kemudian kalau katanya Kakak Rizal, memori RRI waktu kecil pakai radio antena, pas enggak dapat sinyal kresek. Kresek-kresek. Sekarang sudah enak dengar RRI di handphone. Betul. Sekarang kita tidak susah mencari sinyal lagi ya. Kadang-kadang tuh kita harus apa ya, membawa handphone kita ya, mencari-cari sinyal di udara. Sekarang gak perlu, yang penting ada kuota sudah bisa dengarkan RRI ya. Selamat sore yang baru gabung ya di via TikTok RRI Kendari. Yang mau telepon mana nih ya di 0401-3124-008. Nah, ada Bunda Tiara, Bunda Umi, Bunda Hani. Terus abis itu Bang Sukiman, mana nih suaranya, kok saya tidak pernah dengar. Ini kita harusnya ngumpul-ngumpul lagi nih, karena besok itu kan hari radio nih ya. Jadi ini sebenarnya waktu yang sangat-sangat spesial gitu ya. Teleponnya di 0401-3124-008 ya. Terus abis itu saya mau ke requestannya Mas Kerry juga. Request lagunya Dewi dari Once. Oke, nanti saya cariin ya. 25N, sekarang enak tinggal komen saja di live TikTok untuk request. Dulu harus SMS, itu pun harus beberapa kali ngirim SMS-nya baru dibaca. Iya ya, zaman-zaman itu ya, kita agak berjuang gitu untuk request lagu. Sekarang mudah, karena mudahnya Anda bisa langsung request ya. Sekarang tak perlu tunggu lama-lama lagi. Oke, saya mau mau menyapa lagi untuk siapa ini ya. Oh, ada Kakak Menir juga. Kemudian ada Kakak Jaka tadi ya, dari Jaka. SD sampai sekarang penggemarnya RRI, apalagi pas Ramadan. Terima kasih loh ya. Kini saatnya berbuka puasa. Wah, itu legend banget sih memang pendengarnya. Insya Allah kita Ramadan lagi nanti di bulan Februari tahun depan. Insya Allah umur panjang kita semua ya. Diana Manang, kemudian ada Shul, ada Ney, ada siapa lagi nih? Ada... ada istri.

Musik request 100% Indonesia. Pendengar, mana lagi nih suaranya yang belum nelpon ya? Yang tadi telpon via handphone ya di 0813-5450-967. Boleh mungkin beralih ke 0401-3124-008 ya. Silakan langsung telpon aja. Nanti saya akan tanya ya lagunya siapa yang ingin didengarkan sore hari ini. Mau menyapa dulu ya untuk ini saya manggilnya Lee Min Ho aja lah ya. Tadi yang sudah request lagunya Mahal Ini, okay. Lalu katanya sih dia dulu sering kirim curhatan di radio. Iya betul. Dulu kita tidak mengenal curhat di sosial media ya. Tapi kita curhatnya kemana? Ke penyiar radio. Hasbullah, selamat sore. Request lagunya Yovie Nuno, Janji Suci. Okay. Kemudian Kakak Iman, Imam Putra, dulu lewat radio bisa request request musik terus dibacakan pesannya untuk siapa, betul. Dan sekarang juga bisa request terus lagunya mau dikirim ke siapa juga boleh sampai sekarang ya. Ada Sebastian request lagunya Krisye Untukku, siap. Terus habis itu Sebastian Untukku siapa lagi ya tadi ya? Kok tiba-tiba saya bingung ya. Oh Sebastian di Konsel, selamat sore. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Silakan ya yang mau request. Tadi Yovie and Nuno ya, dari requestannya Hasbullah, akan langsung saya putarkan deh ya. Untuk di musik request 100% Indonesia sore hari ini spesial untuk Hasbullah, Yovie and Nuno.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

request 100% Indonesia. Saya sudah putarkan ya satu lagu dari Krakatau, Kau Datang, spesial ya untuk Anda di sore hari ini yang baru saja mendengarkan Pro 1 RRI Kendari. Selamat sore yang lagi di jalan pulang ya dari tempat aktivitas. Selamat sore, hati-hati di jalan, selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas ya. Untuk Anda yang ingin tahu juga bagaimana situasi dan kondisi jalan raya di sore hari ini, nanti di pukul 16 waktu Indonesia Tengah kembali akan kami update ya informasi lalu lintas di Traffic Update. Saya mau menyapa dulu nih yang sudah bergabung ya, masih bergabung juga di via TikTok. Ada Kakak Chancers ya, Kakak Chancers ini dari Oksibil ya, kalau saya tidak salah baca tadi. Ya betul, dari Oksibil, Pegunungan Bintang Regency ya, Kabupaten sana di Papua. Selamat sore Kakak ya, sudah lama juga katanya tinggal di sana dari 2013. Mau request lagu apa nih Kak? Nanti saya puterin ya. Kemudian ada Pak Solihin, Susah Tembus Kalau Via Telepon. Waduh, masa sih Pak Solihin? Coba dicoba lagi ya. Kemudian saya mau menyapa untuk Kakak Rafka, Rafka Dasir ya, request lagunya Angsa Putih dari Arwana. Siap. Anomali, Zuzu, Just You. Kemudian ada Krebs dan Jajanan by Rumi. Minggu depan ada event RRI Fest. Iya betul, jadi ada RRI Fest di mulai dari tanggal 17, 18, 19. Akan banyak sekali tenan-tenan UMKM dan semoga Krebs dan Jajanan by Rumi ada di sana ya, biar saya bisa jajan. Nanti Anda juga datang ya pendengar di 17, 18, 19 ya, banyak sekali rangkaian-rangkaian acara menariknya ya. Oke. Halo Zuzu, halo Zuzu, selamat sore Kakak, sapa aku, mau dengar di radio. Halo Zuzu, Zuzu apa kabar? Zuzu mendengarkan RRI Kendari di mana nih stay-nya? Tadi ada yang di Konawe, ada yang di Konawe Selatan, ada yang di Wawonii ya. Mana nih warga-warga Bombana? Biasanya sudah muncul nih warga Koltim, biasanya juga banyak ya melalui live TikTok RRI Kendari ya. Pak Solihin bilang salam Mbak buat semuanya. Terima kasih ya. Kita main ke requestan dulu kalau gitu pendengar ya. Tetap bersama kami di Musik Request 100% Indonesia.

Masih terus bersama pendengar untuk di sesi terakhir nih di Music Request 100% Indonesia ya. Saya mau menyapa dulu untuk di underscore Adil ya. Request lagunya Arwana, Hati Yang Tertinggal. Ya tadi sudah di request lagunya ya, Arwana Yang Angsa Putih, tapi semoga sama aja ya. Kemudian ada Anomali, request lagunya Januari, Glenn Fredly. Siap. Tio, halo kakak Tio, selamat sore. Lagunya kita tidak format, tapi boleh ikutan dulu sama yang sudah request ya di sore hari ini. Siapa lagi yang belum saya baca requestannya? Semoga sudah terbaca requestannya di sore hari ini. Terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan di Pro 1 RRI Kendari, baik itu di via 96,7 aplikasi RRI Digital ataupun yang langsung ngobrol tadi melalui TikTok RRI Kendari ya. Jangan kemana-mana, di pukul 16 kita akan mengupdate informasi bersama dengan teman-teman dari Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara di traffic update ya. Kemudian akan dilanjutkan dengan Beranda Asta Cita untuk di hari Kamis ini. Saya harus pamit dari Music Request 100% Indonesia, tapi masih terus menemani hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah.

0: Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Sore hari ini kita akan kembali mengupdate informasi lalu lintas di Traffic Update.
1: Traffic Update. Traffic Update. Traffic Update.
0: Saya sudah terhubung langsung dengan Bribda Safa untuk di sore hari ini. Selamat sore Bribda Safa.
2: Selamat sore rekan Jihan.
0: Bagaimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah luar biasa baik. Bagaimana kabar rekan Jihan di studio?
0: Alhamdulillah semangat juga, apalagi besok kita akan bersama merayakan Hari Radio Nasional seperti itu. Nah, Bribda Safa, sore hari ini kami menantikan informasi lalu lintas nih, jadi silahkan untuk informasinya.
2: Baik, terima kasih rekan Jihan. Selamat sore pemirsa dan pendengar. Kembali lagi bersama saya Bribda Safa dari Ditlantas Polda Sultra yang akan melaporkan secara langsung situasi arus lalu lintas di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya melalui pantauan CCTV kami di RTMC Polda Sultra. Baik, langsung saja pada titik pertama yang kami pantau yaitu di Simpang 4 Polda Sultra. Terpantau situasi arus lalu lintas pada sore hari ini cukup ramai namun tetap lancar dan kondusif. Untuk cuaca pada sore hari ini terpantau cerah. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang akan melintasi di wilayah ini agar selalu berhati-hati, tetap memperhatikan jarak aman kendaraan Anda dan batas kecepatan kendaraan Anda, serta mengikuti petunjuk petugas kami yang ada di lapangan. Beralih pada titik selanjutnya, yaitu di Tugu Kelapa Lasusua. Terpantau situasi arus lalu lintas pada sore hari ini cukup landai namun tetap aman dan kondusif. Untuk kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2 dan cuaca pada wilayah ini terpantau cerah. Untuk itu kami menghimbau kepada pendengar dan pemirsa yang akan melintas di wilayah ini agar selalu berhati-hati mengurangi kecepatan dan jarak aman kendaraan Anda demi keselamatan bersama. Secara umum, situasi arus lalu lintas di Kota Kendari dan sekitarnya cukup aman, lancar, dan kondusif. Kembali kepada rekan Jihan di studio.
0: Ya, Bribda Safa, ada informasi juga ini mengenai banyaknya pengendara di area Lampu Merah Pasar Baru yang seharusnya memang ditertibkan, khususnya jalur dari arah Lepo-Lepo menuju bypass. Bagaimana dari teman-teman di Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara sendiri?
2: Baik, rekan Jihan. Untuk arah tersebut kami menginformasikan bahwa di perempatan Pasar Baru merupakan jalur belok kiri langsung. Untuk itu kami menghimbau kepada pendengar dan pemirsa agar memberi prioritas kepada pengendara yang akan belok kiri langsung dan tetap pada jalur Anda masing-masing. Demikian rekan Jihan.
0: Untuk di hari ini apakah ada pengalihan arus lalu lintas juga nih Bribda Safa atau semuanya berjalan dengan baik?
2: Untuk hari ini tidak ada pengalihan arus lalu lintas, rekan Jihan.
0: Baik, terima kasih ya untuk informasinya Bribda Safa di sore hari ini. Silakan untuk memberikan imbauan kepada seluruh pengguna jalan yang ada di Sulawesi Tenggara.
2: Kami menghimbau kepada seluruh pendengar dan pemirsa agar selalu mematuhi aturan dan tata tertib dalam berlalu lintas. Perhatikan kelengkapan diri dan kendaraan Anda saat akan berkendara. Bagi pengendara roda 2, silakan gunakan helm baik yang membawa motor ataupun yang dibonceng. Dan untuk pengendara roda 4, silakan gunakan sabuk pengaman Anda dan lengkapi surat-surat kendaraan Anda. Karena ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan selamat. Demikian info traffic update pada sore hari ini. Salam presisi, salam lalu lintas. Saya Bribda Safa kembali kepada rekan Jihan di studio.
0: Salam presisi Bribda Safa dan seluruh teman-teman yang ada di Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya dan salam sehat selalu. Selamat sore.
2: Selamat sore rekan Jihan.
0: Ya baiklah pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Kendari. Demikianlah tadi update informasi lalu lintas di traffic update.
1: Demikian traffic update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerjasama dengan RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat sore pendengar Pro 1. Kita ketemu lagi di Beranda Cita hari ini ya.
1: Iya, bersama

0: Alhamdulillah baik-baik saja Pak.
1: Baik-baik
0: aman
1: saja.
0: Aman terkendali
1: ya. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud teknologi pertanian ramah lingkungan itu?
0: Yang dimaksud pertanian ramah lingkungan adalah pertanian yang menerapkan teknologi serasi dengan lingkungan untuk optimasi pemanfaatan sumber daya alam dalam memperoleh produksi tinggi dan aman, serta menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya pertanian. Kemudian dalam ramah lingkungan ini ada istilah mengelola seluruh sumber daya pertanian. Kemudian input-input pertanian secara bijak, kemudian berbasis inovasi teknologi. Kemudian peningkatan produksi, produktivitas berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Itu yang dimaksud secara umum ya, pengertian ramah lingkungan. Nah tentunya ramah lingkungan ini apa sih tujuannya yang akan kita capai adalah tentunya adalah produktivitas yang tinggi yang ingin kita capai secara berkelanjutan dengan meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan. Itu yang kita dorong. Apa yang disampaikan tadi bahwa petani-petani kita yang khususnya ya petani-petani konvensional pada umumnya di Sulawesi Selatan ini ya masih rata-rata masih boleh dikata bahwa penggunaan bahan kimia itu masih tinggi Pak. Dalam menggiring petani kita, mindset petani itu dulu bagaimana kesadaran petani untuk mengarah kepada pertanian organik yang sesungguhnya nanti. Tentunya kita tahapannya adalah di pertanian ramah lingkungan dulu. Karena intinya bahwa di situ tidak kita anjurkan tidak berarti bahwa menghilangkan bahan organik itu sendiri. Namun setelah nanti di hulunya nanti di hilirnya kita harapkan itu bahwa dia mereka menerapkan pertanian organik sesungguhnya. Jadi kita pelan-pelan mengubah mindset petani bahwa pertanian sesungguhnya itu adalah kita harapkan bagaimana kesadaran mereka.
1: Apakah memang jauh sangat berbeda begitu Pak ketimpangan hasil produksi menggunakan sistem ya? Pemanfaatan semuanya itu mungkin kandungan kimia dengan pupuk dan sebagainya, pestisida dibanding pertanian yang ramah lingkungan yang diterapkan, Pak.
0: Iya, saya kira kalau konsepnya yang saya katakan tadi, konsep petani itu ingin produksi tinggi yang dirasakan selama ini, tentu dia sudah bisa melihat, Pak. Ketika menerapkan konvensional ini selama ini kan memang sudah diedukasi selama ini bertahun-tahun bahwa dengan menggunakan bahan kimia katakanlah tanda kutip pupuk dan pestisida itu bisa meningkatkan produksi produktivitasnya. Nah kita ini bagaimana bukan konsep produksi dulu minimal bahwa kita terapkan dulu lah bagaimana sistem ramah lingkungan ini supaya semua ekosistem yang ada kita jaga di dalamnya. Tidak mesti harus merusak lingkungan seperti itu. Kita sekarang harus menjawab tantangan bonus demografi bahwa kondisi di mana produksi usia produktif lebih banyak dibanding usia non produktif sekarang ini. Kondisi kita sekarang. Nah, jadi kita mendorong petani-petani milenial ini untuk bagaimana memahami pertanian ramah lingkungan ini dan mereka bisa aplikasikan dan bisa diterapkan. Di samping juga bisa membuka lapangan kerja bagi pemuda tani. Di samping itu bahwa memperkenalkan pertanian konvensional ke pertanian modern. Katakanlah sekarang ini kita harapkan petani-petani kita sudah mengelola pertanian itu secara modern. Di situ transformasi teknologi sudah masuk di penggunaan mekanisasi termasuk kita ada program namanya smart farming bagaimana petani-petani kita ini mengelola pertanian dengan secara pertanian secara cerdas tentu dengan penggunaan adaptasi terhadap teknologi digital itu yang kita harapkan seperti itu.
1: Ada pemanfaatan sistem aplikasi gitu ya. Apa aplikasi apa tuh Pak?
0: Ya ada beberapa yang kita sudah edukasi petani. Salah satu contoh Pak penggunaan drone ya yang kita
1: penggunaan drone. Ya. Itu manfaatnya apa? Ya, fungsinya?
0: Ya itu kalau untuk drone-nya kan mereka tidak menggunakan katakanlah alat kalau untuk menyemprot itu pakai sprayer. Kita bisa pakai itu. Ya termasuk memupuk.
1: Iya iya.
0: Juga bisa kita gunakan. Kita pakai remote itu Pak.
1: Iya benar.
0: Itu kan kalau petani-petani yang kolonial itu ya agak susah menerapkan ini.
1: Hanya menggunakan pompa gendong gitu ya Pak ya.
0: Ya, karena besar kita memang kita membangun

0: sekarang pertanian milenial untuk pertanian ke depan.
1: Nah, seberapa banyak ini kalau Bapak melihat mungkin di lapangan atau mungkin di Sulawesi Selatan ini, para milenial ini yang memang mengambil peran sebagai petani milenial?
0: Ya, sekarang ini Kementerian Pertanian itu ada namanya program Brigade, Pak. Ditekankan di situ adalah bagaimana mendorong petani-petani milenial itu untuk mengelola lahan usaha tani yang ada. Nah, konsepnya itu seperti bahwa dalam satu brigade pangan itu kita merekrut 15 orang petani milenial. Seperti itu, untuk mengelola kurang lebih 200 hektar. Nah, ini kan pemilih-pemilih lahan nantinya akan kerjasama dengan brigade pangan ini yang dikelola oleh petani petani milenial kita. Itu program sekarang, Pak, mendorong bahwa memang betul-betul kita kedepankan bagaimana petani milenial kita ini bisa kita produktifkan seperti itu di lapangan. Jadi ada semacam program ini, mungkin pilot project ada di Sulawesi Selatan seperti di Bone, Pindrang, Wajo dengan Sidrap. Itu kita sudah sejak tahun 2024 kemarin kita sudah melakukan itu.
1: Mendorong adopsi teknologi pertanian ramah lingkungan ini bagi para petani milenial sekarang itu memang sudah benar-benar diterapkan, Pak, atau mungkin?
0: Ya, kita sebenarnya untuk kondisi sekarang ini baru istilahnya membangun bagaimana petani-petani kita dorong untuk menerapkan konsep-konsep seperti itu. Di yang saya kembali tadi, program bahwa konsepnya itu sebenarnya sudah ada di program Brigade Pangan yang saya katakan itu, melibatkan petani milenial di situ dengan teknologi-teknologi modern yang kita terapkan di situ, Pak. Itu difasilitasi oleh pemerintah untuk penggunaan-penggunaan mekanisasi pertanian di situ. Nah, itu nanti konsepnya kita akan masuk ke pertanian ramah lingkungan. Itu kan tinggal masuk ini. Yang penting bahwa mereka kita pelan-pelan dulu mengajak untuk bagaimana membangun sistem di situ, katakanlah membangun brigadenya dulu. Yeah. Setelah itu kita akan masuk konsepnya bagaimana menerapkan pertanian ramah lingkungan. Ya, dengan fasilitas yang ada seperti itu.
1: Dukungan dari pemerintah maupun swasta ini juga dilibatkan nggak nih, Pak, untuk mendukung para petani milenial ini?
0: Saya kira sudah terkait dengan dukungan. Kalau dukungan pemerintah sudah jelas, Pak. Yeah. Termasuk kita bagaimana SDM petani.
2: Beranda Astacita.
3: Pendengar Pro 1, berikutnya kita akan beralih ke
4: RRI Nabire dengan tema inovasi petani muda berikut ini.
5: Inovasi di sektor pertanian terus didorong di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Salah satunya melalui pengembangan padi biofortifikasi yang melibatkan generasi muda. Pengembangan padi biofortifikasi dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat. Biofortifikasi merupakan upaya meningkatkan kandungan zat gizi pada tanaman pangan melalui pengembangan varietas sehingga beras yang dihasilkan diharapkan memiliki nilai gizi yang lebih baik. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nabire, Yasor Victor Sawo, mengatakan keterlibatan petani muda menjadi bagian penting dalam mendorong kemajuan sektor pertanian. Generasi muda dinilai memiliki peluang besar untuk mengadopsi teknologi dan inovasi pertanian, termasuk dalam pengembangan varietas padi. Menurutnya, pertanian saat ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah produksi, tetapi juga harus memperhatikan kualitas pangan dan kebutuhan gizi masyarakat.
6: Pangan yang bernilai gizi bagi masyarakat, wujudnya adalah dengan penanaman padi biofortifit, sekalipun di tengah-tengah musim kemarau, sekalipun irigasi kali bumi ini ditutup berkaitan dengan rehabilitasi yang cukup panjang waktunya, namun mewakili petani yang ada, tanaman kita bisa lihat, kita boleh panen dan yang masih dalam pertanaman hijau segar. Kalau di tempat lain sudah kering. Padi Bio Fortifit ini memiliki zat gizi yang kaya. Padi ini memiliki zat antioksidan yang berguna bagi kesehatan tubuh manusia. Dan padi ini adalah jenis impari arumba. Nah, tugas mereka artinya lewat demplot ini juga kita mau memperkenalkan kepada petani dan masyarakat akan beras-beras yang kaya akan gizi yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat. Jadi impari arumba ini adalah hasil persilangan dari padi merah dengan padi sentanur yang umurnya dari semai sampai dengan panen itu 113 hari dan punya ciri yang harum. Mungkin kalau Bapak Ibu punya penciuman tajam sudah mulai kita ada cium bau pandan wangi.
5: Ia menambahkan keberhasilan pengembangan padi biofortifikasi membutuhkan dukungan dan pendampingan secara berkelanjutan. Pemerintah daerah bersama penyuluh dan kelompok tani perlu memastikan petani mendapatkan pengetahuan mulai dari pemilihan benih, pengolahan lahan, pemeliharaan tanaman, hingga penanganan hasil panen. Keterlibatan petani muda juga diharapkan dapat menjawab tantangan regenerasi petani yang menjadi salah satu persoalan dalam pembangunan sektor pertanian. Dengan kemampuan beradaptasi terhadap teknologi dan informasi, generasi muda diharapkan mampu menciptakan pola pertanian yang lebih modern, efisien, dan memiliki nilai ekonomi. Pengembangan padi biofortifikasi juga diharapkan tidak berhenti pada tahap percontohan, tetapi dapat diperluas sehingga memberikan manfaat lebih bagi banyak petani dan masyarakat di Kabupaten Nabire dan mendukung program nasional yaitu mencegah stunting. Berikut pernyataan petani muda Nabire, Terry Mensen, terkait kendala yang dihadapi dalam mengupayakan padi biofortifikasi.
7: Dalam dinas-dinas yang terkait dengan irigasi, kalau boleh, setiap kali tender pekerjaan untuk perbaikan saluran ini, baik dari induk sampai di bagian barat yang kecil-kecil ini, tolong sebelum kerja turun langsung ke lapangan dulu, cek ke petani-petani. Karena kami petani padi ini kewalahan. Dinas PU, irigasi, PUPR yang terkait dengan irigasi, tolong turun langsung di lapangan dulu. Jangan langsung-langsung belum turun cek ke petani langsung kerja. Nah, itu yang kami, kendala kami itu seperti itu.
5: Mewakili pemerintah Kabupaten Nabire, Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari menilai penguatan sektor pertanian harus dilakukan secara bersama-sama mulai dari pemerintah, petani, penyuluh, generasi muda, hingga pelaku usaha. Melalui inovasi tersebut, sektor pertanian diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan pangan yang lebih bergizi.
8: Sangat baik bagi pengembangan padi biofortifit di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Kedepan kita harus terus mendorong inovasi, memperkuat pendampingan kepada petani, serta memastikan hasil panen dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire. Semangat bersama untuk membangun sektor pertanian yang lebih maju, lebih mandiri, dan tentunya lebih modern dan mampu menjawab tantangan ketahanan pangan di masa yang akan datang.
5: Dengan demikian, petani muda tidak hanya menjadi penerus sektor pertanian, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun ketahanan pangan dan masa depan pangan yang lebih berkualitas di Kabupaten Nabire. Sekian Beranda Astacita, produksi LPPRD Nabire.
2: Beranda Astacita.
3: Berikutnya pendengar Pro 1, kita beralih di RRI Palu ya.
4: Iya. Dengan tema petani muda harapan ketahanan pangan berikut ini.
9: Salam jumpa pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara. Beranda Astacita berjaringan produksi RRI Palu kali ini mengangkat tema petani muda harapan ketahanan pangan. Di tengah hamparan sawah dan kebun, kehidupan terus bergerak. Ada benih yang ditanam, ada tanah yang diolah, dan ada harapan yang dipelihara dari satu musim ke musim berikutnya. Namun siapa yang akan melanjutkan pekerjaan itu ketika petani-petani hari ini semakin menua? Pertanyaan tersebut menjadi penting ketika ketahanan pangan tidak hanya berbicara tentang ketersediaan makanan, tetapi juga tentang siapa yang akan memproduksinya pada masa depan. Di Sulawesi Tengah, regenerasi petani mulai mendapat perhatian melalui program Petani Milenial. Pemerintah mendorong keterlibatan generasi muda agar sektor pertanian tetap memiliki tenaga kerja produktif dan mampu berkembang mengikuti zaman. Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah, Marlina Nirwana, menjelaskan program tersebut menjadi salah satu upaya menghadapi kekhawatiran berkurangnya tenaga petani di pedesaan. Berikut kita dengarkan perbincangan tim Beranda Astacita RRI Palu.
10: Kalau melihat bagaimana kondisi regenerasi petani di wilayah Sulawesi Tengah saat ini, apakah minat generasi muda ini di sektor pertanian apakah masih kurang atau sudah mulai menunjukkan peningkatan, Ibu?
11: Terima kasih. Untuk petani milenial saat ini di Provinsi Sulawesi Tengah ya, kemarin ini dari Bapeda, dari tahun 2025 mereka punya program untuk merekrut petani milenial ini. Ini salah satu tujuan mereka karena saat ini di tahun 2025 maupun 2026 saat ini, faktor pertama mereka membuat program ini, pertama petani-petani saat ini umurnya sudah di atas sekitar 45. Mm-hmm. Nah itu kan mereka tuh masuk di istilah zaman sekarang tuh Gen Z, yeah. Gen X ya. Yeah. Kemudian dari dasar itu karena kemungkinan nanti akan berkurang tenaga kerja petani, sedangkan kita program pemerintah saat ini untuk swasembada pangan di tahun 2024. Untuk itu melihat kekhawatiran kurangnya nanti tenaga petani di pedesaan, sehingga dari Bapeda dari pemerintah pusat ya, pemerintah RI ini membuat program. Di sini perpanjang tangannya dari Bapeda mengadakan apa ini kemarin untuk merekrut apa ini program petani milenial. Di mana petani milenial ini ada juga aturannya, kalau tidak salah di Permentan nomor 4 tahun 2000 ya, Permentan nomor 4 tahun 2019 itu tentang pedoman gerakan untuk pembangunan SDM dari petani, itu menuju swasembada pangan 2045. Salah satunya di situ ada pasal tentang petani milenial, di mana petani milenial ini kriterianya itu berusia antara 19 sampai 39 tahun. Yeah. Nah, jadi di sini untuk petani milenial ini programnya itu sebenarnya ada tingkatannya ya, ada tingkat pemula, lanjutan, madya, utama. Di sini ada 4 kategori untuk petani milenial ini. Yeah. Jadi untuk awalnya ini kemarin di tahun 2025 kemarin dari Bapeda berkolaborasi dengan kita apa nih Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, termasuk di situ maksudnya tupoksinya dari mereka, kita merekrut petani milenial ini. Walaupun saat ini jumlah petani milenial saat ini yang kita ketahui ada sekitar 123.014 orang. Itu Sulawesi Tengah.
10: Sulawesi Tengah.
11: Ah, untuk program dari Bapeda kemarin untuk Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendukung juga Berani Makmur, salah satu dari programnya Pak Gubernur, kemarin di tahun 2025 Bapeda sudah pemerintah daerah memberikan anggaran, walaupun kita tahu 2 tahun berturut-turut ini ada efisiensi anggaran, tetapi kita masih tetap diberikan anggaran karena untuk menunjang atau menuju swasembada pangan dari tahun 2045 ini dari program pemerintah. Jadi kemarin kita diberikan anggaran sedikit untuk memverifikasi atau merekrut petani-petani milenial. Tetapi karena anggaran terbatas, itu kemarin masih kita dapat 3 kabupaten.
10: Tiga kabupaten?
11: Iya, itu Kabupaten Parigi Mutong, Donggala, dan Sigi.
9: Bagi sebagian anak muda, pertanian mungkin masih dipandang sebagai pekerjaan yang berat dan kurang menjanjikan. Tetapi di lapangan, ada cerita berbeda dari mereka yang mulai mencoba. Afdal Abdullah, fasilitator petani milenial sekaligus pengawas pertanian organik di Desa Walatana, Kabupaten Sigi, melihat minat generasi muda sebenarnya cukup besar. Yang dibutuhkan menurutnya adalah dukungan yang berkelanjutan. Berikut kita dengarkan perbincangan tim Beranda Asta Cita RRI Palu bersama fasilitator petani milenial Afdal Abdullah.
12: Kami coba praktikan kemarin budidaya tanaman hortikultura, Pak. Mm-hmm. Seperti tanaman cabai, kacang panjang, tomat. Karena ketika mereka kemarin, alhamdulillah tempat kami, Pak, kemarin dapatkan, mm-hmm, misal di desa itu ada pembukaan lahan baru, mm-hmm, untuk perkebunan. Tetapi, nah itu kan menjadi tabungan juga generasi milenial ke depannya. Nah, untuk mendapat merangsang dulu keinginan mereka untuk melakukan kegiatan usaha pertanian itu adalah melalui kegiatan horti, iya, karena budidaya horti kan cepat, dia umurnya cepat, kemudian modalnya mungkin tidak terlalu banyak, makanya kami punya kegiatan di sini ya rata-rata kan kalau anak muda itu sekarang rata-rata sawah, horti, sama perkebunan itu masih ke kakao, iya. Cuma yang sekarang yang ingin kami kembangkan supaya tidak bosan anak-anak muda ini menunggu daripada hasil panennya, makanya kegiatan horti ini sangat memicu keinginan bertani yang lebih besar. Yeah. Ya kalau saya sih pesannya untuk generasi muda sih pertama, kalau bukan kita yang melakukan kegiatan melanjutkan daripada tabungan atau aset yang diamanakan oleh orang tua ini, siapa lagi? Yeah. Kemudian kita kan punya mimpi besar, bagaimana harapan kita pertanian ini menjadi betul-betul kegiatan yang bergensi dalam menunjang kebutuhan ekonomi di masyarakat pada umumnya. Nah, kalau khususnya lagi di Kabupaten Sigi, ini kan sekarang pemerintah bagaimana selalu setiap panggung menyampaikan generasi muda harus bangkit. Nah, ini kan menjadi kita punya pendorong, ini menjadi kita punya jalan bahwa memang ke depannya petani milenial ini betul-betul diperhatikan. Makanya harapan kami dengan adanya kegiatan yang besar dalam melibatkan generasi muda ini, sehingga itu mendorong minat dan keinginan anak-anak muda ini.
9: Bagi generasi muda, keterlibatan dalam pertanian bukan sekedar melanjutkan pekerjaan orang tua. Lebih dari itu, pertanian dapat menjadi ruang untuk membangun usaha, memanfaatkan teknologi, dan menciptakan lapangan kerja. Namun, Afdal berharap program pemerintah tidak berhenti pada pelatihan. Ia ingin ada tindak lanjut nyata di lapangan, termasuk ruang pertemuan antara petani muda dan pemerintah. Sebab perhatian yang berkelanjutan dapat menjadi dorongan bagi mereka untuk

0: produksi RRI Palu. Terima kasih dan sampai jumpa. Tabe.
1: Beranda Asta Cita.
2: Peringkat per satu kita beralih ke RRI Singaraja ya, dengan temanya petani melon secara modern di greenhouse.

0: Pendengar, di balik manisnya buah melon yang tersaji di meja, ada proses panjang yang membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Bukan hanya soal menyiram atau memberi pupuk, setiap tanaman harus dirawat dengan penuh perhitungan, bahkan dengan sentuhan yang lembut. Hal itu pula yang kini dijalani Gusti Ayu Made Dasrini, seorang perempuan yang justru menemukan keahliannya di dunia pertanian, meski sebelumnya tidak memiliki latar belakang bertani. Berawal dari tawaran sepupunya untuk mengelola kebun melon pada Februari 2024, Dasrini perlahan belajar memahami karakter tanaman, mengikuti setiap tahapan perawatan, hingga mengenal tantangan hama dan penyakit. Dari sinilah perjalanan seorang pemula berubah menjadi ketekunan dalam menghasilkan buah melon berkualitas. Dalam Beranda Astacita kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana pertanian melon secara modern di greenhouse bersama Gusti Ayu Made Dasrini.
1: Pada tahun 2023, Juli 2023, saya ditawari untuk mau nggak mbok ngelola melon. Ya kaget juga karena nggak punya dasar pertanian sama sekali. Terus saya tanya melon apa, jadi dijelaskan. Jadi kami dilatih langsung belajar, langsung bekerja. Itu mulai Februari 2024.
0: Bagi Dasrini, bekerja di kebun melon bukan sekedar soal menyiram dan memberi pupuk. Semua dilakukan dengan ukuran yang jelas, mulai dari menyiram, pemupukan, hingga pekerjaan harian dan mingguan yang mengikuti SOP. Ada pula keterampilan yang membutuhkan kelembutan. Ketika tanaman memasuki usia sekitar 12 hari, batang melon mulai dililit secara perlahan agar arah pertumbuhannya tetap teratur.
1: Kalau di pertanian sebenarnya, kalau saya lihat, keterampilan terutama di melon ini justru membutuhkan kelembutan. Mulai dari awal, kan umur 10-11 hari itu, tanaman yang masih sekitar 10 cm itu sudah harus mulai dililitkan pada tali ajirnya. Nanti itu membutuhkan kesabaran agar tidak patah. Kalau sudah patah ujungnya, sudah out dah. Kita akan menanam ulang juga tidak mungkin. Putus sedikit saja sudah. Jadi melilitkan pertama itu terutama, sekarang pun saya mengandalkan melilit pertama di usia 12 hari itu adalah ke karyawan perempuan.
0: Tidak berhenti di sana, proses penyerbukan pun dilakukan secara manual. Bunga melon pada setiap pohon harus dikawinkan satu persatu. Pekerjaan ini membutuhkan ketelatenan karena keberhasilan penyerbukan akan menentukan buah yang dihasilkan. Dalam budidaya melon, menjaga kondisi tanaman agar tetap tumbuh optimal menjadi salah satu tantangan utama. Perubahan cuaca, terutama hujan dan panas, dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman, sehingga diperlukan lingkungan yang lebih terkontrol. Kondisi inilah yang membuat penggunaan greenhouse menjadi penting dalam proses budidaya melon.
1: Untuk melon premium, sangat penting. Itu dan saya siap mengelola ya karena di dalam greenhouse. Karena saya melihat pertanian di sebelah juga sempat dia menanam melon dan sebagainya itu lebih sering gagal ya. Gagal karena memang hama untuk melon, mungkin hama yang lain juga ya, sangat luar biasa ya. Harus di manage, harus dikelola sedemikian. Kemudian juga pengaturan irigasinya juga memang harus benar-benar terukur gitu. Ya kalau misalnya ditanam di tempat terbuka, ya tentunya juga tenaga kerja kita juga akan berbeda dengan yang kita pakai di greenhouse.
0: Greenhouse menjadi bagian penting dalam budidaya melon karena memberikan perlindungan bagi tanaman dari perubahan cuaca yang sulit diprediksi. Di dalam ruang yang lebih terkontrol, tanaman dapat tumbuh dengan kondisi yang lebih sesuai, terutama dalam pengaturan penyiraman, pemupukan, hingga perawatan harian. Namun, keberadaan greenhouse bukan berarti tanaman sepenuhnya terbebas dari gangguan. Hama dan penyakit seperti kutu kebul maupun jamur tetap menjadi tantangan yang harus dikendalikan. Karena itu, kebersihan dan sterilisasi media tanam menjadi langkah penting sebelum tanaman mulai dibudidayakan.
1: Ya kita bebas memang dari serangga, mungkin belalang atau apa, kutu buah mungkin bisa kita lebih kendalikan, tapi kita sangat sulit mengendalikan kutu kebul. Yang paling merusak di melon itu kutu kebul. Jadi kutu yang benar-benar seperti apa bahasa Balinya itu debu gitu ya, bersembunyi di bawah daun. Putih, ada hitam, ada coklat, ada transparan, macam-macam. Jadi kalau zaman sekarang ini musim panas yang dingin begini ya, ini kita kena serangan kutu kebur. Sekarang saya lagi betul-betul mati-matian sedang menangani ini, bagaimana agar tidak gagal panen. Kutu kebul ini luar biasa. Kemudian juga yang di musim-musim sekarang ini yang paling riskan adalah jamur embun tepung. Jadi benar-benar ada daun melon itu ditutup, kayak ditutupi tepung. Kita kira itu benda mati, ternyata itu hama. Itu. Dan sudah, kalau sudah daun tertutup itu, membesar buahnya juga sulit. Jadi perkembangan buah pun sulit gitu. Nah, sehingga pada masa-masa ini yang biasanya kami satu rotasi itu panen 1,5 ton, sekarang bisa panen 1 ton aja sudah lumayan. 1,2 gitu.
0: Meski dibudidayakan di dalam greenhouse, tanaman melon tetap tidak sepenuhnya terbebas dari ancaman hama dan penyakit. Karena itu, pengendalian tetap dilakukan secara rutin dengan memperhatikan kondisi tanaman dan lingkungan. Menariknya, dalam proses tersebut, sekitar 50% pengendalian hama dilakukan dengan memanfaatkan metode hayati.
1: Kami 50% itu pakai hayati ya. Kalau yang bersifat masih sistemik, bisa apa yang memang, jadi ada istilahnya kalau insek itu atau fungisida itu ada istilahnya sistemik, ada istilahnya kontak. Kalau kita sudah menggunakan kontak, berarti kita ingin kita begitu kita semprot langsung mati. Karena sudah hama, sudah kejadian luar biasa lah ya. Hama sudah luar biasa, tidak bisa dikendalikan. Kalau dari awal itu kita memakai sistemik. Dan kalau di sistemik ini kita lebih banyak menggunakan yang hayati. Media, pupuk, apapun kita lebih banyak menggunakan yang hayati. Pengurai misalnya, seperti pengurai bakteri-bakteri yang sifatnya biologis lah.
2: Baik.
1: Kecuali memang kalau sudah mau kontak, itu baru kami pakai obat yang kimia. Tidak bisa murni apa 100% hayati,
2: hanya
1: susah.
2: Hayati, ya. Oke, siap.
1: Karena kejadian-kejadian luar biasa itu susah sekali ditanganinya.
0: Dengan lingkungan yang lebih terkontrol, proses perawatan dapat dilakukan secara lebih terukur. Bagi Gusti Ayu Made Dasrini, greenhouse bukan sekedar tempat untuk menanam melon, tetapi menjadi ruang untuk menjaga setiap proses pertumbuhan tanaman hingga menghasilkan buah yang berkualitas. Selain proses perawatan dan pengendalian hama, kualitas menjadi bagian penting untuk menentukan nilai melon saat dipanen. Setiap buah diperhatikan dari pertumbuhan hingga tampilan fisiknya, termasuk pola jaring pada kulit yang menjadi salah satu indikator kualitas. Dari tingkat kerapatan jaring tersebut, petani dapat melihat perbedaan grade dan kualitas melon yang dihasilkan.
1: Kita memang ada grade dari A sampai D. Ada grade A, grade B, grade C, grade D. Jadi grade A itu karena kami menanam melon yang berciri kenet, jadi sweet net, sweet honey, sweet lavender. Jadi semua itu berciri khas bernet, jadi berjaring. Kualitasnya tergantung pada tumbuhnya jaring. Semakin bagus tumbuhnya jaring, berarti melon itu tingkat kemanisannya bisa sudah kita handalkan. Tapi kalau yang melon berjaring ternyata jaringnya jarang, itu sudah masuk turun grade ya.
0: Setelah melewati proses perawatan selama kurang lebih 3 bulan hingga siap panen, tantangan berikutnya adalah memastikan melon sampai kepada konsumen dalam kondisi terbaik. Karena itu, proses pemasaran juga menjadi bagian yang diperhitungkan sejak awal. Setelah panen, Desrini tidak menyerahkan hasil kebunnya kepada tengkulak. Melalui media sosial, melon dipasarkan langsung kepada konsumen maupun reseller. Sistem buy order diterapkan agar buah yang dipanen dapat segera disalurkan kepada pembeli. Untuk menjaga ketersediaan hasil panen, lahan dibagi menjadi beberapa bagian. Pola tanam tersebut memungkinkan panen dilakukan secara bergantian, bahkan sekitar setiap 20 hari.
1: Sehingga saya mengambil langkah untuk panen by order. Kalau soalnya kalau panen sekalian, 3 hari tidak beredar itu barang, sudah mulai ada penyusutan di tangkai. Jadi kelihatan sudah melayu. Walaupun melonnya masih bagus. Karena kan tidak mungkin kita jadi saya berusaha untuk memberi tampilan kepada mereka yang berbeda. Jadi kalau ambil di saya, kondisi pasti segar. Karena panen itu by order. Begitu seperti tadi ada order, Bu saya sekian, sehingga tadi pagi saya panen 150 kilo.
2: Wow, luar biasa.
1: Terus sekarang di HP sudah masuk lagi, Bu. Nah, saya sekian, nanti sore mungkin saya panen lagi 100 kilo. Jadi seperti itu, terus berlanjut sampai sekian hari. Astungkara sih sampai saat ini, ya masih bisa sold out.
0: Perjalanan Gusti Ayu Madedasrini mengajarkan bahwa bertani bukan hanya tentang bagaimana menanam dan memanen, tetapi juga tentang kesabaran dalam merawat sesuatu hingga tumbuh dan menghasilkan. Dari tanaman yang harus dililit perlahan, bunga yang dikawinkan satu persatu, hingga buah yang menunggu waktu untuk dipanen, semuanya membutuhkan ketelitian. Kini, kebun melon bukan lagi sekadar pekerjaan yang datang dari sebuah tawaran. Bagi Dasrini, setiap proses menjadi pengalaman yang mengajarkan bahwa hasil yang manis selalu lahir dari ketekunan, perawatan yang terukur, dan tangan yang sabar. Demikian beranda Asta Cita produksi LPP RRI Singaraja. Dari kawasan Singaraja, Bali, mewakili tim produksi, saya Heni Batalia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di beranda Asta Cita selanjutnya.
3: Pendengar Persatu RRI, ya setelah kita mendengarkan ya beranda Asta Cita Nasional.
4: Iya, dan setelah ini nanti kita menuju ke warta berita kota ya. Sembari silakan berbagi informasi update kondisi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda di 0811 7972 7912,
3: atau telepon di 0213440096.
5: Anda telah mendengarkan beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: dari kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore untuk Anda yang masih terus mendengarkan radio di mana saja dan kapan saja. Dan bulan September ini menjadi hari yang spesial ya untuk Radio Republik Indonesia, karena besok bertepatan di tanggal 11 September kita akan berulang tahun ke-81 yang akhirnya hari lahirnya RRI ini dijadikan sebagai Hari Radio Nasional pendengar. Dan pastinya juga untuk Anda yang selalu mendengarkan radio, sekarang radio sudah berevolusi gitu ya, bukan hanya didengarkan di device radio saja ya, tapi juga sekarang bisa didengarkan melalui smartphone, dan yang menariknya sekarang sudah bisa ditonton ya melalui sosial media ataupun juga melalui streaming dari RRI Kendari sendiri. Pastinya untuk Anda kami selalu hadir ya, menjadi teman, menjadi penyampai informasi juga ya, dan juga menjadi hiburan pasti untuk Anda di setiap harinya.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah.
3: Selamat sore pendengar RRI Pro 1, Mamuju kembali bersama Gema Saripati Maju Berjaringan, liputan berita RRI Pro 1, sewilayah 4, Makassar, Kendari, Palu, Mamuju, Ampana, Toli-Toli, Bau-Bau, dan Bone. Hari ini, Kamis 10 September 2026, bersama saya Randi. Pendengar, informasi yang pertama kita sapa untuk sore hari ini ada rekan Irsan Saputra dari RRI Makassar. Selamat sore rekan Irsan. Halo rekan Irsan. Halo rekan Irsan. Baik, kita ke informasi yang selanjutnya dari RRI Bau-Bau, pendengar. Di sana menyapa ada rekan LM Syahribul. Selamat sore, rekan di RRI Bau-Bau.
4: Selamat sore, rekan Randi.
3: Baik, silakan informasi dari RRI Bau-Bau.
4: Dari RRI Bau-Bau, komunitas Taman Baca Inspirasi Kampung Kota Bau-Bau raih apresiasi dari Kemendikdasmen perkuat gerakan literasi di Bau-Bau. Mengenai hal tersebut, reporter RRI Bau-Bau selengkapnya melaporkan Hairul Mulku.
5: Dari 110 komunitas

0: Apresiasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Inspirasi Kampung yang diarahkan untuk memperkuat kapasitas komunitas sekaligus melahirkan kegiatan literasi yang melibatkan anak-anak dan masyarakat. Ketua Komunitas Taman Baca Inspirasi Kampung, Muhammad Aksan, mengatakan kegiatan berlangsung selama 3 hari dengan melibatkan pegiat literasi dari 4 daerah di Kepulauan Buton. Rangkaian kegiatan diawali dengan workshop pengelolaan komunitas penggerak literasi yang digelar pada Kamis 10 September 2026. Kegiatan dibuka langsung Bunda Literasi Kota Baubau, Siti Ariyati Yusran, dan dihadiri oleh OPD dan stakeholder terkait.
1: Dari 110 komunitas untuk Kota Baubau, Inspirasi Kampung mendapatkan apresiasi dari Kementerian Pendidikan melalui Balai Bahasa. Dan alhamdulillah juga kegiatan ini akan berlangsung selama 3 hari, di mana kegiatan pertama dimulai dari kegiatan pengelolaan penggerak literasi.
0: Lebih lanjut, Aksan menyebutkan di hari kedua akan dilanjutkan dengan sarasehan yang membahas edukasi seksual sejak dini dengan melibatkan guru, orang tua, dan masyarakat. Sementara di hari ketiga diisi program Mari Masuk Lorong yang melibatkan anak-anak sekolah dasar dan binaan taman baca. Melalui program tersebut, anak-anak diajak menjelajahi lorong-lorong permukiman di Kelurahan Kadolomoko sekaligus menuliskan pengalaman mereka. Hasil tulisan anak-anak tersebut nantinya akan dihimpun dan diterbitkan menjadi sebuah buku.
1: Kita bisa terus bersemangat untuk melakukan kegiatan-kegiatan, karena jujur kami juga dengan apresiasi ini baru melaksanakan event yang seperti ini, karena sebelumnya memang kami membuka seperti lapak baca gratis, membaca buku, membaca nyaring, itu di set lorong-lorong pemukiman-pemukiman warga.
0: Aksan berharap apresiasi dari pemerintah dapat menjadi semangat baru bagi komunitas penggerak literasi untuk terus berkegiatan dan membangun kolaborasi dengan pemerintah. Dari Kota Baubau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian informasi dari Kota Baubau, dan kita kembali bersama Pro 1 RRI Mamuju bersama rekan Randi.
3: Baik, terima kasih. Kita ke RRI Makassar. Selamat sore rekan Irsan.
4: Selamat sore Randi.
3: Baik, silakan informasi dari RRI Makassar.
4: Baik, kami hadirkan informasi untuk Anda pendengar. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Sulawesi Selatan menghadapi tantangan pengawasan informasi di era digital. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
5: Selatan menghadapi tantangan yang semakin kompleks dalam mengawasi arus informasi di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital dan media sosial. Ketua KPID Sulawesi Selatan, Irwan Adesa Putra, mengatakan tantangan terbesar saat ini berasal dari perubahan ekosistem informasi dan penyiaran yang berkembang lebih cepat dibandingkan regulasi maupun mekanisme pengawasan. Menurutnya, batas antara media penyiaran konvensional dan platform digital kini semakin kabur. Konten yang sebelumnya identik dengan televisi atau radio dapat dengan mudah berpindah dan dikonsumsi masyarakat melalui berbagai platform digital.
6: Dulu, masyarakat relatif sangat jelas membedakan antara televisi, batasnya sangat kabur. Sebuah konten dapat diproduksi oleh televisi, kemudian ditonton di media pendek, di streaming atau di platform-platform digital, baik YouTube, TikTok, Instagram, atau platform digital lain, walaupun juga dengan menggunakan hasil produksi dari televisi, bahkan mungkin terkadang menggunakan logo-logo atau brand dari satu lembaga penyiaran. Lalu hal tersebut menyebar secara luas dan cepat dibanding isi siaran di televisi itu sendiri.
5: Di sisi lain, Irwan mengaku terus mendorong penguatan regulasi melalui pembaruan undang-undang penyiaran yang saat ini tengah berproses di lembaga legislatif. Regulasi penyiaran dinilai harus mampu menjawab perubahan teknologi dan pola konsumsi informasi masyarakat. Ditambahkan, pengawasan tidak hanya mengandalkan lembaga penyiaran, tetapi juga membutuhkan keterlibatan pemerintah, platform digital, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya.
4: Baik, demikianlah informasi dari Kota Angin Mamiri Makassar, kembali bersama rekan Randi di RRI Mamuju.
3: Baik, terima kasih rekan Irsan. Berikutnya pendengar, kami hadirkan informasi dari RRI Mamuju. Ratusan petani kelapa sawit di Sulbar mengikuti pelatihan khusus guna meningkatkan kualitas dan produktivitas kebun mereka. Laporannya disampaikan Muhammad Rusdiansyah.
7: Di Sulawesi Barat mengikuti pelatihan khusus guna meningkatkan kualitas dan produktivitas kebun mereka. Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Grand Malio Mamuju ini bertujuan untuk menekan biaya produksi sekaligus pengawasan harga tandan buah segar atau TBS yang sering fluktuatif. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana menyatakan sebanyak 146 ribu hektar lahan sawit di Sulawesi Barat masih dikelola secara terbatas di bawah rata-rata nasional. Melalui pelatihan terapan dan minim teori ini, pemerintah optimis dapat mendorong peningkatan hasil produksi dan kualitas kebun petani.
8: Fasilitasi oleh Citra, PT Citra Widya Education, ya, di grupnya PT Unggul Lestari. Grupnya PT
9: ini adalah kapasitas
8: para komuniti petani sawit. Ya, tujuannya tentu untuk meningkatkan kualitas ya sumber daya para petani. Karena tantangan di sektor sawit ini adalah berkaitan masalah kualitas dan juga ini berpengaruh terhadap pasar global. Jadi kalau kualitas sumber daya petaninya itu rendah, tentu produktivitasnya rendah, kualitas produksinya juga rendah. Maka kita tingkatkan agar nilai produksinya itu bertambah, baik itu secara kualitas atau kuantitasnya. Itu yang diharapkan. Tadi saya pesan ya para petani ini untuk memanfaatkan, karena ini sesuatu yang baik sekali ya. Dan juga saya minta pelatihnya juga mengajarkan ya, tidak usah terlalu banyak teori karena ini petani semua sehingga perlu teknis dan juga dipantau, dan katanya akan dipantau sampai bulan 12 ke depan itu akan dipantau perkembangan. Nah, kita berharap ini bisa meningkatkan kualitas para petani sawit itu.
7: Lebih lanjut, pelatihan ini juga mengimbau agar petani memakai benih bersertifikat resmi dan tidak memanen buah mentah maupun busuk karena dapat merusak kadar CPO. Program berkelanjutan ini diharapkan dapat memperluas cakupan hingga Mamuju Tengah dan mendongkrak perekonomian Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
3: Selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan Jihan. Selamat sore rekan Jihan.
10: Ya, selamat sore rekan Randi.
3: Baik, silakan informasi dari Kendari.
10: Ya baik, informasi dari RRI Kendari mengenai pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang mengekspor perdana 1027 ton komoditas unggulan. Selengkapnya dilaporkan rekan Idam.
11: Salah satu yang pertanian
12: nilai tambah komoditas sekaligus membuka ekspor yang lebih luas. Upaya tersebut ditandai dengan pelepasan ekspor perdana komoditas unggulan Sultra

0: 96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi pendengar ya, untuk Gema Sari Pati Maju sore hari ini ya. Karena kendala teknis agak sedikit terganggu ya untuk informasi di sore hari ini. Namun kita masih menantikan ya sambungan kembali bersama dengan RRI Mamuju untuk kembali akan mengupdate informasi di Gema Sari Pati Maju.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Ya, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
4: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
3: Hah? Apaan tuh?
4: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing

0: Ribuan warga Kabupaten Bone memadati lapangan Merdeka, Kota Watampone, Kamis pagi untuk menggelar salat istisqa menyusul krisis air dan kekeringan. Ibadah yang digelar dihadiri langsung Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman, bersama jajaran Forkopimda dan tokoh masyarakat setempat. Salat dan khutbah dipimpin oleh Ketua MUI Kabupaten Bone, Profesor Kiai Haji Muhammad Amir. Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman, menegaskan bahwa pasokan air sangat krusial bagi keberlangsungan ekonomi daerah, khususnya di sektor pertanian dan peternakan yang kini terancam tidak maksimal akibat kekeringan. Sementara itu, dalam khutbahnya, Ketua MUI Profesor Kiai Haji Muhammad Amir menghimbau jamaah untuk memperbanyak istighfar, bertobat, serta menjauhi perbuatan yang dapat menahan turunnya rahmat seperti enggan berzakat, maksiat, hingga praktik suap-menyuap.
1: Mendapatkan hasil yang sangat maksimal. Tentu pengaruhnya terhadap kebutuhan sehari-hari kita, sehingga kita tidak dapat melaksanakan seperti biasa apa yang kita bisa lakukan seperti di bulan-bulan sebelumnya ketika suasana cuaca yang sangat mendukung. Makanya kemarin saya menyampaikan kepada Bapak Asisten 1 bersama Bapak Kabakesra, kita mencoba untuk kembali memohon.
0: Pelaksanaan ibadah berlangsung khusyuk dan pemerintah Kabupaten Bone berharap ikhtiar spiritual ini dapat segera mengakhiri kekeringan dan memulihkan aktivitas ekonomi warga.
2: Pendengar, selanjutnya kami akan ke RRI Ampana. Di sana ada rekan Novian. Selamat sore, Novian.
3: Selamat sore rekan Randi.
2: Baik, silakan informasi dari RRI Ampana.
3: Dari RRI Ampana, hari radio ke-81, Sekda Tona dorong peningkatan status RRI Ampana menjadi TPC.
4: Perkembangan teknologi mendorong RRI terus beradaptasi dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Kini, RRI tidak hanya hadir melalui audio, tetapi juga visual dan streaming di berbagai platform digital. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Tujuh Una-Una Alfian Matajeng saat menjadi narasumber dalam program Touna Menyapa dengan topik Dari Suara Menjadi Aksi, Peran RRI Membangun Negeri. Alfian menilai RRI memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi publik sekaligus mendukung pembangunan daerah. Menurutnya, transformasi RRI menjadi media multiplatform semakin memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat.
5: Nilai mengedepankan edukasi pemberantasan yang kredibel itu tentu terus harus dipertahankan. Apalagi ada tanggapan masyarakat yang juga menilai secara independen yang memberikan tanggapan terhadap peristiwa dan pemberitaan isu-isu yang terjadi di publik, sehingga tanggapan masyarakat yang independen ini yang membuat juga isu-isu yang di tengah masyarakat bisa terbantahkan.
6: Iya. Ya.
5: Jadi memang harapan kita ke depan tidak hanya RRI dan semua media, iya, ketika ada sebuah peristiwa atau pemerintahan, apakah itu penyelenggaraan pemerintahan maupun informasi pembangunan daerah, ya itu juga perlu diminta tanggapan kepada masyarakat.
6: Iya.
5: Nah, sehingga kita bisa melihat balancing informasi.
6: Iya.
4: Menurut Alfian, RRI Ampana telah hadir di Kabupaten Tojo Una-Una sejak 2010 dan kini telah memasuki tahun ke-16. Karena itu, peningkatan status dinilai penting untuk memperkuat keberadaan dan pelayanan RRI kepada masyarakat di wilayah ini. Alfian berharap RRI Palu sebagai satuan kerja pembina bersama RRI Pusat dapat mengupayakan peningkatan status RRI Ampana. Terlebih pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una telah memberikan dukungan melalui hibah bangunan yang diharapkan dapat menjadi bagian dari pemenuhan kebutuhan pengembangan RRI Ampana.
5: Status daripada media sendiri termasuk RRI saat ini.
6: Iya.
5: Sepengetahuan saya, RRI pada posisi saat ini menjadi salah satu stasiun produksi.
6: Produksi, ya.
5: Ya, kita berharap bahwa RRI ini bisa menaikkan status dari status produksi tadi,
6: iya,
5: menjadi TPC.
6: Iya, amin.
5: Nah, oleh karena itu, kita berharap.
6: Iya.
5: Karena kebutuhan-kebutuhan daripada RRI oleh Pemda itu sudah terfasilitasi, termasuk menghibahkan lokasi RRI ini dengan bangunannya. Nah, oleh karena itu kita berharap bahwa Satgas Pangan sebagai pembina dan termasuk juga RRI pusat bagaimana bisa memperhatikan ini bahwa RRI Ampana kebetulan bisa menaikkan status sehingga nilai-nilai dan program-programnya mungkin juga bisa lebih baik dan terakses oleh masyarakat khususnya jangkauannya. Saya kira demikian harapan dari Pemda.
4: Sekda berharap pengembangan tersebut dapat semakin memperkuat peran RRI Ampana sebagai media publik yang dekat dengan masyarakat serta mendukung pembangunan di Kabupaten Tojo Una Uda. Rahmawati Tane melaporkan. Pembangunan di Kabupaten Tojo Una Uda.
3: Dari RRI Ampana, kami kembali ke rekan Reni di Mamuju.
2: Baik, terima kasih rekan Novian. Dan berikutnya pendengar, kita akan ikuti laporan langsung dari rekan Marhadi Umar dari RRI Mamuju terkait Sekda Junda Maulana lepas 22 kafilah Sulawesi Barat ke MTQ Nasional 31 Semarang. Selamat sore rekan Marhadi.
6: Ya baik, selamat sore.
2: Silakan laporannya.
6: Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada. Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana melepas secara resmi keberangkatan Kafilah Sulawesi Barat yang akan berlaga pada ajang Musabakah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 yang akan diselenggarakan di Kota Semarang, Jawa Tengah. Acara pelepasan tersebut digelar di kantor Gubernur Sulbar pada Rabu 9 September 2026, di mana Sulawesi Barat sendiri mengirimkan sebanyak 22 kori dan koriah terbaik yang akan bersaing di 11 cabang perlombaan. Junda menjelaskan, penentuan 11 cabang lomba yang diikuti merupakan bagian dari pemetaan strategi agar Kafilah Sulawesi Barat mampu tampil maksimal dan kompetitif. Junda juga mengatakan, rombongan Kafilah Sulbar dijadwalkan berangkat dari Mamuju pada Jumat mendatang sebelum melanjutkan penerbangan menuju Kota Semarang pada Sabtu. Adapun pembukaan MTQ Nasional dijadwalkan berlangsung pada tanggal 12 September 2026. Kepada seluruh kafilah dan pendamping, Sekda berpesan agar memasang target raihan prestasi tinggi yang diimbangi dengan kesungguhan, kerja keras, dan doa.
7: 22 peserta ya, dengan 11 cabang. Kita sebenarnya ada beberapa cabang, tapi kita mengikuti 11 cabang. Ada putra-putra, putra-putri. Kenapa kita hanya mengikuti 11 cabang? Kita mencari atau mengikuti cabang-cabang yang kita bisa bersaing di situ ya. Kita akan berangkat kan itu hari Jumat ya. Hari Jumat berangkat, nanti hari Sabtu baru terbang ke Semarang dan pelaksanaan pembukaan itu pada tanggal 12 malam. 12 malam di Kota Semarang. Ya, kita berharap bahwa kafilah ini yang pertama tentu karena ini ajang lomba bahwa kita harus memasang target juara. Tapi target juara itu kita bingkai ya dengan keseriusan ya, kemudian memaksimalkan kemampuan, kemudian selebihnya berdoa.
6: Selain itu, Junda mengingatkan para peserta untuk tetap menjaga nilai-nilai kebersamaan dan sportivitas selama sportivitas selama berinteraksi dengan kontingen dari provinsi lain. Dengan demikian, Junda Maulana optimis bahwa kafilah asal Sulawesi Barat dapat mengharumkan nama daerah di tingkat nasional. Kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih laporannya rekan Marhadi Umar. Dan pendengar, berikutnya kita akan hadirkan news feature dari RRI Palu. Di sana ada rekan Umi Kalsum. Selamat sore rekan Umi. Selamat sore rekan Umi Kalsum.
8: Baik, terima kasih.
2: Silakan.
8: Untuk informasi dan baik, terima kasih untuk informasi dari RRI Palu. Kita akan mengajak untuk seluruh pendengar dan juga pemirsa official YouTube di sore hari ini untuk mengikuti news feature produksi dari RRI Palu dengan topik menjaga harapan di pesisir pantai Sangganipa, Kabupaten Donggala. Dibacakan oleh Sofyan.

0: Di tepi pantai Sangganipa, Kabupaten Donggala, semilir angin laut berhembus pelan menyapu deretan lapak sederhana yang berdiri menghadap hamparan biru. Di antara lapak-lapak itu, ada Asnidar, 40 tahun, yang setia menanti pembeli dengan senyum ramahnya. Hampir 3 tahun terakhir, ia menggantungkan harapan dari usaha kecilnya, menjual minuman dingin, gorengan, dan aneka makanan ringan. Lapak itu bukan sekedar tempat untuk berdagang, melainkan ruang perjuangan demi membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Jika biasanya pantai ramai oleh tawa anak-anak dan keluarga yang bersantai, kini suasana terasa lebih lengang. Pengunjung berkurang, dan itu berarti pendapatan pun ikut menurun. Bagi Asnidar, kondisi ini bukan alasan untuk berhenti. Ia tetap membuka lapaknya setiap hari, menjaga harapan agar rezeki tetap datang meski tak seramai dulu.
1: Semua hampir, kalau saya ini bawa warung, semua hampir 3 tahun.
2: Sebelumnya
1: di sini juga, sebelum dikelola, sudah memang bawa warung di sini sudah.
0: Asnidar sudah disibukkan dengan berbagai persiapan. Ia menyiapkan bahan dagangan, sekaligus menyelesaikan pekerjaannya yang juga sebagai penenun, sebelum berangkat ke pantai. Rutinitas itu dijalaninya tanpa keluhan. Dagangannya pun tak jarang tersisa hingga malam. Meski begitu, ia memilih untuk tetap bersyukur. Bagi Asnidar, usaha kecil ini adalah jalan ikhtiar yang harus terus dijaga. Setiap gelas minuman dan setiap gorengan yang terjual menjadi penyambung harapan bagi keluarganya.
1: Kadang kalau ada orang, babuk, kalau enggak, kita. Cuma kan sampingan kan juga kerja di sini, sapu. Iya. Kalau tiada orang, saya kerja saja, pulang. Iya. Sama orangnya, kalau banyak orang, ya ada juga. Santai saja, karena sudah biasa. Ada dan tiadanya, santai saja.
0: Bagi Asnidar, setiap usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ia percaya, roda kehidupan akan terus berputar. Mungkin hari ini pembeli berkurang, tetapi esok bisa saja keadaan berubah. Selama masih ada kesempatan untuk berusaha, Asnidar akan tetap bertahan. Semangat itulah yang membuatnya terus berdiri. Bahwa setiap tetes keringat adalah doa yang sedang diusahakan.

0: Demikian News Feature produksi RRI Palu yang sudah hadir dengan topik menjaga harapan di pesisir pantai Sangkan Nipa, Kabupaten Donggala. Kami ucapkan terima kasih, sampai jumpa.
1: Baik, terima kasih rekan Umi Kalsum dari RRI Palu dan pendengar News Feature dari RRI Palu tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di sore ini dalam Gema Saripati Maju RRI Sewilayah 4. Makassar, Kendari, Palu, Mamuju, Ampana, Toli-Toli, Bau-Bau, dan Bone untuk hari ini Kamis 10 September 2026. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Randi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
2: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, Liputan Berita Sekorwil 4.

96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Untuk di sore hari ini, sesaat lagi kita bersama akan menyimak renungan menjelang maghrib yang hari ini akan dibawakan oleh Dr. Andes Karema dengan judul Ketenangan Itu Bernama Iman. Sekaligus ini menjadi akhir kebersamaan saya Jihan Benazir di ruang dengar Anda untuk di Sultra sore ini. Terima kasih yang sudah bersama ya, namun Anda jangan kemana-mana pendengar. Lepas ini ada rekan saya yang akan menemani hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Saya juga mengucapkan mewakili pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati RRI Kendari ya, mengucapkan selamat menantikan waktu ibadah sholat maghrib untuk Anda kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, sebelum kita melaksanakan salat maghrib dan kita akan menantikan datangnya waktu azan maghrib, maka berikut ini insyaallah kami akan menyampaikan renungan menjelang maghrib dengan judul ketenangan itu bernama iman. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat kekuatan dan nikmat-nikmat yang lainnya. Semua itu diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian, dapat kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang wajib kita mensyukuri dan wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim mari senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan syafaat kepada kita sekalian, yang mana pada saat itu kita sangat butuhkan pertolongan, dan pertolongan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya melalui syafaat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, ketenangan itu bernama iman. Nikmat terbesar bukanlah hidup tanpa masalah, karena tidak ada seorang pun yang dijanjikan hidup tanpa ujian. Bahkan para nabi pun adalah manusia yang paling berat cobaan. Nikmat terbesar adalah memiliki hati yang tetap tenang di tengah masalah. Hati yang tidak mudah panik, tidak putus asa, dan hati tidak kehilangan harapan, karena yakin bahwa Allah selalu bersama hamba-hambanya yang beriman. Jadi yang tidak mudah panik, tidak putus asa, dan tidak kehilangan harapan, karena yakin bahwa Allah selalu bersama hamba-hambanya yang beriman. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya kurang lebih demikian. Orang-orang yang beriman, hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, ketenangan bukan datang karena semua masalah selesai. Jadi ketenangan itu bukan datang karena semua masalah selesai, tetapi karena hati percaya bahwa Allah sedang mengatur semuanya dengan hikmat yang baik, dengan hikmat yang terbaik. Maka ketika ujian datang, jangan hanya sibuk mencari jalan keluar. Dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak zikir, perbaiki salat, dan kuatkan tawakal. Sebab hati yang bersabar, hati yang bersandar kepada Allah, tidak akan mudah goyah oleh keadaan. Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, masalah boleh besar, tapi jangan biarkan keyakinanmu kepada Allah menjadi kecil. Karena hati yang dipenuhi iman akan selalu menemukan ketenangan. Bahkan di tengah-tengah badai pun, kehidupan tetap menjadi tenang, karena senantiasa mengingat dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya dalam kehidupan kita sehari-hari di muka bumi ini, senantiasa kita bersyukur dan kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar hati kita ditetapkan, dikuatkan oleh Allah. Agar hati kita mendapat ketenangan. Agar hati kita selalu dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam kehidupan kita di atas permukaan bumi ini selalu di bawah perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala, selalu mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, dan ampunan Allah insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya yang senantiasa memohon ampun, yang senantiasa bertobat, yang senantiasa menyadari kesalahan-kesalahan dan kekeliruan-kelurannya dan segera memperbaikinya agar ia mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, demikian apa yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena kami adalah manusia biasa. Tentu dalam bertutur kata pasti ada hilaf dan salahnya. Sedangkan yang maha benar, yang maha sempurna itu benar-benar hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.

0: Subhanallah. Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

informasi dan inspirasi. Satu.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda, ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya gak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Pendengar, kembali lagi dalam program Kipra Desa yang mengulas berbagai potensi dan inovasi masyarakat desa dalam meningkatkan kesejahteraan bersama. Kali ini, kami mengangkat topik memanfaatkan hasil perikanan lokal menjadi produk olahan bernilai tambah, yaitu abon ikan. Laut kita dikenal memiliki potensi ikan yang melimpah. Selain itu, baik dari sungai, kolam, maupun hasil budidaya. Selama ini, ikan segar hanya dijual dalam bentuk mentah dengan harga yang fluktuatif. Melihat kondisi tersebut, masyarakat desa, khususnya kelompok ibu-ibu dan pelaku UMKM, berinisiatif mengelola ikan menjadi abon ikan yang gurih, tahan lama, dan bernilai jual lebih tinggi. Proses pembuatan abon ikan dilakukan secara higienis. Dimulai dari pemilihan ikan segar, pengolahan, pemberian bumbu khas desa, hingga pengemasan yang menarik. Produk abon ikan ini tidak hanya diminati oleh masyarakat lokal, tetapi juga mulai dipasarkan ke luar desa melalui bazar, media sosial, dan lainnya.
1: Koperasi itu masih relevan tidak ya sekarang?
2: Relevan sekali. Justru sekarang koperasi lagi diarahkan jadi penggerak ekonomi, salah satunya lewat koperasi Merah Putih.
1: Yang konsep usahanya sama-sama, dikelola sama-sama, dan hasilnya buat bersama itu ya?
2: Betul, koperasi Merah Putih hadir untuk memperkuat ekonomi masyarakat, terutama usaha kecil dan menengah.
3: Koperasi Merah Putih merupakan bentuk penguatan ekonomi berbasis kebersamaan. Dalam koperasi, setiap anggota berperan sebagai pemilik sekaligus pengguna layanan sehingga manfaat usaha bisa dirasakan secara adil. Melalui koperasi Merah Putih, masyarakat didorong membangun usaha secara kolektif. Koperasi membuka akses permodalan, pendampingan, dan penguatan usaha terutama bagi pelaku UMKM dan ekonomi lokal. Di era sekarang, koperasi juga terus beradaptasi. Pengelolaan yang lebih transparan, pemanfaatan teknologi, serta keterlibatan generasi muda membuat koperasi semakin relevan dengan kebutuhan zaman. Koperasi Merah Putih bukan hanya tempat berusaha, tetapi juga ruang belajar. Anggota diajak memahami pengelolaan keuangan, kerjasama, dan pengambilan keputusan bersama. Dengan memperkuat ekonomi masyarakat, koperasi turut menciptakan lapangan kerja dan mendorong kemandirian. Usaha yang dibangun bersama akan tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan.
0: Pendengar, salah satu upaya yang dilakukan DKP Sulawesi Tenggara dalam menghubungkan peningkatan produksi hasil perikanan Sulawesi Tenggara dengan penguatan UMKM pengolahan ikan. Berikut kita dengarkan penuturan Bapak Nuryoni SPI, Bidang Perikanan Budidaya dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tenggara.
4: Ya baik, untuk akhir-akhir ini memang kita rasakan untuk produksi agak kurang dikarenakan adanya musim dan juga ombak, jadi kadang di unit pengolahan itu agak kurang mereka mendapatkan bahan baku. Oleh karena itu, strategi yang kita lakukan terkait produksi adalah yang pertama itu adalah meningkatkan jumlah armada yang kita miliki. Jadi armada itu antara lain adalah kapal penangkap ikan, kemudian kapal pengangkut ikan, perahu, dan lain-lain. Dan juga kita menyediakan sarana-prasarananya. Seperti untuk pelabuhan-pelabuhan yang rusak kita benahi, tambat labuhnya kita benahi, kemudian alat tangkap kita juga sediakan, seperti pukat, pancing, dan bubu juga ada kita bantuan-bantuan ke masyarakat ataupun para pelaku usaha. Kemudian untuk produksi perikanan budidaya juga, tentu strateginya adalah untuk meningkatkan produksi adalah dengan menambah jumlah kayak tambak, kolam di kawasan-kawasan yang potensial tentunya. Kemudian juga kita menyediakan bibit, ada bibit udang, bibit kerapu, ikan air tawar. Itu setiap tahun ada bantuan-bantuan untuk para pelaku pembudidaya ikan. Diharapkan dengan meningkatnya armada, peralatan-peralatan, luasan dari budidaya, diharapkan produksi ikan kita meningkat dan kemudian bisa diserap oleh UMKM-UMKM, para pengolah-pengolah, kemudian mereka distribusikan ke unit-unit pengolahan yang ada di mereka, yang ada di Sulawesi Tenggara khususnya, kemudian bisa dipasarkan antar pulau maupun ekspor. Jadi kita juga memiliki banyak UMKM, ada juga para pengumpul-pengumpul yang ada di kabupaten kota, dan juga unit pengolahan yang menampung dari supplier-supplier yang ada di kabupaten kota. Dari mereka itu kemudian diproses dan dipasarkan, baik antar pulau, ada juga yang unit pengolahan yang lebih besar di Jawa, dan juga diekspor tentunya.
0: Sejauh ini, program DKP yang paling konkret dirasakan UMKM pengolah ikan. Dan bagaimana skema DKP memastikan keberlanjutan pendampingannya? Berikut penuturan Pak Nuryoni.
4: Untuk program-program yang konkret, khususnya bagi UMKM, jadi kita dari Dinas Kelautan dan Perikanan juga tentunya banyak bantuan-bantuan, baik itu APBD murni ataupun dari program dari bersama dengan anggota DPR yang biasa kita kenal dengan POKIR, ataupun bantuan-bantuan yang sifatnya langsung dari kementerian dari pusat ya. Bantuan-bantuan yang pertama itu antara lain adalah sarana pengolahan, antara lain misalnya cool box untuk pasca panen, itu setiap tahun ratusan cool box kita bagikan ke masyarakat, khususnya ke UMKM untuk penanganan pasca panen. Kemudian untuk kayak cold storage kita juga ada dari pusat beberapa tahun yang lalu. Ada freezer, ada juga peralatan untuk pembuatan abon ikan, pembuatan bakso, dan sebagainya. Jadi bantuan-bantuan seperti itu yang kami berikan kepada UMKM pengolahan yang langsung mereka gunakan. Kemudian selain itu juga kita ada pembina mutu. Dari Dinas Kelautan ada pembina mutu, ini adalah untuk pendampingan bagi usaha mikro kecil menengah. Dari mulai perizinannya, misalnya cara mereka kalau belum ada NIB-nya kita dampingi, kemudian IUP-nya, kemudian kalau yang perlu PIRT, halalnya, dan sebagainya. Dan juga kita adalah pendampingan untuk SKP. SKP adalah sertifikat kelayakan pengolahan. Jadi untuk UKM-UKM, UMKM, maupun baik mikro, kecil, menengah, maupun besar, kita ada pendampingan untuk sertifikat SKP. Itu ada dua hal, poinnya adalah cara penanganan ikan yang baik di unit pengolahan, dan juga sanitasi hygiene yang dilakukan oleh unit pengolahan ikan. Jadi kita dampingi apakah sudah memenuhi standar atau belum. Jadi ada aturan-aturan yang ada di kementerian sebelum kita keluarkan sertifikat SKP-nya. Kemudian untuk pembinaan itu kita lakukan secara kontinu dari mulai dari awal sampai betul-betul sudah layak dan terbit untuk sertifikat SKP-nya. Jadi untuk di provinsi Sulawesi Tenggara itu kita khususnya yang sudah mendapatkan SKP adalah dari unit pengolahan yang menengah besar, gitu, seperti yang ada di PPS untuk pembekuan misalnya. Kita untuk produk-produk yang di SKP kan antara lain misalnya yang banyak di Sulawesi Tenggara misalnya adalah kayak cipalopot, gurita, cumi, dan ada ikan, ada juga rajungan, tentunya juga ada udang, dan lain sebagainya. Jadi untuk pendampingan juga itu selain kita, untuk khusus pengolahan itu ada juga yang namanya untuk tangkap, itu ada cara penangkapan ikan yang baik. Itu mereka ada juga pembinanya, dan untuk budidaya juga itu ada juga pembinanya, ada yang namanya cara budidaya ikan yang baik atau CBIB. Jadi dengan adanya semua pembinaan itu diharapkan mutu dari ikan yang ada di Sulawesi Tenggara ini itu bisa dijamin dan bisa berdaya saing baik di pasar lokal, nasional maupun di untuk ekspor. Demikian.
0: Dalam 2-3 tahun ke depan, indikator keberhasilan yang DKP tetapkan sebagai outcome utama dari pendampingan UMKM pengolahan ikan. Berikut pernyataan Pak Nuryoni.
4: Untuk outcome, tentu jelas semua bantuan ataupun jenis pembinaan-pembinaan yang kami lakukan di lapangan, semuanya itu berujung kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat tentunya. Jadi secara umum, outcome yang kita inginkan adalah supaya kesejahteraan masyarakat itu, khususnya para pelaku usaha, baik itu pengolahan, pembudidaya maupun penangkapan itu bisa meningkat. Tentu secara rinci terkait bahan baku, artinya ketika dari bahan baku yang tidak ada diharapkan menjadi mencukupi khususnya untuk para unit pengusaha atau yang memiliki unit pengolahan ikan. Kemudian tentunya bagi UMKM kita harapkan dapat naik kelas istilahnya dari usahanya yang mereka masih mikro, kemudian kita bina, kita lengkapi persyaratan-persyaratannya, perizinannya, dan SDM-nya kita arahkan sehingga mereka diharapkan yang tadinya mungkin dari mikro bisa menjadi usaha kecil. Usaha kecil kita tahu sampai 5 miliar omsetnya, kemudian atau yang kecil bisa menjadi menengah bisa menjadi besar. Atau yang tadinya mungkin pemasarannya hanya lokal, diharapkan dengan pembinaan-pembinaan dan bantuan-bantuan yang kita yang ada yang dari dinas diberikan kepada mereka, diharapkan pemasarannya juga bisa lebih luas. Tadinya lokal yang di antar person ke person bisa meningkat ke supermarket ataupun bisa antar pulau, dan tentunya juga yang tadinya dari lokal bisa juga untuk ekspor. Jadi semua muaranya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat. Dari sisi tenaga kerja tentu jelas diharapkan dengan berkembangnya usaha-usaha yang kita bina dari para pelaku usaha, diharapkan dapat menyerap tenaga-tenaga kerja yang ada di Sulawesi Tenggara. Jadi UMKM kita kan cukup banyak, ketika mereka bisa meningkat usahanya tentunya bisa menyerap dari tenaga-tenaga lokal juga untuk tenaga-tenaga pemasaran dan seterusnya. Adapun untuk kelayakan pengolahan sendiri diharapkan dengan pembinaan-pembinaan SKP yang kita lakukan diharapkan bisa meningkatkan daya saing dari UMKM yang ada di Sulawesi Tenggara. Dengan daya saing yang meningkat, maka produk-produk kita akan bisa dipasarkan, bisa bersaing global, bisa diterima di semua lini, baik di swalayan-swalayan, di dalam negeri maupun sampai di pasar luar negeri atau ekspor. Demikian.
0: Pendengar, inovasi ini memberikan dampak positif bagi perekonomian desa. Selain menambah penghasilan keluarga, kegiatan ini juga membuka lapangan kerja dan meningkatkan keterampilan masyarakat dalam bidang pengolahan pangan.

0: Pendengar, kita coba update hasil pembangunan atau kegiatan yang berlangsung di berbagai daerah di Sulawesi Tenggara. Dari Kabupaten Konawe, dikabarkan Kabupaten Konawe dikenal sebagai daerah lumbung beras. Tak hanya soal produksi beras yang melimpah, Kabupaten Konawe juga memiliki kesiapan infrastruktur yang matang dan luasan yang memadai. Bahkan kabupaten yang dipimpin Bupati Yusran Akbar itu dipercaya menjadi uji coba perbanyakan benih padi di Balai Benih Induk atau BBI Wawotobi, Kelurahan Lalosabila. Hasilnya, Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, dan Bupati Konawe Yusran Akbar memanen perdana hasil perbanyakan benih padi pada Selasa, 20 Januari 2026. Bupati Konawe Yusran Akbar menegaskan komitmennya dalam mendukung penguatan sektor pertanian berbasis benih unggul dan teknologi budidaya. Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka mengatakan kegiatan perdana hasil perbanyakan benih padi ini merupakan bagian penting dari komitmen Pemprov Sultra dalam memperkuat sektor pertanian khususnya melalui program Benih Mandiri. Gubernur ASR menambahkan untuk menjamin mutu benih dan meningkatkan kepercayaan petani. Seluruh proses dalam ekosistem benih mandiri ini dikawal dan diawasi secara ketat oleh Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan melalui UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan atau BPSTP. Melalui mekanisme ini, diharapkan para petani di Sulawesi Tenggara tidak lagi kesulitan memperoleh benih padi unggul dan berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan karakteristik lahan dan agroekosistem setempat, sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktivitas padi di Sulawesi Tenggara. Selain itu, akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, serta dapat menumbuhkan perekonomian daerah. Dari Kabupaten Konawe, kita ke Bau-Bau. Lalu lintas komoditas hewan yang masuk ke wilayah kerja Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan atau BKHIT Sulawesi Tenggara, khususnya melalui Satuan Pelayanan atau Satpel Beto Ambari tahun 2025. Masih didominasi oleh daging ayam beku, komoditas tersebut masuk melalui Bandara Beto Ambari dan Pelabuhan Muhrum, Kota Bau-Bau. Kepala Satpel Beto Ambari, Wahyudi, mengatakan dari 5 komoditas hewan utama yang masuk ke wilayah Satpel Bau-Bau, daging ayam beku menempati posisi tertinggi. Total volume daging ayam beku yang masuk tercatat mencapai 1.824.276 kg dengan nilai ekonomi sekitar 48 miliar rupiah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Melalui pemanfaatan ikan menjadi abon ikan, desa kita membuktikan bahwa potensi lokal jika dikelola dengan kreatif mampu menjadi sumber kesejahteraan bersama. Sampai di sini kiprah desa kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan dan selamat membangun desa.

0: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung jalak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung jalak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: 96,7 MHz Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam ya. Untuk perjumpaan malam hari ini, Ilham akan menemani di perjumpaan kita dengan beragam informasi yang akan kita hadirkan untuk menemani aktivitas pendengar. Dan tentunya menemani sampai nanti lepas pukul 24 waktu Indonesia Tengah ya. Dan juga buat pendengar mungkin saja yang sedang berkendara saat ini, apalagi ini sudah memasuki waktu malam ya, lebih berhati-hati tentunya ya, dan tetap fokus di perjalanan Anda. Nah, tentunya sembari pendengar menikmati dari perjalanannya ya, tetap fokus ke perjalanannya, kita juga masih terus menemani dengan rangkaian informasi dan juga sejian lagu mungkin yang akan menemani aktivitas pendengar ya. Lebih tepatnya ini untuk di frekuensi kita 96,7 MHz. Dan Ilham masih akan kembali juga untuk menyapa pendengar ya, dengan informasi untuk mengawali perjumpaan kita. Masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Bekasi.
1: Pendengar masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Untuk mengawali malam hari ini ya bersama Ilham, kita berbagi sedikit ya untuk di wilayah Sulawesi Tenggara ya, beberapa mungkin yang happening saat ini ya, dan untuk di bulan September yang sedang terjadi ya. Ini seperti dari Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara sendiri, yaitu Hugua ya, mengapresiasi dari kiprah dari SMA 9 Kendari. Selama 22 tahun kolaborasi seluruh pihak dalam mendukung perkembangan sekolah ini. Dari Hugo sendiri menyampaikan darinya untuk ucapan selamat ulang tahun tentunya ya untuk keluarga besar dari SMA N 9 Kendari, dan tentunya berharap dari sekolah ini sendiri terus berkembang dan mencetak generasi yang berprestasi. Dan dari Wakil Gubernur Hugua ini menyampaikan juga kalau pendidikan itu tidak hanya berorientasi untuk kemampuan akademik saja ya, tetapi juga bisa membantu nih membentuk budi pekerti dari segi spiritualitas dan juga kesehatan peserta didik yang mengembang pendidikan, yang mengenyam pendidikan. Nah, pendidikan ini juga yang dari Hugua sendiri menyampaikan ya bahwa terdiri dari akal budi pekerti, di mana potensi-potensi akademis ya dari punya budi pekerti, potensi terhadap spiritual dan juga tentunya sehat secara jasmani itu perlu diperhatikan. Dari Hugua juga yang mengapresiasi dari berbagai prestasi yang sudah diraih juga ya dari sekolah ini ya di hari ulang tahunnya yang ke-22, yang menurutnya ini terlihat dari keterampilan juga bakat siswa dari berbagai kegiatan yang ditampilkan, termasuk dari pembawa dari acara seni tari dan olahraga. Dan dari apresiasi yang dilakukan juga ya, keterlibatan dari alumni dan kegiatan sekolah yang dilakukan itu menunjukkan juga bahwa hubungan yang tetap terjaga ya dari sekolah dan juga para alumni dari sekolah tersebut, baik yang sedang menempuh pendidikan maupun yang mungkin sudah memiliki karir ya atau pekerjaan. Pendengar, dari gue juga menyampaikan bahwa sekolah ini membutuhkan kerjasama ya dari setiap elemen yang ada di dalamnya, dari kepala sekolah, guru, tenaga administrasi, siswa, orang tua, bahkan dari alumni dan juga aparat keamanan, itu untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif. Dan sambutan yang dilakukan juga ya dari Hugua sendiri ya, khusus untuk hari ulang tahun ke-22 nih dari SMA N 9 Kendari. Hugua ini berpesan supaya semangat kerjasama, kolaborasi dan juga keterhubungan ya dari seluruh pihak ini bisa terus ditingkatkan untuk mendukung dari perkembangan atau kemajuan dari SMA tersebut. Nah, selain dari hari jadi atau hari ulang tahun nih dari SMA 9 Kendari, kita juga masih akan hadirkan beberapa informasi lainnya ya. Baik itu seputar yang ada di regional ya di wilayah Sulawesi Tenggara, kita juga masih hadirkan beberapa informasi terkait dengan isu-isu di skala nasional ataupun skala dari geopolitik saat ini. Masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nanti aja kali. Nah.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: mendadak puyeng ya.
1: Gempa. Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
5: Benar, masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita juga menghadirkan nih untuk di wilayah Sulawesi Tenggar sendiri. Dan tadi juga sempat menyinggung sedikit ya terkait dengan anniversary salah satu sekolah yang ada di Kota Kendari. Nah, selain itu juga ya untuk di Kota Kendari sendiri, hal menarik dari pemerintah juga ya, pemerintah Kota Kendari yang dimana mendorong untuk penguatan produksi pangan lokal untuk mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah. Dan ini juga sekaligus memenuhi dari kebutuhan masyarakat untuk program makan bergizi gratis atau MBG pendengar. Nah, ini dari Wali Kota Kendari Siska Karina Imran yang menyampaikan juga bahwa penguatan produksi lokal itu dilakukan melalui pemanfaatan pekarangan dan juga optimalisasi dari kawasan persawahan yang sekitar seluas 600 hektar pendengar. Nah, ini juga untuk mengurangi ya ketergantungan pasokan dari luar ya wilayah Kota Kendari. Dan ini perlu untuk memperkuat juga produksi dari pangan lokal melalui pemanfaatan dari program tadi ya untuk pemerintah Kota Kendari, di mana pemanfaatan pekarangan dan optimalisasi kawasan persawahan. Nah, selain itu juga ya dari kebutuhan pangan untuk program MBG ini juga menjadi peluang untuk pelaku usaha dan distributor lokal dan bisa memperluas pemasaran sekaligus mendukung perekonomian daerah. Dari Siska juga yang menyampaikan ya bahwa pasokan telur ini juga ya untuk komoditas telur menjadi salah satu perhatian karena kebutuhan untuk 39 dapur dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ya atau SPPG yang mencapai sekitar 89.000 butir per harinya pendengar. Nah, kebutuhan telur ini untuk program MBG ya mencapai sekitar 89.000 tadi ya, 89.000 butir telur ya per harinya untuk 39 dapur SPPG. Jadi pasokannya ini perlu disinkronkan dengan UMKM dan juga distributor lokal. Jadi sinkronisasi ini itu diarahkan supaya kebutuhan bahan pangan untuk MBG itu bisa dipenuhi melalui rantai pasok lokal dan sekaligus memberikan ruang untuk UMKM dan pelaku usaha daerah untuk terlibat. Dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari sendiri, Abdul Rauf, juga menyampaikan bahwa ketahanan pangan ini juga fondasi stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat yang perlu diperhatikan dengan pengawasan untuk produksi dan distribusi yang perlu dilakukan secara berkelanjutan, pendengar. Jadi ketahanan pangan yang memang menjadi fondasi untuk stabilitas ya, fondasi utama untuk stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Jadi untuk pengawasannya sendiri harus diperhatikan ya, pengawasan untuk rantai distribusi dan di mana diperkuat untuk menjaga ketersediaan dari pangan dan juga untuk daya beli masyarakat itu sendiri. Dan juga harapannya ya dari Abdul Rauf sendiri bahwa koordinasi lintas sektor juga bisa menghasilkan langkah yang berkelanjutan untuk memperkuat dari segi produksi tadi dan distribusi juga dari segi ketersediaan pangan untuk di Kota Kendari, pendengar. Nah, untuk di kebersamaan kita ya, ini sekarang waktu menunjukkan pukul 19:51 menit waktu Indonesia Tengah. Jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah nanti kita akan berbagi juga dengan Warta Berita Nasional untuk perjumpaan kita menemani aktivitas pendengar malam hari ini. Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, yang akan balik lagi untuk menyapa pendengar.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, melanjutkan untuk perjumpaan kita di malam hari ini. Kita akan bergabung untuk pukul 20 waktu Indonesia Tengah dengan Warta Berita Daerah. Bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: dari manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung.
2: Pemerintah menugaskan BRI dan BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat. Pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Filipina yang dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia atau BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat yang merupakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menginginkan rakyat Indonesia memiliki rekening di perbankan. CEO dan antara yang juga merupakan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, rencananya pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia BRI untuk menangani pembukaan rekening masyarakat di seluruh Indonesia. Adapun Bank Syariah Indonesia atau BSI dipersiapkan untuk di Aceh. Rosan juga mengatakan manajemen BRI dan BSI telah berkoordinasi terkait dengan pembukaan rekening. Penjelasan Rosan disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
0: BSI memang dari manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
4: Mulai kapan Pak? Mulai kapan Pak? Dana awalnya ini kan 50 ribu Pak, itu berapa dari APBN atau ya, dari Imbar? Stop Pak, sebenarnya gimana Pak, itu warga ikut banget atau gimana Pak?
0: Teman? Ya nanti mekanismenya lagi dirancang segera kok.
3: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah menyiapkan anggaran 11 triliun rupiah untuk pembukaan rekening bank. Pemerintah menargetkan 200 juta jiwa rakyat Indonesia memiliki rekening. Anggaran diambil dari APBN. Menteri Erlangga menjelaskan, salah satu alasan pemerintah mendorong rakyat memiliki rekening koran karena bantuan sosial atau bansos akan disalurkan melalui BRI dan BSI.
5: Dari APBN.
6: Berapa Pak jadi totalnya? Jadi alokasinya berapa?
5: Totalnya kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta atau sekitar 11 T lah.
4: 11 T.
5: Iya. Dan ini nanti dikonsolidasi. Jadi kalau rekening ini kan untuk berbagai program pemerintah. Jadi nanti dikonsolidasi di BRI maupun di BSI. Nah nanti yang punya multiple account juga nanti kita lihat.
4: Berarti tetap dapat juga? Berarti.
5: Tetap dapat juga.
4: Itu mulai kapan sih Pak?
5: Kita akan siapkan dalam waktu dekat, roll out-nya kita akan bahas dengan BI dan OJK. Anggaran nanti kita bahas, karena kan nggak semuanya langsung segitu. Kan bertahap. Nanti itunya secara bertahap.
6: Bertahapnya berapa?
5: Otomatis dapat, nanti kita kerjasama dengan Dukcapil ya, mengenai data-data ini kayak.
3: Adapun pengisian dana atau saldo awal yakni Rp50.000 per rekening. Namun pemerintah masih menyusun skema dana awal pembukaan rekening. Pembukaan rekening untuk warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Eliana Zahra melaporkan.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya. 50 juta itu sudah apa?
7: Pemerintah mempercepat digitalisasi bansos untuk memperbaiki data penerima dan meningkatkan transparansi. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan menyebut, sekitar 50 juta masyarakat termiskin dipastikan menerima bantuan.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung bisa mencapai 1.200 triliun, itu angka itu bisa akan turun ke bawah. Jadi Presiden ingin tadi masalah keadilan itu betul-betul sampai ke bawah.
7: Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, kesiapan layanan menjadi perhatian karena sekitar 50 juta masyarakat diperkirakan mengakses portal secara bersamaan.
8: Dan termasuk juga keamanan data. Jadi tadi kita sudah akan siapkan serangkaian langkah-langkah untuk melakukan load test, stress test, sekaligus juga melihat bagaimana penyebaran waktu untuk masyarakat mengakses portal ini agar tidak ada jamming di saat yang bersamaan.
7: Digitalisasi bansos diharapkan dapat mengurangi kesalahan penerima, baik masyarakat yang berhak tetapi belum mendapatkan bantuan maupun penerima yang tidak berhak. Adapun uji coba pertama dilakukan di Banyuwangi dan kini telah diperluas hingga 215 kabupaten kota menjelang rollout nasional pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menargetkan program penjaminan polis mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
9: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan.
10: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS terus mematangkan persiapan program penjaminan polis untuk melindungi pemegang polis asuransi. Program ini ditargetkan mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Setelah sebelumnya LPS mempercepat persiapan menyusul amandemen Undang-Undang P2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, program tersebut tidak hanya bertujuan memberikan perlindungan kepada pemegang polis, tetapi juga diharapkan dapat memperkuat stabilitas industri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi nasional.
9: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan kembali industri asuransi yang pada saat ini memerlukan suatu kepemihakan atau policy yang cukup signifikan. Program penjaminan polis merupakan mandat penting dalam penguatan sektor keuangan di Indonesia. Dan ini kehadirannya diharapkan memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada pemegang polis dan sekaligus meningkatkan kepercayaan kepada industri asuransi dan mendukung stabilitas sistem keuangan.
10: Sementara itu, anggota Dewan Komisioner LPS, Bidang Program Penjaminan Polis, Ferdinand Purba mengatakan, LPS telah memiliki peta jalan untuk aktivasi PPP. Waktu pelaksanaan nantinya akan ditetapkan melalui peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis. Ia menyebut LPS menyiapkan dua skenario waktu aktivasi, yakni target optimistis pada April 2027 dan skenario moderat pada Juli 2027. Kedua skenario tersebut disusun dengan asumsi peraturan pemerintah mengenai PPP terbit pada triwulan ketiga 2026.
11: Kami membuat dua skenario, skenario optimis dan skenario moderat. Ini dalam pertemuan sebelumnya kami sudah pernah sampaikan, Pak, dan dengan perkembangan saat ini kami masih menggunakan ini karena kita masih ada di dalam perjalanan di triwulan 3. Kami menggunakan asumsi bahwa triwulan 3 ini adalah keluarnya peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis, sehingga kami masih menggunakan skenario yang optimistik di April dan April 2027 dan yang moderat di Juli 2027.
10: Program tersebut diharapkan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat industri asuransi nasional. Dengan meningkatnya kepercayaan publik, penetrasi asuransi di Indonesia diharapkan turut meningkat dari posisi saat ini sekitar 1,3% terhadap PDB. Dari Jakarta, Zahrauddin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan pendalaman pemeriksaan kepada mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Rinaldi perihal finalisasi proses penghitungan kerugian keuangan negara terkait dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Khairul Umam melaporkan.
12: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa mantan Direktur Utama Bank BJB, Yudi Rinaldi. Yudi sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Yudi dilakukan untuk proses perhitungan kerugian keuangan negara yang tengah dilakukan auditor BPK. Menurut Budi, pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari langkah KPK untuk memfinalisasi perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut. Sebelumnya memang sejumlah pihak juga telah diperiksa untuk membantu proses perhitungan kerugian negara.
12: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB bahwa pemeriksaan hari ini untuk kebutuhan penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh kawan-kawan auditor BPK dan tentunya ini juga sebagai langkah progresif untuk melakukan finalisasi penghitungan kerugian keuangan negara tersebut ya. Dari beberapa pihak sebelumnya juga sudah dilakukan pemeriksaan.
13: Sementara itu, Yudi juga membenarkan perihal materi pemeriksaannya soal perhitungan kerugian negara.
14: Selamat pagi, Yudi.
13: Perkara ini bermula dari anggaran promosi umum dan produk Bank BJB tahun 2021-2023 yang mencapai 801 miliar rupiah. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar dialokasikan untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan juga daring. KPK menduga sejumlah rekanan agensi kemudian diminta mengakomodasi kebutuhan dana non-budgeter untuk kepentingan tertentu pihak eksternal. Dalam prosesnya, 6 perusahaan ditetapkan sebagai agensi yang memperoleh pekerjaan pengadaan jasa iklan. Akibat dugaan

0: Kemudian saya mau tanya, apakah sudah pernah mendengar dari Pak Asrul Asistaba ada menyerahkan uang nggak ke Kemenak?
1: Tidak.
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa Asrul Asistaba selaku Ketua Umum Asosiasi Tour and Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Abdul Muhyi, mantan Kepala Seksi Pendaftaran Haji khusus Kementerian Agama. Dalam kesaksiannya, Abdul Muhyi menegaskan kuota haji tambahan tahun 2024 sebesar 20.000 yang diperuntukkan 50% bagi jamaah haji reguler dan 50% bagi jamaah haji khusus. Dia mengatakan staf khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek meminta fee percepatan sebesar $2.000 kepada perusahaan penyelenggara ibadah haji khusus yang nilainya mencapai $2.3 juta.
3: Ada arahan permintaan fee kepada para PHK yang mengajukan kuota tambahan itu 2024 atas arahan siapa saksi?
4: Gus Alek.
3: Pada saat itu Gus Alek menyampaikan itu di mana kepada saksi?
4: Di ruangan beliau.
3: Itu fee yang ditetapkan itu berapa nilainya?
4: Beliau mengarahkan 2000.
5: 637.644 kuota yang betul ya, Pak?
6: Pak izin koreksi dari BPK ya.
5: Oh, oke, okay. Angkanya juga demikian.
6: Iya.
5: Yang 2.302.000.
6: Ya.
2: Sementara itu terdakwa Asrul Asistaba mengatakan Asosiasi KESTURI tidak pernah mengurus pi percepatan kuota haji tambahan. Menurutnya PPIHK lah yang tergabung dalam Asosiasi KESTURI yang berhubungan langsung dengan Abdul Muhyi untuk mendapatkan kuota haji tambahan.
7: Yang mesti dijelaskan bahwa perusahaan-perusahaan ini memang anggota asosiasi tapi tidak ada peranan KESTURI dalam perolehan kuota ini.
6: Betul.
7: Enggak. Saya cuma ingin menegaskan bahwa kalau ada PHK anggota KESTURI, apakah itu diatur oleh KESTURI untuk mendapatkan kuota atau tidak itu?
6: Tidak, seperti itu.
7: Terima kasih.
2: Sementara itu Ali Yusuf selaku advokat pendamping Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek mengakui Gus Alek menerima uang percepatan, tapi uang tersebut telah dikembalikan dan perintah pi percepatan bukan dari mantan Menteri Agama Yakut Khalil Komas. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Direktur Penanggulangan Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Agus Wibowo menekankan pentingnya kesiapsiagaan bencana dimulai dari rumah untuk meminimalisir dampak kerugian materi dan korban jiwa. Sony Agung Saputra menyampaikan informasi selengkapnya.
9: RRI Bogor menggelar dialog dinamika Bogor bertemakan keluarga siaga bencana bangsa tangguh hadapi Ring of Fire pada Kamis 10 September 2026. Narasumber yang hadir yaitu Kepala Pusat Kebencanaan IPB Bambang Hero Saharjo dan Direktur Penanggulangan Kebencanaan BNPB Agus Wibowo. Bambang Hero Raharjo menekankan bahwa wilayah Bogor dan Jawa Barat termasuk zona rawan gempa, longsor, dan banjir bandang akibat posisi geografis di Ring of Fire. Ia menyampaikan bahwa mitigasi harus dimulai dari keluarga karena bukti di lapangan menunjukkan keluarga yang memiliki rencana dan pengetahuan lebih mampu menyelamatkan diri saat bencana.
10: Yang perlu mobil, belum lagi dampak dari asap itu kan juga sesungguhnya berbahaya itu karena bermacam gas ada di dalam itu. Nah juga yang lain seperti itu, baik yang memang berada di wilayah Kabupaten Bogor, juga yang berada dari luar yang berpeluang untuk masuk ke Bogor. Seperti yang kita rasakan kemarin itu abu vulkanik. Kita berharap di teman-teman yang bersinggungan dengan ancaman-ancaman itu ya, misalnya kekal gunung dan vulkanologi gitu ya, kemudian yang asap ini, yang apa, sampah dan sebagainya itu insan terkait lah, apa lingkungan hidup atau apa itu, speak up lah itu.
9: Sementara itu Agus Wibowo menjelaskan bahwa BNPB saat ini fokus membangun program keluarga siaga bencana melalui edukasi 5 komponen wajib seperti tas siaga, dokumen penting, titik kumpul, dan jalur evakuasi.
11: Kami meluncurkan program bimbingan teknis kesiapsiagaan dengan panduan keluarga siaga bencana. Intinya keluarga siaga bencana. Ini adalah gerakan yang pertama kita luncurkan untuk pelatihan untuk ibu-ibu dan wanita di BNPB. Ya, namanya programnya dimodifikasi namanya Srikandi Tangguh Bencana. Yang melibatkan peran strategis perempuan dan organisasi seperti dan wanita persatuan untuk membangun kebiasaan sadar bencana dari rumah. Kami juga memfasilitasi

0: aplikasi digital seperti Inaris agar setiap keluarga bisa mengecek potensi ancaman bencana di lokasi rumah masing-masing. Karena itu yang paling penting, jadi kita harus tahu terlebih dahulu ada potensi apa di rumah kita. Itu nomor satu yang paling penting. Baru kemudian kita melakukan tindakan-tindakan agar bagaimana di rumah kita bisa selamat.
1: Kemudian penegasan amanat Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama dengan prinsip kenali, kurangi, dan siaga. Diharapkan setiap keluarga dapat menjadi garda terdepan sehingga Indonesia semakin tangguh menghadapi ancaman bencana di Ring of Fire.
2: Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi mancanegara, sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Provinsi Palawan, Filipina, dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, penjaga pantai Filipina mengatakan kapal feri yang terbakar tersebut mengangkut 117 penumpang dan 17 awak kapal, di mana sebanyak 42 orang telah berhasil diselamatkan dan sebanyak 87 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Kabar dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia menargetkan 3 medali emas di ajang Asian Games 2026. Niar Abdul Liteloli melaporkan selengkapnya.
4: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menargetkan raihan 3 medali emas pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Target tersebut berasal dari masing-masing nomor speed putra dan putri serta 1 medali dari nomor lead. Ketua Umum FPTI Yeni Wahid usai pengukuhan kontingen di kawasan Senayan kemarin mengatakan, target tersebut cukup realistis melihat perkembangan atlet Indonesia saat ini. Ia berharap para atlet mampu menunjukkan performa terbaik selama pertandingan. Namun Yeni tidak ingin memberikan tekanan berlebih kepada para atlet yang akan bertanding.
5: Ya, kita saat ini sih memang punya atlet-atlet yang kualifikasinya adalah atlet elit dunia dan mereka konsisten bisa mendapatkan medali emas di berbagai kejuaraan dunia. Nah, tentu kita berharap bahwa di Asian Games ini peluang mereka juga tetap terbuka untuk bisa mempersembahkan medali emas buat Indonesia. Walaupun Asia ini konsentrasi atlet yang berkualitas itu tinggi sekali. Lawan kita, Cina, itu kuat sekali untuk speed. Nah, Kazakhstan juga mulai sekarang, Jepang pasti. Nah, terutama untuk lead, itu Jepang memang kalau tahun lalu, atlet terbaiknya dari Jepang.
4: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia KOI atau NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menyatakan rasa syukurnya. Pemerintah masih memberikan perhatian penuh kepada para atlet. Mengingat saat ini Indonesia masih dilanda sejumlah bencana.
6: Bangga dan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas perhatian yang luar biasa dari Bapak Presiden kita, Presiden Prabowo Subianto, karena di tengah suasana nasional, di antara goncangan-goncangan, tantangan-tantangan yang terjadi hari ini, ada kebakaran, ada erupsi Gunung Anak Krakatau, tapi masih alhamdulillah menyempatkan untuk melepaskan tim Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026.
4: Asian Games 2026 dijadwalkan dibuka pada 19 September dan ditutup pada 4 Oktober 2026. Indonesia sendiri mengirimkan 430 atlet yang akan turun di 35 cabang olahraga. Dari Jakarta, Niar Abdul Liteloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI di seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori podcast.
2: Papa Lili ini dia survive ketika COVID melanda kota Ambon.
1: Yeah. RRI Ambon dengan judul Dari Pasar Tradisional Menjadi Warisan Budaya Nasional.
3: Ada beberapa anak yang kurang suka.
1: RRI Biak dengan judul Satu Piring Seribu Harapan.
4: Geotermal dunia itu ada di Indonesia.
1: RRI Bogor dengan judul Geotermal Masa Depan Energi Terbarukan Indonesia.
5: Lima putra asli daerah Sumatera Barat.
1: RRI Bukit Tinggi dengan judul Dari Limbah Menjadi Berkah. Kreasi anak daerah tembus pasar global.
6: Ada anak-anak sekolah yang menahan lapar sampai.
1: RRI Gorontalo dengan judul Menjawab Isu Negatif Makan Bergizi Gratis.
7: Yang lah dalahnya bila ayahnya ada.
1: RRI Mataram dengan judul Peran Ayah dan Ibu Jangan Campur Aduk. Anak macan tidak bisa dididik dengan cara anak kuda.
8: Paket hemat tapi dibelinya setiap hari.
1: RRI Singaraja dengan judul Bebas atau Terjerat Narkoba. Kamu yang pilih.
9: Beberapa kali, dua kali saya membawa Kalimantan Barat.
1: RRI Sintang dengan judul Sepak Terjang Guru dalam Membentuk Karakter Anak Bangsa.
10: Toksi melon.
11: Iya. Kalau
1: RRI Sumenep dengan judul Panen Sendiri, Wujudkan Pangan Mandiri.
12: Dari rumput liar bisa menghasilkan cuan. Nah, ini
1: RRI Yogyakarta dengan judul Kisah Pemuda Desa Moyudan. Ubah rumput liar jadi cuan. Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.

Demikian warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama Pro 3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Benar, masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Perjalanan kita ya untuk malam hari ini masih menemani pendengar yang dimana ini sekarang pukul 20 lewat 59 menit waktu Indonesia Tengah. Nah, di pukul 21 waktu Indonesia Tengah kita hadirkan dengan Sandiwara Radio ya, yang akan menemani pendengar pada perjumpaan kita di penanggalan tanggal 10 September 2026. Dan untuk malam hari ini, untuk Sandiwara Radio yang akan menemani pendengar ya, dari RRI Medan dengan judul Asa Yang Tertunda. Selamat mendengarkan.

0: sudah begitu keras berjuang supaya dia jadi laki-laki tangguh, Bu. Kuat. Jadi tentara yang seperti keinginan Bapak dulu. Dulu ya, Bu, ya. Bapak ingin sekali menjadi tentara. Tapi ya itu, Bapak tuh gak lulus. Makanya, nama anakmu, Bapak kasih Satria Dirgantara namanya. Ya, harapannya sih dia kelak menjadi penerbang. Menjadi orang hebat, Bu.
1: Sudahlah, Pak. Sekeras apapun kita membentuk anak itu, dia memiliki jalan hidupnya sendiri.
0: Gak bisa, Bu.
1: Kita doakan saja anak kita supaya berhasil. Sebagai ibu, saya juga ingin Satria bahagia dan menjadi orang yang sukses, Pak. Dan tidak terbebani oleh ambisi Bapak.
0: Nah ini, ibu selalu begitu. Dari kecil anak itu selalu dimanja, Bu.
1: Bukan begitu, Pak. Ibu pun memperlakukan dia dengan kakaknya ya sama.
0: Ah, Bapak tidak ingin berdebat, Bu. Hei, Satria! Pulang kamu! Jangan bergaul dengan kawan perempuan aja. Kamu itu laki-laki. Laki-laki kok hobinya nari.
2: Ya Pak, maafkan Satria Pak.
1: Kasihan Satria Pak, dia ketakutan. Janganlah buat dia jadi takut, dia kan anakmu juga.
0: Pokoknya Bapak gak mau tahu, dia harus pulang, Bu.

0: Di luar itu hujan. Kakak tuh sebenarnya ngerti kali sama keinginanmu. Tapi gimana? Kita pun harus menghormati orang tua kita, Dek.
1: Bertahun-tahun, Kak, aku bertahan. Aku diperlakukan Bapak seperti itu, Kak. Sebenarnya, aku juga punya cita-cita, Kak. Aku tidak bisa seperti anak yang lain, Kak. Hobiku menari. Bahkan, aku bisa memenuhi kebutuhanku sendiri dari menari, Kak.
0: Sabarlah ya, Dek. Kakak itu berharap kali kamu tuh bisa jadi kebanggaan keluarga.
2: Apanya kalian ini? Udah. Tidur, tidur. Sudah malam. Larut. Sudah tidur.
0: Maafkan kami ya, Pak. Tadi tuh ada suara petir, jadi kami terbangun. Satria! Satria, bangun, Nak! Sudah siang ini, Nak. Kok belum bangun juga? Satria! Bangun, Nakku! Kemana dia? Adekmu Rani, Rani, kemana nih adekmu? Kok nggak ada dia?
3: Baik, Bu. Rani bantu cari Satria, ya.
4: Maafkan kami, Nak. Kamu pergi dari rumah, dihantui rasa takut. Tapi Ibu yakin, kamu pasti berhasil, Nak.
5: Bu, Bapak menyesal, Bu. Bapak nyesal sekali, Bu.
4: Kenapa Bapak baru menyesal sekarang? Bapak sudah menyakiti hati Satria. Anak kita, Pak. Anak kita.
5: Iya, Bu. Bapak memang begitu keras terhadapnya, Bu. Mau gimana lagi, Bu? Dia harus sukses, Bu.
4: Sudah Ibu bilang, Bapak jangan terlalu keras sama Satria.
3: Bu, Pak. Rani nemuin kertas ini di kamarnya Satria.
5: Kertas?
4: Kertas apa?
1: Ibu, Kak Rani, sengaja Satria pergi dari rumah. Ada yang harus Satria perjuangkan. Sudah lama Satria mengirim lamaran kerja, ternyata mendapatkan surat panggilan dari akademi. Dari Akademi Angkatan Udara untuk mengajari tentara menari. Sekaligus penawaran menjadi abdi negara, Bu. Semalam ingin saya beritahu Bapak dan Ibu. Tapi Satria takut, Bu. Doakan Satria, Bu. Suatu saat nanti Satria pasti kembali kok.
4: Itu kok mirip wajah anak kita, Pak. Itu di TV. Coba Bapak lihat itu mirip Satria, Pak. Anak kita, Pak, sedang berada di antara para tentara itu, Pak.
5: Ah, masa sih, Bu?
4: Iya, Pak, itu Ibu lihat. Cobalah Bapak lihat. Pakai kacamata Bapak.
5: Tunggu. Lah, Bu, itu memang anak kita, Bu.
6: Berikutnya, kita saksikan penampilan para wanita Angkatan Udara dalam tarian tradisional Indonesia dengan pelatih Satria Dirga.

0: Bro Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Bro Satu.
1: Benar, masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih bareng Ilham tentunya untuk malam hari ini. Jadi pendengar mungkin sedang menikmati nih momen untuk di malam Jumat ini ya. Malam Jumat enak di mana ya? Di rumah aja kayaknya. Tapi kalau dari Ilham sendiri ya, ada beberapa rekomendasi tempat yang menarik nih. Kalau misalkan dari pendengar ingin menikmati ya, berjalan-jalan ya di malam hari. Nah, ini dilansir dari Sultrazone juga ya. Kalau misalkan pendengar ingin jalan-jalan ya di malam hari di Kota Kendari, itu banyak nih pilihan-pilihan favorit, apalagi untuk masyarakat sekitar ya, menghabiskan waktu di beberapa spot tertentu seperti di kawasan Teluk Kendari atau di area sekitar Tugu MTQ, dan masih banyak lagi juga ya yang menyajikan juga beberapa deretan street food ya untuk malam hari. Ya, jangan diragukan nih kalau misalkan street food yang ada di Kota Kendari, pendengar ya, sangat menjamur. Hampir di setiap jalan poros tuh ada ya. Nah, kalau misalkan untuk pendengar sendiri ya, apalagi untuk yang berkunjung ke Kota Kendari untuk jalan-jalan gitu ya kan. Nah, jadi Kota Kendari di Sulawesi Tenggara ini itu memiliki banyak sekali spot yang bisa dipakai untuk bersantai dan menikmati pemandangan ya, lampu kota ya, lampu-lampu gitu ya. Kalau di XMTQ juga ya, penuh lampu-lampu tuh. Yang terlihat estetik tentunya ya, dan suasana yang aman untuk nongkrong dibuat pendengar ya, apalagi untuk penikmat gitu ya kan. Ya, ada banyak sekali di sini tempat yang bisa dinikmati, apalagi kalau misalkan yang berhubungan dengan kafein. Spot untuk nongkrong minum kopi itu banyak ya pendengar ya. Jadi kita bagi ini beberapa mungkin tempat-tempat menarik ya, kayak mungkin destinasi-destinasi yang pas nih menikmati malam, apalagi ini udah malam Jumat ya. Nah, Ilham masih akan kembali tentunya berbagi buat pendengar yang sedang menikmati malam ini. Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Benar, salah satu tempat yang sangat bisa dibilang jarang ini sih ya, dibicarakan gitu ya kan. Kebanyakan kalau misalkan menikmati malam nih, orang-orang mungkin cari tempat yang ramai, yang banyak orang gitu ya kan. Entah itu mungkin di XMTK, di Teluk Kendari ya, di Bypass gitu ya kan. Atau di Kendari Beach, atau dimanapun ya tempat adanya keramaian itu ada ya di pusat kota. Tapi ini ada salah satu tempat yang mungkin juga dari pendengar ingin menikmatinya supaya lebih peaceful ya, lebih tenang gitu ya. Ada Pantai Nambon ya, jarang nih malam-malam kesana bisa kali ya untuk bersantai ya. Jadi buat pendengar mungkin ingin menikmati momen sendiri atau mungkin bareng teman-teman atau semacamnya ya, ya bisa juga sih untuk menginap kayaknya di sana ya. Pantai Nambon ini untuk suasana malam yang lebih tenang bisa nih. Kalau misalkan untuk pendengar sendiri yang ingin suasana yang lebih santai ya, jadi hilang dari keramaian gitu ya, langsung senyap gitu ya. Nah, Pantai Nambon ini bisa menjadi salah satu alternatif yang menarik juga ya untuk jalan-jalan di Kota Kendari. Dan walaupun memang sih ya, karena tidak seperti tempat-tempat ramai kalau di malam hari gitu ya kan, apalagi untuk di siang hari ya, lebih populer saat siang hari sebenarnya ya untuk Pantai Nambon ini. Nah, ini memang ada beberapa area sekitar pantai yang tetap nyaman dikunjungi juga, apalagi untuk di malam hari ya. Nah, itu juga kita bisa menikmati suasana dari angin-angin pantai ya, sepoi-sepoi. Tapi kalau saat kemarau kayak gini, kayaknya anginnya lumayan melawan ya. Tapi bisalah untuk menikmati ya, untuk suara ombak dan suasana dari pesisir yang lebih tenang di Pantai Nambon pendengar. Dan untuk pengunjung juga yang ingin kesana ya, itu juga disarankan datang bersama teman ya atau keluarga, karena area pantai ini cenderung lebih sepi dibandingkan pusat kota ya. Bukan lebih sepi lagi, sangat sepi. Jarang-jarang orang mau jalan-jalan apalagi menikmati malam Jumat gitu ya di sana. Sunyi banget ya. Bareng keluarga boleh lah ya untuk berbagi keseruan gitu ya. Lama gak kumpul gitu ya kan. Boleh tuh menikmati momen bersama. Atau dengan kerabat, dengan teman juga ya. Sambil cerita-cerita sedikit ya. Dulu di sini cucunya buaya gitu. Atau semacamnya. Kita masih hadirkan juga beberapa tempat menarik lainnya ya. Masih di Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Atau pendengar ingin menikmati momen di malam Jumat itu dengan suasana bintang-bintang gemerlap di atas kepala gitu ya. Nah, ini juga ada tren yang banyak sekali juga dari mereka yang mengupload di sosial media ya, untuk di Kota Kendari sendiri itu yang menunjukkan dari pemandangan di atas langit gitu, di malam hari. Nah, itu karena ada beberapa tempat spot tertentu seperti kafe yang memiliki rooftop gitu ya kan. Ya, jadi mereka ini bersantai menikmati waktu malam itu di rooftop tersebut. Jadi tren kafe rooftop ini ya untuk menikmati pemandangan lampu kota ya di Kota Kendari. Ini juga membuat wisata malam semakin berkembang ya. Ya, banyak juga nih yang menyediakan spot-spot seperti ini ya, kafe-kafe yang memiliki rooftop gitu ya kan. Jadi kita bisa menikmati waktu bersantai di malam hari ya, di suasana yang diselimuti. Kalaupun saat ini ya untungnya lagi musim kemarau nih ya, jadi tidak ada awan mendung ya kan, seperti itu. Jadi bisa, mungkin kita bisa melihat ya suasana di malam hari dengan ya gemerlap malam untuk suasana lampu-lampu kota. Nah, beberapa kafe memang menawarkan pemandangan city light nih dari ketinggian yang cocok untuk pendengar sendiri nongkrong, bersantai, ataupun mungkin dinner romance, romance sedikit gitu ya kan. Jadi kafe seperti ini ya, mungkin ada nih tempat-tempatnya yang sudah familiar dengan pendengar ya. Mungkin seperti krema, kafe langit, sampai dengan ada juga yang ruang bincang menjadi pilihan yang populer ya, karena memiliki area outdoor dengan panorama Kota Kendari pada malam hari gitu ya kan, memperlihatkan suasana malamnya Kota Kendari. Selain itu ya, tempat duduk yang estetik dan sebagian kafe juga pasti menyediakan ada live musiknya dan menu makanan yang mungkin makanan berat nih ya, datang dalam keadaan perut kosong mungkin sehingga sekaligus ya makan berat di sana, dan itu disediakan sampai larut malam juga ya. Jadi bisa menikmati momen sampai sunyi mungkin gitu ya kan, ya, biar terasa romansanya gitu. Nah, selain dengan kafe yang memiliki rooftop ya, ada beberapa spot lainnya nih. Kita masih akan bagikan untuk pendengar, siapa tahu menjadi ide juga nih dari pendengar yang ingin menikmati malam ya, langsung mencoba gitu ya kan, jalan-jalan ke sana bersama orang tersayang mungkin.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar mungkin juga bisa menikmati nih ya, untuk momen di malam Jumat ya, permen di malam hari yang bagus nih ya, berwisata kuliner di tempat-tempat seperti kuliner kaki lima ya, atau street food pendengar ya. Nah ini juga menarik nih, apalagi mereka yang mencari yang ya bisa dibilang ramah di kantong gitu ceritanya ya. Nah jadi jalan-jalan untuk di Kota Kendari terasa kurang lengkap sih kalau misalkan tidak menikmati untuk wisata kuliner ya. Kita lihat-lihat, kita lirik-lirik nih wisata untuk kaki lima. Ini banyak banget nih ya, street food yang ada di Kota Kendari ini banyak. Jadi di Kota Kendari sendiri memang memiliki cukup banyak street food, apalagi untuk di malam hari, yang tersebar ya di berbagai titik yang ada, pokoknya cari aja. Jadi tinggal melanglang buana gitu ya kan, jalan-jalan sambil motoran atau entah berkendara apapun ya, roda 4, roda 5, roda 10. Jadi di sekitar Teluk Kendari itu ada banyak juga ya. Selain di Teluk Kendari juga banyak. Jadi bisa nih dipilih. Ramah di kantong, tinggal cari aja gitu ya kan yang cocok gitu ya kan. Apalagi kalau sudah cocok dengan mate-nya gitu ya kan. Mate untuk ketemu di tempatnya terserah lah di mana gitu ya. Jadi buat pendengar sendiri yang berkunjung itu bisa menikmati aneka dari makanan, ada seafood ya kan, yang dibakar, digoreng, dibanting mungkin macam-macam gitu ya. Ada mungkin persate-satean ada ya, pisang gorengan banyak gitu ya. Sampai hidangan minuman dingin pun ada gitu pastinya. Jadi harga yang relatif terjangkau ini cocok nih ya. Apalagi untuk pendengar yang ingin menikmati malam hari ini biar makin fun, makin happy, apalagi untuk malam Jumat ya. Ya. Jadi membuat dompet ini langsung mengalami ya tipis-tipis lah di kikisnya. Jadi enggak langsung krisis ya. Iya. Jadi aman gitu ya dari pendengar sendiri yang menikmati momen untuk street food ini ya. Konsumsi street food ya biar dompet itu enggak krisis identitas. Atau mungkin di area MTQ juga nih ya. Di situ juga banyak ya. Terkenal dengan jajanan malam. Jadi aneka makanan ada gitu ya, dari nasi kuning, bakso, mie ayam ya, sampai dengan kopi-kopian. Porkopian banyak nih ya di XMTQ, sampai di area dari kantor wali kota itu ada itu ya. Kopi-kopian ada, minuman kekinian pun banyak. Dan juga berberagam nih, ada pedagang yang bahkan buka hingga tengah malam ya, akhir pekan pun ada ya. Tapi kalau misalkan di XMTQ sampai di jajarannya sekitarnya gitu ya kan, ini bukan hanya akhir pekan aja nih ya, hampir setiap malam ini ya, rame dan banyak juga yang pasang spotnya gitu situ gitu ya kan, street food dengan aneka jajan makanan dan minuman. Nah, itu juga yang bisa ilmu bilang meramah di dompet ya, membuat dompet kita tidak krisis identitas finansial. Harus banget disebut ya. Nah pendengar, tidak lama lagi nih untuk interaktif kita ya, sembari kita singgung-singgung sedikit mungkin terkait dengan wisata malam gitu ya, jajanan di Kota Kendari ya. Mungkin ada yang mau berbagi di kota lain juga ya, nanti di interaktif kita ya. Kita akan bergabung untuk pukul 22 nanti dengan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Eits, tapi ada yang lewat dulu nih ya. Ada Afgan untuk menemani sebelum kita bergabung untuk interaktif malam ini.

menyuarakan rasa cinta melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Ya, kita jumpa lagi untuk interaktif malam hari ini. Buat pendengar mungkin saja ya, malam ini sama seperti yang Ilham sudah singgung sebelumnya ya. Di beberapa momen kita bahas terkait dengan spot menarik untuk di Kota Kendari ya. Boleh kita bagiin juga nih buat pendengar, atau mungkin dari pendengar juga ingin berbagi bersama kita kayak lagi di mana aja nih untuk malam hari ini. Malam Jumat. Enaknya kemana nih? Mungkin dari pendengar juga menikmati malam ya dengan jajanan street food ya. Wah, street food mah kalau di Kota Kendari tidak ada duanya. Hampir di setiap poros jalan ya, di jalan poros itu banyak sekali dengan jajanan-jajanan ya, beraneka ragam. Sampai pusing biasanya buat pendengar ya. Ya, yang penting kalau misalkan dari pendengar yang ingin menghamburkan finansialnya ya, bisa juga untuk mencoba menikmati street food yang ada di seluruh Kota Kendari ya. Lebih bagus lagi jadiin konten aja sekalian. Di Ruang Rindu pendengar boleh bergabung bersama kita, berbagi di interaktif kita via telepon ya. Silakan bergabung di 0401 3124 008. Juga bisa berbagi bersama kita di via WhatsApp ya. Nanti kita akan coba untuk terhubung via WhatsApp. Dengan requestan yang ingin masuk bersama kita, silakan bergabung di 0813 545 0967. Kita bermain dulu nih malam hari ini dengan lagu-lagu dari mancanegara ya. Lagu mancanegara seperti biasa untuk malam Jumat pendengar ya. Lagu-lagu di tahun 2000 sampai 2010. Kita lihat dulu nih playlist kita malam hari ini ada di mana aja. Nah, mancanegara nih di tahun 2000-an ya. Kita coba di agak upgrade gitu ya kan malam hari ini. Biar momennya agak enakan ya, beat kita bermain di tempo yang slow ya, slow ya. Kita buka requestan untuk pendengar tapi temponya slow ya. Ya, biar yang udah pada mau tertidur itu tidak keganggu gitu ya. Masih sempat untuk memejamkan mata, maksudnya untuk tidur ya. Nah, lagu-lagu untuk menemani kebersamaan di Ruang Rindu kita malam hari ini ya. Kita coba bermain dulu untuk playlist kita malam hari ini dari lagunya Elton, Elton John, The Bridge ya. The Bridge gonna ring. Jangan-jangan itu The Bridge yang lain. Sama lagu dari Evanescence ya, Call Me When You're Sober. Waduh, panggil dia kalau kamu udah sesekukan gitu ya. Udah nangisnya itu udah ini banget gitu ya kan, sampai hidung tersumbat gitu. Itulah sober. Selain itu pendengar ya, kita bermain dengan lagu dari Christian Bautista, bu. Jangan, itu pemain SmackDown, beda ya. Lagu dari Christian, ada juga nih ya, Christian Bautista ya. Ada ya. Bukan yang pemain SmackDown mendengarnya, ini yang penyanyi dari Filipina. Christian Bautista, Till the End of Time. Boleh nih ya, menjadi playlist kita untuk malam hari ini ya. Bukan Bautista yang ini ya, yang WWW, bukan. Nah, kita bermain dulu untuk lagu yang sudah kita untuk di play ya malam hari ini, menjadi awal perjumpaan kita juga. Elton John, The Bridge, Devanish, Call Me When You Sober, Christian Bautista, Till the End of Time. Nanti kita akan balik lagi untuk menyapa pendengar, sedikit membahas terkait dengan lagi di mana nih pendengar untuk malam hari ini. Masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pendengar, kita main lagi nih untuk malam hari ini buat yang ingin request ya mancanegara. Boleh bergabung bersama kita di via telepon di 0401312408 dan kita hadir juga live malam hari ini di akun RRI Kendari. Silakan bergabung dengan requestannya ya. Kita masih undang juga yang ingin request lagu. Tadi ada Juhar rapor CCTV ya. Kenapa jadi rapper CCTV nih? Katanya request lagunya Westlife ya. Request lagu Westlife, My Love. Oke, kita putarin nanti lagunya. Dari siapa nih? Lagunya Dear God. Oke, siap dari sepupu ya. Dear God, Avenged Sevenfold. Mana nih? Dear God, the only thing I am. Askewi. There's a whole way I found a love. Then I bust the fire away. Oke. Masya Allah, ada hamba Allah yang hadir bersama kita. Selamat malam juga ya hamba Allah. Boleh bergabung juga dengan requestannya malam hari ini ya. Oke, playlist kita sudah ada nih yang sudah request tadi dari Juhar. Nah, kita sedikit tanya nih untuk pendengar yang atau pemirsa yang menyaksikan kita di via TikTok nih ya dan mendengarkan kita melalui frekuensi. Kira-kira dari pendengar sendiri seperti apa nih malam hari ini dihabiskan waktunya malam Jumat? Apakah di luar jalan-jalan atau lagi di mana gitu ya kan menghabiskan waktunya? Kalau di tadi kita sempat membahas sedikit terkait dengan street food ya. Ya, terkenal banget.

memang di kota Kendari dengan street food banyak dan ramai gitu. Dan banyak macamnya ya, tinggal pilih aja. Tapi makin kesini ragam kuliner itu yang paling unik ya, malah di area perbatasan Ranometo ya. Kenapa jajanan di sana jadi lebih beragam gitu ya? I don't know why. Mungkin dari pendengar juga sudah sempat mencoba ya, jalan-jalan di perbatasan antara Kendari dan Ranometo. Siapa lagi nih yang bergabung? Salam untuk semua pendengar RRI Kendari. Oke, itu dari hamba Allah katanya. Salam untuk semua pendengar RRI Kendari ya. Selain itu dari sepupu lagi nih, Rizal ya. Ya, ilham ingat namanya. Tadi banyak saya lihat orang RRI di tempat Bang. Oh iya benar, lagi apa namanya gladi persiapan gitu ya kan. Jadi lagi persiapan karena besok itu masuk di hari RRI, hari ulang tahun dari RRI tanggal 11 September ya. Jadi dinamikanya nanti mungkin bisa dilihat di sosial media besok ya. Jadi yang ingin tahu seperti apa nih kesakralan dari seremonial yang akan dibuat nanti ya. Ya, setiap tahunnya pasti begitu ya. Momen sakral. Dari Juhar nih katanya ya, menghabiskan malamnya dia nih bermalam Jumat di gerbang batas Koltim Konawe, lagi menuju Kendari. Oh, lagi menuju Kendari, lagi di batas ya, batas Kolaka Timur. Wah, Koltim Konawe ya menuju Kendari. Oke, lagi perjalanan rupanya ya. Waduh, semangat nih untuk perjalanannya, kita temani dengan menyajikan lagu-lagu requestan tentunya. Dan requestannya nanti kita akan putar duluan tadi ya, Westlife, untuk menemani perjalanannya Bang Juhar ya. Dan kita masih undang juga yang ingin berbagi bersama kita ya, yang ingin ikutan nimbrung request lagu mancanegara di via telepon ya, di 0401 312 4008. Satu lagu lagi kayaknya ya, sebelum kita beralih dengan lagu-lagu requestan yang sudah hadir. Dari Juhar katanya, siap kak, siap. Pokoknya selamat menikmati malam hari ini dan berhati-hati untuk berkendara ya. Semoga sampai tujuan di kota Kendari ya. Sepertinya dari Bang Juhar ini lagi banyak muatan mungkin ya. Oke, kita masih hadirkan juga untuk yang ingin request lagu nih di via TikTok kita ya. Tadi ada Bang Juhar dari Rizal ya, Rizal dari akun namanya Sepupu, yang sudah kita keep nih lagunya, Dear God. Nah, buat pendengar lain juga yang ingin request lagu ya, kita masih hadirkan. Karena ada banyak juga yang sudah ikutan tadi sebelumnya ya. Siapa-siapa aja nih ya? Banyak nih. Siapa nih? Ada Gen, Wan ya, inisial Wan. Ada Aswar, ada Di ya. Ada Liz, ada Lili, apa nih? Lili atau II nih? Ada Fisher Gen, ada juga Muis, Pranata. Pokoknya ada banyak. Siapa lagi nih? Apa nih? Betul sekali kak, sama betul sekali kak, samuat ban 10 roda. Wow, 10 roda ya. Semangat Bang Juhar. Tidak sangka ilham sebesar itu ya. Kirain mobil antar kota gitu Bang Juhar. Ternyata 10 roda. Semangat Bang Juhar ya. Tetap fokus di jalan nih. Dan sampai ilham mengganggu perjalanan malah. Nah, dari hamba Allah juga nih katanya. Salam dari Lin Sulbar untuk semua teman di Kendari, teman-teman di Kendari. Siap nih ya. Dari hamba Allah lagi, salam untuk Lin Sulbar. Iya, dari Rizal katanya, salam om, saya pernah ke Majene om. Oke, Rizal pernah ke Majene nih. Ah. Nah, ilham panggilnya siapa sih ini untuk hamba Allah ya, biar lebih akrab aja gitu. Oke, kita putarin dulu untuk lagu yang sudah menemani kita malam hari ini, karena ya hampir masuk pertengahan dari perjumpaan kita di Ruang Rindu ya. Kita masih tanyain juga terkait apa aja nih aktivitasnya untuk malam hari ini, entah mungkin lagi nongkrong atau sedang menikmati street food ya. Kita akan berbagi lagi, dan juga requestan masih akan kita panggil untuk yang ingin request lagu mancanegara malam hari ini ya, lagu tahun 2000 sampai 2010. Masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Pendengar masih menemani perjumpaan kita ya untuk di kebersamaan malam ini ya. Jadi buat pendengar yang sudah request lagu juga di malam hari ini, ada siapa aja tadi yang sudah request ya. Nah ini kita cek dulu nih ya, yang sudah bergabung juga ya tadi dari siapa aja nih. Nah ini dari Lensa Wuna nih ya, yang sempat bertanya kepada kita nih. Katanya request lagunya Saturday Vibes bang ya, tapi ternyata di playlist kita itu gak ada nih ya, dari lagu yang dimaksud oleh Bang Lensa Wuna ya. Boleh mungkin spesifik dengan bandnya, nama bandnya gitu ya, jadi kita bisa tahu nih lagunya yang mana gitu. Nah selain itu juga dari siapa nih ya, sempat tanya-tanya juga ya, rilisan tadi lagu requestannya Bang Rizal ya, Dirga, itu rilisan tahun 2007 ya. Ya, Ilham masih ya masih SMK di situ. Kalau 2008 berarti udah kelas 2 ya. Kalau rilisan resminya ya, rilisan pertamanya itu di 2007 ya. Jadi 2007 ya kalau dari Ilham sih masih SMA gitu ya, SMK maksudnya. Nah, ini Rizal juga katanya ya, seangkatan kita. Ya sama. Seangkatan kita nih ya. Nah selain itu kita masih undang juga buat pendengar yang ingin berbagi requestannya. Mancanegara kita bermain malam hari ini, dan di via telepon bisa pendengar ikut bersama kita. Dan juga untuk yang WhatsApp ya, di via 081354509627 bergabungnya ini aja dia ini, via WhatsApp aja ya, gak bisa ditelepon gitu. Teleponnya tak berfungsi gitu ya kan ya, jadi dia itu khusus untuk via chat aja nih. Kalau di fitur ini ya, di nomor 081354509627 ya, jadi fitur yang diaktifkan tuh yang via chat aja. Juga yang ingin request lagu bersama kita juga untuk via TikTok, kita masih buka juga ya untuk malam hari ini. Beberapa lagu yang masih akan kita hadirkan juga nih untuk menemani kebersamaan kita ya, dan sedikit membahas untuk pendengar. Kalau misalkan di Kota Kendari ya, ini ada banyak sekali nih spot-spot menarik tentunya untuk dikunjungi, dinikmati gitu ya kan, untuk malam Jumat gitu ya kan. Ya, pokoknya momen-momen kayak malam Minggu, malam Jumat, ataupun mungkin dari pendengar yang suka menikmatinya dengan street food ya, ataupun mungkin beberapa kafe paling banyak nih untuk di Kota Kendari. Dari Lensa Wuna katanya, The Power Love atau From This Moment. Nah ini dia, From This Moment ya, atau ya From This Moment aja kali ya. From This Moment. Nah oke, selain mungkin dari Bang Lensa Wuna ya, nanti lagunya kita akan putarin. Dan siapa aja nih ya, mungkin saja malam hari ini punya aktivitas ya, menikmati malam, atau seperti Bang Juhar tadi ya, sedang dalam perjalanan juga. Kita hadir dengan lagu requestan untuk menemani ya, Mancanegara malam hari ini. Dan sedikit juga untuk pendengar yang sedang menikmati malam Jumat ya, di beberapa spot yang ada di Kendari, street food yang menarik ya, atau mungkin ada yang cari tempat-tempat mencakar, malam-malam mencakar. Ada juga tuh yuk, di tempat seperti di Gubernur gitu ya kan. Nah, pergi mencakar ke situ gitu. Tentunya kita hadirkan juga nih buat pendengar yang ingin menikmati momen malam hari ini ya. Beberapa spot tadi Ilham sudah sebutin juga ya, kayak mungkin ada yang sedang menikmati kayak di Cafe Rooftop ya, rooftop ya. Itu menarik juga tuh untuk dikunjungi pendengar. Nah ini selain tempat-tempat tadi ya dengan aneka jajanan, selain itu juga bisa nih dinikmati kayak di tempat-tempat tertentu juga ya, yang lebih private kayak di Nambo mungkin. Di Nambo juga menarik gitu ya. Nah, ada juga kayak di Masjid Al-Alam gitu ya kan. Nah, di Masjid Al-Alam juga bagus. Cuma itu aja ya. Kalau malam hari kayak ya agak bukan ini sih, sepi tapi sunyi. Seperti itu ya. Kesunyiannya itu terasa sekali di Masjid Al-Alam itu ya.
karena mungkin gelap gitu, gelap banget. Tapi mungkin untuk di spot yang menyediakan jajanan juga, kayak ada kaki lima di sana, ya mungkin situ lebih enak juga, menawarkan juga sajian mungkin aneka jajanan yang populer ya untuk di perkotaan. Kita masih undang juga nih yang ingin berbagi bersama kita, playlist kita nih ya dari Bang Lensa Wuna ya. Ya kita puterin dulu kalau gitu. Lagu requestannya dari Shania Twain ya, From This Moment. Nanti kita kembali lagi menyapa untuk pendengar dan masih berbagi dengan requestan untuk malam hari ini. Masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. I just swear.

Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Waduh, pendengar, ini jadi penutup perjumpaan kita malam hari ini. Sudah berbagi sedikit ya, menemani juga buat pendengar yang sedang beraktivitas ataupun sedang menikmati waktu bersantai malam hari ini ya. Entah itu dengan secangkir kopi atau dengan secangkir cinta asik. Secangkir harapan dituang bersama menjadi eternity. Woi. Cukup. Thank you banget sudah gabung bersama kita ya dan sudah request dengan berbagai requestan ya. Ah, ini dari Ahmad nih ya. Menjadi penutup perjumpaan kita dengan lagu requestannya Celine Dion, To Love You More ya. Nah, thank you banget juga untuk siapa aja tadi, Rizal, ya, Lensa Wuna, thank you udah ikutan bergabung dengan requestannya. Dan juga sebelumnya siapa aja tadi ya, Ajiha Juha ya. Ya, Bang Juhar, thank you banget Bang Juhar sudah berbagi dengan lagu requestannya juga untuk malam hari ini. Dan Raihan juga yang sudah menyapa kita ya. Dan buat pendengar yang sudah berpartisipasi ya, thank you banget nih sudah hadir untuk menemani kita di malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Lagu dari Celine Dion, To Love You More.

Persatukanlah informasi dan inspirasi pendengar, melanjutkan untuk perjalanan malam hari ini untuk pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Selama 1 jam pendengar akan ditemani dengan sajian jazz musik sampai dilepas pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: 96,7 MHz. Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Pro 1 Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga, Kendari. Telepon

0: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت عالم الغيب، وأنت على كل شيء قدير، وأنت علم الغيوب، وأنت على كل شيء عليم، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله، Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa setia di program 1, demikian seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali insya Allah di esok hari pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program 1 RRI Kendari undur diri. Dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah Anda sebelum beranjak ke peraduan. Untuk Anda yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Selanjutnya, Anda dapat mendengarkan Pro3 Jaringan Berita Nasional yang kami hadirkan 24 jam melalui pemancar FM 91,6 MHz dan RRI Digital. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari. Sekali di udara, tetap di udara. Dan merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami program 1 RRI Kendari. Kembali hadir ke ruang dengar Anda mengudara melalui pemancar FM 96,7 MHz, AM 954 kHz, dan RRI Digital. Dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laute nomor 44 Mandonge Kendari. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi disiarkan berjaringan Sekorwil Nusantara 4, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Bone, Ampana, dan Bau-Bau.
1: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Paubau, Bone, dan RRI Mamuju.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini saya Indah kembali hadir dalam acara Mutiara Pagi Perjaringan Sokoril 4 Nusantara yang disiarkan langsung dari RRI Mamuju, RRI Makassar, RRI Kendari, RRI Palu, RRI Toli-Toli, SP Bone, SP Ampana, dan SP Bau-Bau. Dan mas pendengar, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini yang kita diberikan nikmat dan juga kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu dalam acara Mutiara Pagi pada pagi hari ini edisi Jumat 11 September 2026. Pendengar, telah hadir juga bersama saya narasumber kami di pagi hari ini melalui virtual, melalui Zoom, yaitu Ustadz Hakim S.Y. Nira Esos MM selaku Wasekum MUI Sulawesi Barat. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum Ustaz.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Winda dan para pendengar RRI dimanapun ada berada.
1: Baik, nah pada kesempatan pagi hari ini kami juga akan membahas tema Mutiara Pagi, yaitu Sedekah Subuh dan Keajaiban Syukur. Ya Ustaz, ya, yang kita ketahui bahwa sedekah subuh ini memang mempunyai banyak sekali barokahnya, ya, manfaatnya juga untuk kehidupan sehari-hari baik di dunia maupun di akhirat. Mungkin Ustaz bisa sampaikan terlebih dahulu mukadimah dari tema kita pada pagi hari ini. Silakan Ustaz.
2: Ya, syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi خلق الإنسان علمه البيان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وَقَالَ أَيْضًا وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم. Kita bersyukur pada Allah atas segala nikmat dan karunia Allah yang mempertemukan kita pada majelis ini. Semoga setiap detik-detik kebaikan dalam kehidupan yang kita lakukan dapat dicatat sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salam dan selawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memperbanyak berselawat dalam ruang kehidupan kita sebagai tanda cinta kita kepada Rasulullah sekaligus merupakan pembuka pintu keberkahan dalam kehidupan kita. Para muslimin dan muslimat, para pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, awal dari kehidupan kita yaitu di waktu subuh di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kenikmatan besar kepada kita. Kenikmatan yang besar itu di antaranya adalah apa yang kita ikrarkan ketika terbangun dari tidur kita yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan yang sangat indah, kita memuji kebesaran Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kita kembali setelah kita dimatikan oleh Allah dalam tidur kita. Dengan awal kita bersyukur kepada Allah, maka kita kemudian melangkah untuk melakoni kehidupan kita dalam setiap detik yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita bagi umat Islam, kita meyakini bahwa di antara salah satu yang harus kita tunaikan adalah kewajiban untuk memenuhi sedekah kita kepada seluruh persendian kita yang berjumlah 360 persendian itu, yang ketika di saat awal menjalani kehidupan kita berupaya untuk bisa memenuhi sedekah terhadap jumlah dari sendi-sendi itu. Apabila kita melakukannya dan menghitungnya secara manusiawi belaka, maka terasa sulit bagi kita untuk dalam waktu yang singkat untuk bisa melakukan kebaikan, untuk bisa menutupi apa yang dimaksudkan bersedekah kepada 360 persendian itu. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bahwa ada satu kenikmatan Allah, yaitu keajaiban di waktu subuh, kebesaran Allah, fadilah di waktu subuh, yaitu di antaranya adalah ketika seorang muslim bersegera untuk melakukan ibadah di subuh hari, kemudian melakukan sholat sunnah 2 rakaat ya qoblas subhi atau sholat sunat fajar, maka ia mendapatkan kebaikan lebih baik dari dunia beserta segala isinya. Nah, dengan demikian maka setiap kebaikan yang kita lakukan itu adalah sedekah. Dan ketika satu kebaikan yang dinilai berlipat ganda fadilahnya oleh Allah, maka insya Allah dengan makna dan hakikat kebaikan itu, kita harapkan bisa menutupi kewajiban kita untuk memberikan hak dari tubuh kita dengan 360 persendian yang harus kita tunaikan sedekah terhadap mereka. Itu salah satu keajaiban di waktu subuh dan tidak didapatkan pada sholat-sholat sunnah di waktu yang lainnya, atau tidak didapatkan pada ibadah-ibadah di waktu yang lainnya. Maka umat Islam kemudian berlomba-lomba untuk bisa melakukan sholat subuh, kemudian diawali dengan melakukan sholat sunnah 2 rakaat qoblas subuh, dengan harapan untuk bisa meraih fadilah ketika ia niatkan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu pula seorang muslim bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah, kemudian berupaya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhtiar yang akan dilakukan di hari itu, maka insyaallah dengan ibadah, dengan doa-doa terbaik kita dengan penuh keikhlasan, insyaallah ikhtiar kita di hari itu akan dijaga dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengawali satu ikhtiar ibadah yang baik dengan meraih keajaiban dan kebesaran fadilah di subuh hari itu, maka langkah kita kemudian kita masuk dalam kehidupan kita. Kita mendapatkan begitu banyak karunia dan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan oleh Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, jika kamu menghitung-hitung nikmatku maka pasti tidak akan bisa menghitungnya. Maka untuk bisa mengimbangi karunia dan kebesaran Allah yang tidak bisa terhitung itu, maka kita hendaknya memperbanyak untuk tahaddus bi nikmah, tasyakkur bi nikmah, mensyukuri nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita mensyukuri nikmat Allah itu? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi, siapa yang bersyukur kepadaku niscaya aku akan memberikan karunia kepadanya, karena kesyukuran itu adalah untuk dirinya. Mayyashkur fa inna mayyashkuru li nafsi. Ketika kita bersyukur alhamdulillah dengan lisan kita, ketika kita bersyukur dengan hati kita ikhlaskan Allah, ketika kita bersyukur dengan perbuatan kita mendapatkan rezeki dari Allah, kemudian kita berinfak misalnya dengan ikhlas, maka kesyukuran itu adalah untuk diri kita. Maknanya ketika kita melakukan kesyukuran, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan kesyukuran itu fadilahnya pada kita. La in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur maka akan ditambahkan karunia-karunia kepadanya, dan di akhirat ketika Allah di dunia menambahkan karunia, tidak mengurangi kebesaran Allah untuk mendapatkan fadilah bagi orang-orang yang bersyukur itu di akhirat nanti. Kita bersyukur diawali dengan selalu tahaddus bi nikmah, menghitung-hitung nikmat Allah dengan menyebut-nyebut nikmat Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dalam penghujung surah Al-Duha. Hendaklah terhadap karunia Allah mereka menyebut-nyebutnya. Kita bayangkan begitu banyak nikmat Allah ketika kita mendapat satu kebaikan, kemudian alhamdulillah ya Allah terima kasih nikmatmu, karena izin dan perkenanmu, karuniamu, kebesaranmu, maka saya bisa berhasil bisa mendapatkan kenikmatan dan kesenangan seperti ini. Menjadi orang yang bersyukur dengan tahadus bi nikmah akan mengantarkan kita menjadi orang-orang yang qanaah, yang selalu merasa cukup dengan karunia yang diberikan Allah melalui ikhtiar yang kita lakukan. Mari kita menjadikan diri kita sebagai seorang muslim yang senantiasa tahaddus bi nikmah, diawali dengan kita meraih fadilah dan kebesaran Allah yang disiapkan di subuh hari sebagai pembuka pintu keberkahan hidup kita di hari itu dan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ya, baik Ustadz. Untuk para pendengar yang mungkin ingin bergabung juga boleh di 0426-2322443 atau di live kami di Facebook ataupun di YouTube RRI Mamuju. Ustadz, ini saya mau bertanya Ustadz ini. Ya. Ini kan sering sekali disebut bahwa pembuka pintu rezeki yang terkunci itu adalah rasa syukur. Nah, seperti apa ini mekanisme keajaibannya dalam Al-Quran? Namun sebelum dijawab, ada penelpon yang sudah mau bergabung bersama kita. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
1: Ya, baik. Dengan siapa di mana?
3: Helade Muhammad di Kota Bau-Bau.
1: Oke, Bapak Muhammad di Kota Bau-Bau. Silakan, Bapak.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muhammad. Semoga sehat walafiat.
3: Ya, ciri-ciri orang yang bersyukur itu bagus. Biasanya kan, kalau sudah dapat, kadang-kadang juga mungkin matinya. Kalau misalnya punya lingkungan satu orang, itu kan satu kakaknya sudah jadi empat. Empat. Kalau kali itu juga, jadi bagaimana itu?
1: Oke.
3: Tentang orang yang bersyukur.
1: Bapak izin mungkin bisa diulang kembali pertanyaannya karena agak putus-putus suaranya Bapak.
3: Zaman sekarang kan memang ya. Misalnya punya lima, dikasih orang satu, sementara kan tinggal empat. Kalau misalnya dia kasih lima kan lima kurang nol. Jadi bagaimana itu? Diumumkan dan orang yang bersyukur. Terima kasih banyak.
1: Baik, terima kasih banyak Bapak. Ya, Ustadz, ini tadi pertanyaannya kita akan kumpul terlebih dahulu. Ya. Kita jawab lagi penelpon yang sudah bergabung bersama kita. Halo, Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dengan siapa di mana?
4: Yang Pak Salman, Mbak Indah di Polman.
1: Oke, baik Pak Salman di Polman, silakan.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Salman.
4: Coba saya coba melihat tadi ini ada beberapa hal sekaitan dengan sedekah. Karena ketika kita bicara sedekah berarti memberi. Sementara kita menganggap selama ini bahwa rezeki itu adalah menerima. Nah, secara hakikat tolong minta dijelaskan. Rezeki yang sesungguhnya itu adalah apakah yang, ini kan ada dua Pak Ustaz ini, memberi dengan diberi, menerima dengan memberi. Sementara kita terkadang menganggap bahwa nanti itu rezeki itu ketika kita diberi. Padahal secara hakikat memberi itu adalah yang utama. Karena kita itu adalah fungsi kita itu manusia adalah Tuhan-Tuhan kecil menurut bukunya Mustafa Biskri. Tapi saya coba dijelaskan Pak, mana sesungguhnya rezeki yang hakiki itu Pak Ustaz. Terima kasih.
1: Baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Salman di Polman ya. Ada satu penelpon kembali yang akan bergabung bersama kita. Halo, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Oke, Bapak silakan dengan pertanyaan
5: Bapak siapa ini? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
5: Dengan Pak Anas di Simbuang.
1: Ya, silakan Pak Anas.
5: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Ya, Waalaikumsalam.
5: Ya, salam sehat Pak Ustaz pagi ini. Jadi saya sangat tertarik dengan tema yang diangkat pada subuh ini. Ya, berbicara dengan nikmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi sudah jelaskan itu tahu dunia nikmat Allah. Lain syakartun, dan bahkan masih ada ayat lain di surah Al-Kahfi juga menyebutkan hal seperti ini. Namun yang satu hal yang saya ingin tanyakan begini. lain syakartum la azidannakum dan seterusnya. Kata Allah, kalau kamu syukuri nikmat dariku, maka akan ditambah. Tapi kalau tidak syukuri akan bahkan sisa yang pedih. Pertanyaannya begini Pak Ustaz. Kita kaitkan dengan fenomena yang ada sekarang ini dalam Lamino. Kalau kita mau relevansikan dengan ayat, mensyukuri apa yang ada, kayaknya tidak terlalu relevansinya Pak Ustaz. Pertanyaannya begini, tidak adakah ayat lain yang menyebutkan selain daripada mensyukuri nikmat itu? Seperti kalau kita mensyukuri jangan sampai ditambah lebih panjang lagi. Ini kan pendapat orang-orang yang awam, tapi kalau orang-orang yang elit itu saya kira dia tahu seperti itu. Jadi mohon penjelasannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Anas di Simbuang. Baik, kita jawab dulu satu persatu pertanyaannya ya Pak Ustadz ya. Tadi ada Pak Muhammad dari Bau-Bau ya, agak kurang terdengar jelas pertanyaan, namun mungkin lebih kepada ciri-ciri orang yang kurang bersyukur ya Ustadz ya. Lalu yang kedua ada Pak Salman, ini rezeki yang sesungguhnya ini sebenarnya hakikat rezeki sesungguhnya seperti apa? Apakah yang memberi atau yang menerima? Dan Pak Anas di Simbuang, ini adakah ayat lain dalam rasa syukur Ustadz? Silakan.
2: Ya, terima kasih Pak Muhammad, Pak Salman dan ayah anak saya di Simbuang. Yang pertama saya awali dengan Pak Muhammad dari Bau-Bau. Terima kasih atas pertanyaannya untuk renungan bagi kita semua. Menjadi orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat dan karunia Allah. Satu hal hakiki yang paling mendasar bagi seorang muslim adalah keyakinan bahwa tiada hidup bisa dijalani kecuali dengan izin Allah. Tidak ada hidup bisa dijalani kecuali dengan karunia dari Allah. Tidak ada hidup bisa dijalani kecuali dengan Rahman dan Rahimnya Allah. Itu berarti bahwa sebagai makhluk kita punya ketergantungan dari yang Maha Memberi dan Maha Memiliki. Maka kita kemudian selalu membacakan di penghujung surat Yasin, Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Kita yakini Maha Suci Allah yang di dalam genggamannya itu terdapat segala kuasaan, malakut, segala sumber karunia yang diberikan kepada kita. Dengan landasan itu, kemudian ketika kita mendapatkan kebaikan dari Allah yang tidak terkira dan tidak bisa terhitung, maka pantaslah bagi kita, satu keniscayaan bagi kita, hakikat hidup ini sesungguhnya adalah mensyukuri nikmat Allah. Hakikat hidup, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dengan kita menghitung nikmat Allah yang tidak bisa menghitung, kemudian kita kaitkan dengan ayat yang lain, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Semua itu bermuara pada satu hakikat, yaitu menjadi orang-orang yang tasyakur bi nikmah, menjadi orang-orang yang bisa mensyukuri nikmat dan karunia Allah. Orang yang bertakwa adalah orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Yunfiquna fi sarra'i wadharra, yang bisa berimpak baik di saat lapang ataupun di saat sempit. Bagaimana dengan orang yang mengkhianati, tidak mensyukuri nikmat Allah? Orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah adalah orang yang paling merugi dalam kehidupannya. Maka di dalam penggalan ayat pada surah Al-Asr tentang orang-orang yang bisa memanfaatkan waktu dalam kehidupannya, sesungguhnya manusia benar-benar di dalam kerugian. Wal asri innal insana lafi khusr. Al khusr di situ, kerugian di situ adalah orang yang dimaknai sebagai yang tidak mampu memanfaatkan waktu dalam kehidupannya, dan lebih luas dari itu adalah ketidakmampuan di dalam memaknai waktu dalam kehidupan adalah orang yang tidak mampu mensyukuri nikmat Allah atau tidak mau mensyukuri nikmat Allah. Maka hakikatnya orang yang tidak bersyukur adalah mereka yang merupakan orang-orang yang paling merugi. Maka kemudian untuk pengecualian dari itu adalah orang-orang yang bersyukur, yaitu illal ladzina amanu wa amilus solihati ila akhiril ayat. Menjadi orang-orang yang beriman, melakukan amal soleh. Hakikat dari keimanan itu apa? Adalah berbuat baik kepada Allah, keyakinan kepada Allah, keteguhan kita, tauhid kita kepada Allah. hakikat dari keimanan kita yang sesungguhnya kepada Allah itu adalah menggantungkan segala sesuatu kepada Allah, dan juga ditunjukkan dengan kita menjadi orang-orang yang bersyukur atas segala kebaikan dan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Pak Muhammad, orang-orang yang tidak pandai mensyukuri nikmat Allah adalah orang-orang yang paling merugi, bukan sekedar untuk konsekuensi kehidupan akhirat, tetapi es di atas dunia mereka akan mendapatkan kesulitan-kesulitan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menarik sekali dari Pak Salman, saudara kita dari Polman. Makasih Pak Salman. Rezeki yang kita dapatkan dalam kehidupan kita adalah rezeki yang dimaknai oleh masyarakat atau orang awam sebagai sesuatu yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, atau kita menerima. Ketika saya mendapatkan duit dari seseorang, maka kemudian kita langsung menyambutnya, alhamdulillah saya mendapatkan rezeki dari Allah. Itu adalah salah satu bagian dari kenikmatan yang kita dapatkan dalam kehidupan kita. Tapi lebih jauh dari itu, sesungguhnya hakikat rezeki adalah sesuatu yang hakikatnya kita dapatkan dan membawa konsekuensi kebahagiaan dan mengantarkan kita menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah. Ya, saya ulangi, hakikat utama dari rezeki adalah sesuatu yang bisa membawa kita menjadi orang-orang yang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kita memaknai rezeki itu yang paling utama adalah pada saat kenikmatan Allah diberikan kepada kita dengan hidayah dan petunjuknya di dalam mencerahkan hati kita dengan nur atau cahaya Allah, kemudian memancarkan dalam akhlak kita menjadi orang-orang yang dermawan, menjadi orang-orang yang terbiasa untuk ringan tangan memberi, menjadi orang-orang yang selalu berempati, menjadi orang-orang yang memiliki sifat kepedulian sosial di dalam kehidupan sehari-hari. Itulah makna dan hakikat dari tiang agama di dalam Islam. Itulah makna dan hakikat utama dari rukun Islam yang kedua di dalam ajaran agama Islam, yaitu makna kita mendirikan sholat dalam kehidupan kita. Maka ketika seorang muslim secara mahdhah sudah melakukan ibadah sholat, ketika ia sudah mendekatkan diri kepada Allah bertakbiratul ihram, maka pada akhirnya dia harus bisa menyempurnakan dirinya sebagai orang yang beriman kepada Allah untuk menuju kepada ketakwaan dengan menjaga salamnya sebelah kanan, menjaga salamnya sebelah kiri, yang maknanya adalah membangun hablum minannas, menyenangkan orang-orang yang ada di sekitarnya, yang bermakna ia menjadi orang-orang yang bisa bersedekah, berinfak, meringankan beban saudaranya, menyenangkan hati saudara-saudaranya, baik yang membutuhkan, baik yang meminta, ataupun yang tidak dirasa membutuhkan ataupun meminta. Karena terkadang ada saudara-saudara kita, para du'afa atau orang-orang yang membutuhkan, mereka tidak menunjukkan secara langsung untuk meminta. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil, yang Maha Mengetahui menyebutkan tentang harta kita, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Dalam harta-harta yang kita miliki ada hak orang-orang, baik mereka yang meminta ataupun yang tidak meminta. Itu maknanya. Sehingga Pak Salman, syukran kathiran, rezeki yang sangat indah dan lebih utama dalam kehidupan kita. Kita memberi, ketika kita menerima rezeki, kesenangan sebagai karunia dari Allah, maka kita mendapatkan hakikat satu, yaitu menjadi orang yang bersyukur. Ketika kita menerima, kemudian kita alhamdulillah bersyukur atas nikmat yang diberikan itu, kita mendapatkan satu poin kebaikan yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Tetapi rezeki Allah yang maha besar pada kita, ketika terdorong hati kita untuk bisa dengan izin Allah ikhlas untuk memberi, dan terbiasa untuk memberi, baik terhadap sesama manusia, baik terhadap binatang, baik terhadap hewan dalam kehidupan kita, kita melakukan kebaikan-kebaikan, maka akan melembutkan hati kita, menghindarkan diri kita untuk tidak menyakiti orang lain, menghindarkan diri kita dari sifat bakhil, maka itu semua kita mendapatkan poin pertama, menjadi orang yang bersyukur atas nikmat diberikan Allah, kemudian kita berbagi. Poin kedua, kita mendapatkan kebaikan dengan menyenangkan sesama. Poin ketiga, kita menjadi kesempatan mendapatkan kebaikan dimuliakan oleh Allah sebagai orang-orang yang bisa menghadirkan kesenangan bagi orang-orang yang susah, memberikan kelapangan bagi orang-orang dan saudara-saudara kita yang sempit. Kemudian yang ketiga, Bu Indah, yang ketiga dari Pak...
1: Yang ketiga dari Pak Anas di Simbuang.
2: Oh iya, ya. Ayah Anda saya, Pak Anas Simbuang. Ya. Pak Anas di Simbuang, tentang ayat yang berkaitan dengan rezeki Allah yang diberikan kepada kita. Ya. Ini ayat-ayat yang paling sering diperdengarkan tentang kehidupan kita. Ya, banyak ayat yang Allah siapkan sebagai petunjuk dalam Al-Quran tentang bagaimana perintah kita untuk menjadi orang-orang yang bersyukur dan fadilah-fadilahnya. Ya, lebih teknisnya misalnya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala melukiskan tentang kemuliaan orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Jadi Allah mengumpamakan orang-orang yang bersedekah, berinfak, berbagi, ketika dia menanam satu butir kemudian tumbuh menjadi 7 tangkai yang berbuah menjadi 100 butir atau 100 biji. Kelipatannya menjadi 700 kali lipat, ditambah lagi dengan janji Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan sesuatu bagi orang-orang yang dikehendakinya. Wallahu wasi'un 'alim. Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Maka salah satu ayat yang saya bacakan tadi menguatkan kepada kita tentang kebesaran-kebesaran dari fadilah dan balasan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang sanggup dan mau untuk mensyukuri nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kasih Bunda.
1: Baik, Pak Ustadz. Karena kita sudah berada di penghujung acara, Ustadz, mungkin sedikit tips ataupun langkah praktis ya, agar kita tetap selalu bisa bersyukur, tetap selalu bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi setiap hari, ya, Ustadz. Silakan sebagai penutup, Ustadz.
2: Iya, terima kasih. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, saya mengingatkan pada diri saya dan kepada kita semua. Yang pertama, yakinilah bahwa segala yang ada dalam diri kita, dalam kehidupan kita, bukan merupakan milik kita. Segala yang kita dapatkan dan kita kuasai di hari ini, bukanlah merupakan milik kita. Termasuk apa yang ada dalam diri kita, termasuk kelebihan yang ada dalam diri kita, termasuk kecerdasan yang ada dalam diri kita, bahkan termasuk ibadah-ibadah yang kita jalankan. Semuanya adalah merupakan karunia Allah, merupakan titipan Allah, merupakan amanah dari Allah. Maka orang-orang yang bisa memiliki secara hakiki apa yang dimiliki secara nisbi atau relatif di hari ini adalah mereka yang pandai bersyukur. Dengan keyakinan itu, maka kita akan terdorong untuk menjadi orang-orang yang tahu diri bahwa kita hanya menjadi orang-orang yang dititipkan saja oleh Allah, bukan menjadi pemilik hakiki dari apa yang kita miliki di hari ini. Dan harta kita yang paling hakiki adalah harta kita yang kita sedekahkan dan kita infakkan. Itulah milik kita yang hakiki, yang tidak pernah berkurang, yang tidak pernah hilang, tetapi menjadi milik kita duniawi dan ukhrawi. Berbanyak untuk bersedekah dan berbagi, senangkan sesama karena Allah, lakukan semuanya dengan hakikat, sebagai doa kita kepada Allah agar dengan sebab sedekah itu bisa memudahkan ikhtiar kehidupan kita, memudahkan ibadah kita, memberkahkan umur kehidupan kita, memberkahkan harta kita, dan di ukhrawi dengan sebab sedekah itu kita bisa menghadap kepada Allah dalam keadaan yang lebih baik. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kita mengingat ayat di penghujung surah Al-Munafiqun ketika Allah Subhanahu wa taala mewafatkan hambanya, kemudian timbul penyesalan, meminta kepada Allah agar diberikan kesempatan sedikit saja oleh Allah maka dia akan bersedekah. Kenapa dia meminta sedikit waktu lagi dari Allah agar dia bisa bersedekah? Karena dia yakin dengan sedekah, sekali sedekah, apalagi sedekah jariah, akan mendapatkan fadilah yang besar dan tidak pernah terputus-putusnya. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ustaz atas ceramahnya pada pagi hari ini, dan semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua dan kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi Ustaz. Sekali lagi terima kasih banyak Ustaz atas kesempatannya pada pagi hari ini, dan terima kasih juga untuk para pendengar yang telah bergabung bersama kami di Mutiara Pagi Berjaringan Sukarwil 4 Nusantara. Kalau gitu saya Indah pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja kita ikuti Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 4, disiarkan RRI Makassar, Kendari, Palu, Tolitoli, Ampana, Bau-Bau, Bone, dan RRI Mamuju.

0: Selamat pagi, saudara pendengar, disiarkan langsung dari Studio Terintegrasi Jalan Laut yang nomor 44 Mandonga, Kendari. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan warta berita daerah pagi.
1: Kalau lihat dari potensi, jadi Sulawesi Tenggara ini punya potensi yang cukup besar. Dari daratan yang kurang lebih 38.000 persegi kilometer.
2: Bagaimana supaya mereka tidak lagi mengemis di lampu merah, di jalanan, dan itu akan berakibat pada mereka resiko kecelakaan. Dan ini harus ditekankan melakukan pendataan.
0: Terlebih dahulu kami sampaikan dua pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara ekspor perdana 1.000 ton komoditas unggulan. Pemkot Bau-Bau perkuat pengawasan dan pembinaan anak gelandangan dan pengemis. Inilah warta berita daerah pagi selengkapnya. Edisi Jumat 11 September 2026 bersama saya Sofi Murniati. Kita awali informasi yang pertama, pendengar. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara ekspor perdana 1.027 ton komoditas unggulan. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Kendari Idam.
3: Salah satu program agenda utamanya, prioritasnya adalah hilirisasi di bidang pertanian.
4: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terus mendorong hilirisasi sektor pertanian untuk meningkatkan nilai tambah komoditas sekaligus membuka pasar ekspor yang lebih luas. Upaya tersebut ditandai dengan pelepasan ekspor perdana komoditas unggulan Sultra oleh PT Agri Kasava Makmur di Desa Aranggo, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan, Kamis 10 September 2026. Komoditas yang diekspor berupa tepung tapioka dengan volume 900 ton dengan negara tujuan Cina dan minyak kelapa dengan volume 127 ton dengan negara tujuan Malaysia. Kepala Badan Karantina Republik Indonesia Abdul Kadir Karding mengatakan siap membantu pemerintah daerah dalam menyamakan standar produk khususnya bagi pelaku usaha yang ingin mengembangkan kegiatan ekspor. Karding juga menegaskan pengembangan hilirisasi merupakan bagian dari agenda prioritas pemerintah pusat di bawah Presiden Prabowo Subianto khususnya pada sektor pertanian, perikanan dan energi. Selain itu, pembukaan lahan dan intensifikasi yang terus didorong agar ada pabrik-pabrik pengelolaan kakao, jambu mente, termasuk tapioka di daerah ini.
3: Pemerintah pusat itu lewat Pak Prabowo, salah satu program agenda utamanya, prioritasnya adalah hilirisasi di bidang pertanian, perikanan dan juga energi. Makanya sekarang didorong ke semua daerah, selain pembukaan lahan dan intensifikasi, tetapi juga yang diutamakan adalah bagaimana misalnya ada pabrik-pabrik kelapa di sini, ada pabrik-pabrik pengolahan kakao di sini, jambu mete di sini, termasuk tapioka di sini, itu didorong oleh pemerintah.
4: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Andis Mangaruka mengatakan, ekspor perdana tersebut menjadi momentum awal untuk mengembangkan sektor pertanian dengan skala ekonomi yang lebih besar. Menurutnya, Sultra tidak hanya memiliki potensi besar dari sektor pertambangan, tetapi juga memiliki kekuatan di sektor pertanian yang selama ini perlu terus dikembangkan. Gubernur juga mengatakan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara akan memberikan stimulus terhadap kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong pengembangan komoditas pertanian, termasuk memastikan ketersediaan bahan baku bagi industri pengolahan. Salah satunya yang menjadi perhatian adalah pengembangan ubi kayu sebagai bahan baku tepung tapioka. Kebutuhan industri dapat menjadi peluang ekonomi baru bagi masyarakat apabila produksi bahan baku dikembangkan secara terencana.
1: Kalau lihat dari potensi, jadi Sulawesi Tenggara ini punya potensi yang cukup besar. Dari daratan yang kurang lebih 38.000 persegi kilometer, selain kita punya hasil yang kita kenal hanya cuma pertambangan, tapi pada nyatanya sektor pertanian juga sangat menjanjikan. Oleh karena itu, dengan adanya ekspor perdana ini, kami akan berusaha untuk memberikan stimulus kepada kegiatan-kegiatan selanjutnya.
4: Sementara itu, anggota DPR RI Komisi 4 asal Sultra dari fraksi PKB Jailani mengatakan sektor pertanian memiliki posisi strategis dalam struktur perekonomian Sultra. Jailani juga menyebutkan sektor pertanian memberikan kontribusi di sekitar 23% terhadap PDRB Sultra, sektor pertambangan sekitar 21%, dan perdagangan sekitar 20%. Jailani menyatakan siap mendorong kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha untuk memperkuat fasilitas yang dibutuhkan petani maupun industri pertanian. Dari Kendari, Idham Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, saudara pendengar, Polda Sulawesi Tenggara menyalurkan bantuan untuk masyarakat dan personil kepolisian di Nusa Tenggara Timur yang terdampak gempa sebagai bentuk solidaritas dan dukungan pemulihan pasca bencana. Selengkapnya, reporter RRI Kendari Ferry Musafir melaporkan.
5: Polda Sulawesi Tenggara menyalurkan bantuan uang tunai sebesar 600 juta rupiah untuk masyarakat dan personil kepolisian yang terdampak bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Bantuan tersebut dihimpun dari Polda Sultra bersama Polresta, Polres, dan Polsek Jajaran serta melibatkan Bayangkari Polda Sultra. Kapolda Sultra Irjen Pol Himawan Bayu Aji mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian jajaran Polda Sultra terhadap warga dan anggota kepolisian di NTT yang masih menjalani proses pemulihan pasca bencana. Dana bantuan selanjutnya diserahkan melalui perwakilan untuk dibawa dan disalurkan kepada masyarakat serta anggota Polda NTT yang terdampak. Kapolda mengatakan, bantuan dikumpulkan secara sukarela oleh personil sebagai bentuk solidaritas antar sesama, dengan harapan dapat digunakan sesuai kebutuhan para penerima. Dikatakan, penanganan pasca bencana di NTT masih berlangsung dan dampaknya turut dirasakan sejumlah fasilitas kepolisian, termasuk asrama serta satuan kewilayahan. Karena itu, bantuan 600 juta tersebut diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat dan personil kepolisian terdampak sekaligus mendukung proses pemulihan. Kapolda juga menyampaikan apresiasi kepada Bayangkari Polda Sultra dan Karo SDM Polda Sultra yang menginisiasi serta mengkoordinasikan pengumpulan bantuan hingga dapat disalurkan. Dirinya berharap solidaritas dan kepedulian antar kesatuan di lingkungan Polri terus terjaga. Reporter RRI Kendari Ferry Musafir melaporkan.
0: Saudara pendengar, Pemkot Bau-Bau perkuat pengawasan dan pembinaan anak gelandangan dan pengemis dengan menurunkan tim terpadu turun ke jalan. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan.
6: Anak itu sadar, bisa kita bina anak itu, kemudian mereka tidak lagi turun ke jalan.
7: Pemerintah Kota Bau-Bau memperkuat pengawasan dan pembinaan terhadap gelandangan dan pengemis atau gepeng, khususnya anak-anak yang masih ditemukan beraktivitas di jalanan dan fasilitas umum. Langkah tersebut dilakukan melalui tim terpadu penanggulangan dan pengawasan gelandangan dan pengemis yang turun langsung ke sejumlah titik di Kota Bau-Bau pada Rabu sore. Kegiatan dimulai pada sekitar pukul 16.30 dengan melibatkan sejumlah perangkat daerah dan tenaga sosial. Tim tersebut diinisiasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dengan melibatkan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Bagian Kesra, Kecamatan, Pekerja Sosial, dan TKSK dari Kementerian Sosial. Penjangkauan dilakukan di sejumlah lokasi yang menjadi titik aktivitas anak-anak dan kelompok masyarakat rentan. Di antaranya perempatan SMA Negeri 2 Bau-Bau, eks kantor Dinas Sosial, perempatan SD Negeri 3, serta simpangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bau-Bau. Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bau-Bau, Siti Amalia Abibu mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya berorientasi pada penertiban, tetapi juga pengawasan dan pembinaan. Di kawasan eks kantor penerangan, tim menemukan sejumlah keluarga pemulung yang masuk dalam kelompok keluarga rentan. Hasil wawancara dan pendataan, sebagian keluarga tersebut merupakan penerima program Keluarga Harapan atau PKH.
2: Bagaimana supaya mereka tidak lagi mengemis di lampu merah, di jalanan, dan itu akan berakibat pada mereka resiko kecelakaan. Ini harus kita akan melakukan kalau ada anak-anaknya yang tidak bersekolah, itu kita akan koordinasikan ke dinas terkait, ataupun kalau mereka ingin masuk ke ponpes, kita akan komunikasikan hasilkan ke pesantren untuk dibina dan dilakukan.
7: Sementara itu, Kepala DP3AKB Kota Bau-Bau Abdul Rahman menegaskan, persoalan anak yang berada di jalanan bukan hanya berkaitan dengan ketertiban umum. Menurutnya, persoalan tersebut juga menyangkut pemenuhan hak dan perlindungan anak. Rahman mengatakan penjangkauan dilakukan untuk membangun kesadaran anak dan keluarga agar tidak menjadikan jalanan sebagai tempat mencari penghasilan. Pemerintah juga akan memberikan pendampingan sesuai kondisi masing-masing anak dan keluarganya.
6: Sadar, bisa kita bina anak-anak itu, kemudian mereka tidak lagi turun ke jalan dengan berbagai modus, kaca, tisu, Karena ada yang minta-minta secara langsung.
7: Abdurrahman juga mengimbau masyarakat tidak memberikan uang, imbalan, maupun sedekah secara langsung kepada anak-anak di sekitar lampu merah. Kebiasaan tersebut dinilai dapat mendorong anak kembali ke jalanan karena menganggap aktivitas tersebut memberikan penghasilan. Masyarakat yang ingin bersedekah diimbau menyalurkan melalui panti asuhan atau langsung kepada keluarga yang membutuhkan. Langkah itu diharapkan dapat membantu pemerintah memutus ketergantungan anak terhadap aktivitas di jalanan. Pemerintah juga akan menelusuri apabila ditemukan indikasi anak sengaja dipekerjakan atau dimanfaatkan untuk mengemis. Jika terbukti, langkah penanganan akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar, Pemprov Sultra memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga menghadapi puncak kemarau dengan stok beras 121 ribu ton dan dukungan hasil panen daerah. Selengkapnya, reporter RRI Kendari Ferry Musafir kembali menyampaikan laporannya.
8: Artinya stok itu masih cukup untuk 4 bulan ke depan. Tentunya 4 bulan ke depan juga terjadi panen di beberapa daerah.
5: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terus mengantisipasi dampak musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino terhadap sektor pertanian dan ketersediaan pangan. Memasuki puncak musim kemarau pada September, ancaman kekeringan berpotensi mengganggu lahan pertanian yang membutuhkan pasokan air untuk menjaga produksi padi. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulawesi Tenggara, Aris Sismanto mengatakan, kondisi pangan daerah saat ini masih aman dengan stok beras sekitar 121 ribu ton yang diperkirakan mencukupi kebutuhan hingga 4 bulan ke depan. Selain stok tersebut, pemerintah juga memperhitungkan hasil panen dari sejumlah daerah yang masih berlangsung dalam beberapa bulan mendatang, sehingga pasokan beras tetap dapat terjaga.
8: Ya, dari data ketersediaan kita, stok pangan kita masih dalam kondisi aman dan terjaga. Kita punya stok beras masih ada 121 ribu ton. Artinya stok itu masih cukup untuk 4 bulan ke depan. Tentunya 4 bulan ke depan juga terjadi panen di beberapa daerah. Karena memang kemarau, tapi kita selalu mengupayakan ada pompanisasi menaikkan air-air dari sungai. Sehingga insya Allah tetap kita terjadi panen.
5: Untuk menjaga produksi pertanian selama kemarau, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara juga memaksimalkan pompanisasi dari berbagai sumber air, seperti sungai, sumur bor, dan jaringan irigasi. Aris Sismanto mengatakan, langkah tersebut dilakukan agar lahan persawahan tetap mendapatkan pasokan air hingga memasuki masa panen dan mencegah terjadinya gagal panen akibat kekeringan. Pemerintah daerah menargetkan produksi padi tetap berjalan dengan mengoptimalkan sumber air yang tersedia. Sementara stok beras dan hasil panen di sejumlah wilayah menjadi penyangga kebutuhan pangan masyarakat. Dengan angka tersebut, ketersediaan beras di Sulawesi Tenggara diharapkan tetap aman meski daerah memasuki periode kemarau. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
0: Saudara pendengar, Warta Berita pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Kendari dan juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital serta via streaming di www.rri.co.id. Kita ke berita selanjutnya. Ketika kita ke berita lain, pendengar, Wali Kota Kendari mendorong masyarakat memanfaatkan pekarangan rumah untuk ditanami tanaman pangan mendukung kemandirian pangan warga. Selengkapnya, Heli Diawati Kadir melaporkan.
9: Pemerintah Kota Kendari terus mendorong masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan rumah sebagai lahan produktif guna menumbuhkan kemandirian pangan keluarga sekaligus membantu menekan laju inflasi daerah. Melalui program unggulan Kendari Berkebun, setiap jengkal tanah kosong di sekitar hunian diharapkan berubah menjadi kebun pangan yang bermanfaat. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran menjelaskan pemanfaatan pekarangan rumah bukan sekedar kegiatan berkebun biasa, melainkan strategi menjaga ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga, terutama saat harga bahan pokok di pasar mengalami fluktuasi.
10: Kalau ada polybag atau pot-pot atau apa saja yang ada space-nya, bisa kita manfaatkan agar supaya bisa lebih berguna wilayah kita.
9: Pemanfaatan pekarangan dirancang agar menjadi budaya baru masyarakat Kendari dan tidak harus menunggu lahan luas. Gerakan pemanfaatan pekarangan rumah menjadi solusi atas tantangan pangan yang tidak selalu datang dari hal besar, melainkan dari kebersamaan dan kesadaran setiap keluarga untuk berbuat sesuatu yang bermanfaat. Dengan sinergi antara pemerintah dan masyarakat diharapkan menjadi fondasi kuat bagi terwujudnya ketahanan pangan yang mandiri, sehat, dan berkelanjutan.
0: Saudara pendengar, nilai tukar petani di Sulawesi Tenggara pada Agustus 2026 naik 2%. Hal ini disebabkan kenaikan harga sejumlah komoditas pertanian dan membaiknya daya tukar petani. Selengkapnya, reporter RRI Kendari Ferry Musafir kembali menyampaikan laporannya.
11: Kenaikan ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani atau IT naik sebesar 10,58%.
5: Nilai tukar petani atau NTP Sulawesi Tenggara pada Agustus 2026 mengalami kenaikan sebesar 2% lebih bila dibandingkan bulan sebelumnya. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara, Hadi Susanto, menjelaskan NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat kemampuan dan daya beli petani di pedesaan, sekaligus menggambarkan perbandingan harga yang diterima petani dengan harga yang harus dibayarkan untuk kebutuhan konsumsi dan biaya produksi. Menurut Hadi, kenaikan NTP Sultra dipengaruhi meningkatnya harga yang diterima petani, sementara kenaikan harga yang dibayar petani relatif lebih rendah. Secara umum, peningkatan tersebut menunjukkan adanya perbaikan daya tukar produk pertanian terhadap barang dan jasa yang dibutuhkan petani.
11: Subsektor yang mengalami peningkatan NTP tertinggi adalah subsektor tanaman perkebunan rakyat. NTP subsektor tanaman perkebunan rakyat naik sebesar 9,17%. Kenaikan ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani atau IT naik sebesar 10,58%. Dan itu lebih besar dari kenaikan IB atau indeks yang dibayar sebesar 1,3%.
5: Hadi Susanto menambahkan, kenaikan NTP terjadi pada sejumlah subsektor pertanian, dengan tanaman perkebunan rakyat menjadi subsektor yang mencatat nilai tertinggi, sementara tanaman pangan berada pada kisaran terendah. Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga antara lain kakao, cengkeh, rumput laut, lada, gabah, nilam, cumi-cumi, jagung, dan teri. Sebaliknya, sejumlah komoditas mengalami penurunan harga, di antaranya tomat, kelapa, tongkol, kambing, ayam ras pedaging, ikan kembung, ayam kampung, kacang panjang, dan tuna. Pada periode yang sama, konsumsi rumah tangga di Sultra sedikit menurun, terutama dipengaruhi kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
0: Kembali ke Kota Bau-Bau, pendengar, komunitas Taman Baca Inspirasi Kampung Kota Bau-Bau raih apresiasi Kemendikdasmen, perkuat gerakan literasi di Bau-Bau. Selengkapnya, Hairul Mulku melaporkan.
12: Dari 110 komunitas untuk Kota Bau-Bau, Inspirasi Kampung mendapatkan apresiasi dari Kementerian Pendidikan melalui Balai Bahasa.
13: Komunitas Taman Baca Inspirasi Kampung Kota Bau-Bau mendapat apresiasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Balai Bahasa atas kiprahnya dalam menggerakkan literasi masyarakat. Apresiasi tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Inspirasi Kampung yang diarahkan untuk memperkuat kapasitas komunitas sekaligus melahirkan kegiatan literasi yang melibatkan anak-anak dan masyarakat. Ketua Komunitas Taman Baca Inspirasi Kampung Muhammad Aksan mengatakan kegiatan berlangsung selama 3 hari dengan melibatkan pegiat literasi dari 4 daerah di Kepulauan Buton.

0: pengelolaan penggerak literasi.
1: Lebih lanjut, Aksan menyebutkan di hari kedua akan dilanjutkan dengan sarasehan yang membahas edukasi seksual sejak dini dengan melibatkan guru, orang tua, dan masyarakat. Sementara di hari ketiga diisi program Mari Masuk Lorong yang melibatkan anak-anak sekolah dasar dan binaan Taman Baca. Melalui program tersebut, anak-anak diajak menjelajahi lorong-lorong permukiman di Kelurahan Kadolomoko sekaligus menuliskan pengalaman mereka. Hasil tulisan anak-anak tersebut nantinya akan dihimpun dan diterbitkan menjadi sebuah buku.
0: Kita bisa terus bersemangat untuk melakukan kegiatan-kegiatan, karena jujur kami juga dengan apresiasi ini baru melaksanakan event yang seperti ini, karena sebelumnya memang kami membuka seperti lapak baca gratis, membaca buku, membaca nyaring itu di set lorong-lorong pemukiman-pemukiman warga.
1: Aksan berharap apresiasi dari pemerintah dapat menjadi semangat baru bagi komunitas penggerak literasi untuk terus berkegiatan dan membangun kolaborasi dengan pemerintah. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke berita yang terakhir, asah bakat jurnalistik pelajar RRI Bau-Bau tutup lomba baca berita tahun 2026 dan menetapkan 7 pemenang lomba. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Ude Nurliani melaporkan.
3: Lomba baca berita yang diselenggarakan LPP RRI Bau-Bau selama 2 hari, 8 hingga 9 September dalam rangka menyambut HUT RRI ke-81 resmi berakhir. Dewan juri dan panitia telah menetapkan para pemenang lomba baca berita tingkat pelajar SMA sederajat tersebut setelah seluruh rangkaian perlombaan berakhir Rabu 9 September sore. Kompetisi ini diikuti 40 finalis dari 100 lebih pendaftar pelajar SMA Kota Bau-Bau. Peserta dinilai berdasarkan sejumlah aspek, diantaranya artikulasi dan pelafalan, hingga pemahaman isi berita, serta sikap dan profesionalitas. Setelah melalui proses penilaian oleh Dewan Juri, akhirnya ditetapkan para pemenang lomba. Juara pertama diraih oleh Azahira Zaima Suardi De Silva, asal Sekolah SMA Negeri 1 Bau-Bau. Posisi kedua diraih oleh Siti Almaira, asal Sekolah SMA Negeri 2 Bau-Bau, sedangkan juara ketiga diraih oleh Andi Jul Aziza, asal SMA Swasta Darussalam. Selain juara utama, panitia juga menetapkan 3 juara harapan, masing-masing Ayustina, asal Sekolah MAN 1 Bau-Bau, Arini Kalbia, asal Sekolah SMA Negeri 2 Bau-Bau, dan Fioni Andahak, asal Sekolah MAN 1 Bau-Bau. Penghargaan lainnya diberikan kepada juara favorit yang diraih oleh Muhammad Ihsan Muzaki, asal Sekolah MAN 1 Bau-Bau, berdasarkan jumlah menyukai atau like di Instagram banyak pada video audisi dari seluruh peserta, yakni 2.313 menyukai. Penetapan para pemenang menjadi bagian akhir dari rangkaian kompetisi dengan tujuan memberikan ruang bagi pelajar untuk mengembangkan kemampuan komunikasi, jurnalistik, serta keterampilan penyiaran radio. Kepala RRI Kendari Naufal Sahupala melalui sambungan Zoom mengatakan, lomba baca berita bukan sekedar kemampuan membaca teks, tetapi harus mampu menyampaikan informasi dengan jelas, tepat, percaya diri, dan artikulasinya jelas. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat ditemukan talenta-talenta baru di bidang penyiaran dan juga jurnalistik.
4: Hari kedua ini, tampilkan yang terbaik, junjung sportivitas yang tinggi, dan nikmati setiap proses lombanya. Semoga kegiatan berjalan lancar dan menghasilkan peserta terbaik. Selamat berlomba, tetap semangat, dan terus berkarya untuk RRI dan Indonesia.
3: Para pelajar pemenang lomba mendapatkan sejumlah reward, piala hingga sertifikat dan uang pembinaan. Para pemenang juga akan mendapatkan apresiasi yang akan membacakan langsung Warta Kapten Pagi yang siar setiap Senin hingga Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Lomba baca berita radio tahun 2026 juga menjadi salah satu bentuk komitmen RRI dalam mendukung pengembangan potensi generasi muda sekaligus memperkenalkan profesi dan dunia penyiaran kepada kalangan pelajar. Dengan berakhirnya perlombaan dan ditetapkannya para pemenang, seluruh rangkaian Lomba Baca Berita Radio RRI tahun 2026 resmi ditutup. Wadi Nurliani, reporter RRI Bau-Bau, melaporkan.

demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara ekspor perdana 1.000 ton komoditas unggulan. Pemkot Bau-Bau perkuat pengawasan dan pembinaan anak gelandangan dan pengemis.

informasi bersama RRI Pro 1 Kendari melalui aplikasi RRI Digital dan juga via streaming di www.rri.co.id. Jangan lupa untuk follow media sosial terverifikasi RRI Kendari di Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, dan juga kanal YouTube RRI Kendari. Wakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi.

0: 107,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, mari terus kita kuatkan peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, menyuarakan informasi yang mencerdaskan, serta menghadirkan karya dan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Semoga di usia 81 tahun, RRI semakin kokoh, profesional, terpercaya, dan senantiasa menjadi suara Indonesia yang hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. Saya Noval Saupala, SOSMM, Kepala LPP RRI Kendari, atas nama pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Kendari, RRI SP Bau-Bau, serta Dharma Wanita Persatuan RRI Kendari, mengucapkan Dirgahayu ke-81 RRI tahun 2026. Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

hanya dalam sekejap nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, mari terus kita kuatkan peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, menyuarakan informasi yang mencerdaskan, serta menghadirkan karya dan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Semoga di usia 81 tahun, RRI semakin kokoh, profesional, terpercaya, dan senantiasa menjadi suara Indonesia yang hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. Saya Noval Saupala, SOSMM, Kepala LPP RRI Kendari, atas nama pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Kendari, RRI SP Bau-Bau, serta Dharma Wanita Persatuan RRI Kendari, mengucapkan Dirgahayu ke-81 RRI tahun 2026. Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

96,7 MHz Pro Soto Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Spesial hari ini 11 September 2026, pendengar, bertepatan dengan hari peringatan ulang tahun RRI Radio Republik Indonesia yang ke-81. Nantinya kami juga akan menyiarkan secara langsung jalannya upacara bendera peringatan HUT RRI ke-81 langsung dari pelataran LPP RRI Kendari.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Hey Andi, lagi ngapain? Kok kelihatannya asik banget?
3: Ini nih, aku lagi main game Zeus. Seru banget, petirnya bisa bikin dapat duit.
2: Astaga, ini judi online yang viral itu kan? Ini bahaya Andi, judi online bisa merusak hidup kita. Bukan hanya keuangan, tapi juga mental dan hubungan sosial.
3: Ah, masa sih? Ini game seru-seru aja kok. Bisa dapat duit lagi.
2: Seru sih seru. Justru itu bahayanya. Kita harus sadar bahwa judi online sifatnya adiktif atau bikin candu. Kita bisa mencari hobi lain yang lebih positif.
4: Mari bersama-sama kita melawan judi online dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Ingat, kita bisa mengubah arah hidup kita. Stop judi online, mulailah hidup lebih baik.
5: Pendengar, jelang pukul 7 waktu Indonesia Tengah saatnya akan kita ikuti bersama jalannya upacara bendera peringatan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 langsung dari pelataran LPP RRI Kendari.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran Pro 1 RRI Kendari. Pada pagi hari ini, tim siaran luar Radio Republik Indonesia menyiarkan
7: istirahat
6: secara langsung
7: di tempat
6: pelaksanaan dari upacara peringatan Hari Radio ke-81, Jumat 11 September 2026. Dan pagi hari ini, pelaksanaan upacara berlangsung di halaman kantor LPP RRI Kendari. Dipimpin oleh Komandan Upacara Bayu Firmansyah, staf dari bidang LPU. Baru saja perwira upacara Gafar SIP telah melaporkan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap untuk dilaksanakan. Dan saat ini Inspektur Upacara sudah berada tepat di mimbar kehormatan dan akan mendapatkan penghormatan
7: kepada oleh Inspektur Upacara. Hormat. Gerak. Tegap. Gerak.
6: Baru saja bersama kita ikuti penghormatan kepada Inspektur Upacara. Dalam hal ini adalah Kepala LPP RRI Kendari. Selanjutnya kita ikuti laporan Komandan Upacara.
7: Upacara bendera peringatan ke-81 tahun Hari Radio tahun 2026, 11 September 2026, siap dilaksanakan.
8: Laksanakan.
7: Laksanakan.
6: Baru saja Komandan Upacara Bayu Firmansyah melaporkan bahwa upacara siap untuk dilaksanakan. Selanjutnya bersama akan kita ikuti
8: pengibaran bendera merah putih yang akan diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tepat dari sisi kanan halaman kantor LPP RRI Kendari, ketiga petugas pengibar adalah Miftahul Inayah, siswi yang sedang melakukan praktek magang dari SMK Negeri 1 Kolaka Utara, kemudian juga Kevin Arianto, mahasiswa yang juga tengah melaksanakan praktek magang di RRI Kendari, merupakan mahasiswa dari STIE 66 Kendari, serta Rehan Tri Permana, merupakan mahasiswa dari STAH Batara Guru Kendari. Ketiga petugas pengibar bendera saat ini tepat berada di depan tiang bendera untuk mengibarkan bendera merah putih dalam rangkaian peringatan Hari Radio ke-81 tahun 2026 yang diperingati setiap tanggal 11 September. Tentunya upacara ini juga dilaksanakan serentak di seluruh Satker RRI di tanah air. Merujuk kepada nota dinas yang telah disebarkan bahwa pelaksanaan upacara pada pagi hari ini dilaksanakan tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya bersama kita ikuti
7: pada pengibaran bendera merah putih.
8: Merah putih.
7: Hormat! Gerak!

0: Tegap! Gerak!
1: Baru saja bersama kita ikuti pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya dalam rangkaian peringatan ke-81 dari Hari Radio yang diperingati setiap tanggal 11 September. Ketiga petugas pengibar bendera telah melaksanakan tugasnya dengan sangat baik. Ketiganya merupakan siswa dan juga mahasiswa yang tengah melakukan praktek kerja lapangan atau PKL dan juga magang yang memang sering dilaksanakan di kantor RRI Kendari. Tentunya ini juga menjadi pengalaman yang berharga bagi mereka untuk turut menyaksikan dan juga mengikuti jalannya rangkaian peringatan Hari Radio ke-81 tahun 2026. Saat ini ketiga petugas pengibar bendera, Miftahul Inayah merupakan siswi dari SMK Negeri 1 Kolaka Utara, kemudian juga Kevin Arianto merupakan mahasiswa dari STIE 66 Kendari, lalu Rehan Tri Permana merupakan mahasiswa dari STAH Batara Guru Kendari, telah kembali menuju tempatnya setelah melaksanakan tugas pengibaran bendera di lapangan kantor RRI Kendari. Sementara itu pendengar, untuk tahun ini di ke-81 tentunya juga menjadi momentum di mana Hari Radio terus
0: mengheningkan cipta.
1: Bersama kita ikuti
0: dimulai
1: cipta.

0: Selesai.
1: Pendengar baru saja bersama kita ikuti mengheningkan cipta. Dan selanjutnya kita ikuti pembacaan Pancasila oleh Inspektur Upacara yang juga tentunya akan diikuti oleh seluruh peserta upacara.
0: Pancasila. Satu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Tiga, Persatuan Indonesia. Empat, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan. Lima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
1: Baru saja bersama kita ikuti pembacaan Pancasila oleh Inspektur Upacara yang juga diikuti oleh seluruh peserta upacara. Selanjutnya bersama kita akan ikuti pembacaan naskah-naskah. Di antaranya adalah Naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pembacaan Tri Prasetya RRI yang merupakan kunci utama dari tugas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Lapor pembacaan Naskah Undang-Undang Dasar 1945 dan Tri Prasetya siap dilaksanakan.
0: Laksanakan.
2: Laksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Prasetya RRI.
1: Tri Prasetya RRI.
0: Satu. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio. Dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut. Untuk menghancurkan negara kita. Dan membela alat itu.
1: Dengan

0: Jujur.
1: Serta budi yang penuh kecintaan.
0: Serta budi yang penuh kecintaan.
1: Dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa.
0: Dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa.
1: Tiga.
0: Kita harus berdiri di atas segala aliran.
1: Dan keyakinan partai atau golongan. Dengan mengutamakan persatuan bangsa. Dan keselamatan negara. Serta berpegang pada jiwa proklamasi.
0: 17 Agustus 1945.
2: Lapor pembacaan naskah Undang-Undang Dasar 1945 dan Tri Prasetya RRI telah dilaksanakan. Laporan selesai.
0: Kembali ke tempat.
3: Pendengar, baru saja bersama kita ikuti pembacaan naskah-naskah, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dibacakan oleh Jeremia Londong, merupakan staf dari bidang konten media baru atau KMB, dan juga pembacaan Tri Prasetya oleh Elhaiza Gek Sitomeang, merupakan staf dari bidang LPU. Selanjutnya bersama kita ikuti sambutan direktur utama yang akan dibacakan.
4: Perhatian,
3: oleh
4: gurunya.
3: Kepala
4: Stasiun. Istirahat di tempat.
3: Dari Bapak Noval Sahupala.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Izinkan saya membacakan pidato Direktur Utama sekitar 18 halaman. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada pagi ini. Kita masih diberi kekuatan, kesehatan, dan kesempatan untuk memperingati HUT ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Angkasawan, angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Pada hari ini, secara serentak di seluruh Indonesia, kita menyelenggarakan upacara bendera dalam rangka memperingati HUT RRI ke-81 tahun 2026. Ini menjadi momentum penting bagi kita untuk mengingatkan kembali ikhtiar yang terkandung dalam Tri Prasetya RRI, keberpihakan RRI pada kepentingan negara, dan empat konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema peringatan HUT RRI ke-81 RRI tahun 2026 adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Tema ini menegaskan bahwa kita harus terus hadir sebagai media publik, mengedukasi masyarakat, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Angkasawan, angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai. Memasuki usia ke-81 pada tahun 2026 ini, RRI harus terus bergerak mengikuti perubahan zaman. Transformasi bukan lagi pilihan tetapi menjadi kebutuhan untuk memastikan RRI tetap relevan, dipercaya, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, baik dari sisi program siaran maupun konten, infrastruktur maupun tata kelola lembaga. Dalam 5 tahun terakhir, berbagai transformasi telah dilakukan dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2026 menjadi salah satu pijakan penting bagi perjalanan RRI ke depan. Pertama, sejak awal melalui branding logo baru yang kita lakukan, font RRI yang kecil adalah

0: simbol kerendahan hati. Kita mau menyampaikan pesan bahwa saat ini RRI yang harus mendekati audiens, bukan audiens yang mendekati RRI. Font digital RRI saat ini melambangkan era kekinian, bahwa RRI juga harus adaptif terhadap digitalisasi saat ini. Karena kesadaran itulah kita terus berkomitmen untuk menghadirkan RRI di semua platform digital. Kehadiran kita secara multiplatform memiliki arti bahwa kita harus meningkatkan jangkauan informasi dan hiburan kita ke segala ruang agar RRI lebih berdampak. Transformasi ini dilakukan untuk menjawab perubahan pola masyarakat dalam memperoleh informasi dan memastikan layanan publik RRI dapat hadir kapan saja dan melalui berbagai perangkat. Sepanjang tahun 2025, capaian platform digital kita menunjukkan perkembangan yang mengembirakan. Portal rri.co.id mencapai 78,51 juta pengunjung dan 45,30 juta pembaca. Sementara aplikasi RRI digital mencapai 3.307.195 pengguna dengan 6,3 juta kunjungan layanan. Layanan streaming RRI juga mencapai 107,4 juta hits dan interaksi media sosial mencapai 23,37 juta interaksi. Angka-angka itu bukan sekedar angka statistik, namun di balik angka tersebut terkandung semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap RRI yang harus terus kita jaga dan tingkatkan. Kedua, transformasi multiplatform yang harus kita lakukan dimaksudkan untuk meningkatkan relevansi dan dampak diseminasi RRI. Di saat jumlah pendengar radio menurun dan pelaku konsumsi informasi telah berubah, akan tetapi transformasi yang harus kita lakukan itu ternyata mensyaratkan kita harus terus meningkatkan kompetensi atau capacity building. Karena itulah bertahun-tahun hingga saat ini kita secara rutin menggelar berbagai pelatihan untuk meningkatkan kompetensi angkasawan-angkasawati kita. Pelatihan manajerial, pelatihan multiplatform, belanja ide, pembelajaran mandiri di tingkat satker maupun uji kompetensi wartawan maupun penyiar yang sampai saat ini sudah lebih dari 1.200 karyawan-karyawati RRI telah mengikuti uji kompetensi ini. Sepanjang tahun 2025, kualitas konten RRI juga semakin meningkat. RRI menghasilkan 103.705 berita yang terdiri atas berita melalui rri.co.id dan radio. RRI juga melibatkan lebih dari 34.000 kelompok masyarakat dalam berbagai aktivitas siaran, baik sebagai narasumber, peserta dialog maupun kontributor. Survei kualitas program unggulan juga menunjukkan capaian yang terbaik. Kita sadar, walaupun secara kualitas meningkat, kita harus berdampak. Maka dari itu, kita masih terus meningkatkan kualitas siaran maupun konten multiplatform lainnya, agar karya-karya kita bisa menarik perhatian masyarakat, karena kita ingin RRI kuat menjadi hubungan masyarakat, menjadi sumber informasi yang kredibel bagi masyarakat di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi. Ketiga, RRI terus memperkuat kontribusi terhadap program prioritas nasional. Kita ingin diseminasi program dan kebijakan Astacita secara efektif mendorong dan mensukseskan pembangunan nasional. Pada tahun 2025, RRI meningkat 18 tema siaran prioritas antara lain ekonomi kreatif, UMKM, ekonomi digital, ketahanan pangan, pendidikan berkualitas, kesehatan, lingkungan hidup, investasi, dan hilirisasi. Literasi digital serta bela negara ini menunjukkan bahwa RRI tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi turut menjadi bagian dari ekosistem pembangunan nasional dengan memberikan ruang kepada masyarakat untuk memahami, berpartisipasi, dan mengambil manfaat dari berbagai kebijakan pembangunan. Keempat, RRI sebagai media publik harus semakin kuat dalam membangun masyarakat yang inklusif. RRI memberikan perhatian terhadap isu modernisasi beragama, kesiapsiagaan bencana, pengurus taman, gender, pendidikan, kesehatan, penyandang disabilitas, olahraga, serta berbagai isu sosial lainnya. Melalui fungsi pelayanan publik, RRI harus memastikan bahwa tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam memperoleh informasi, termasuk masyarakat di wilayah 3T, wilayah perbatasan, masyarakat penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan akses informasi. Kelima, RRI terus memperluas jangkauan layanan penyiaran pada tahun 2025. Telah dilakukan pembangunan 6 lokasi baru pemancar FM, antara lain di Melabo, Sibolga, Surakarta, Palangkaraya, Mamuju, dan Tahuna. Penguatan ini merupakan bagian dari komitmen RRI untuk menghadirkan layanan informasi publik hingga di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Di sisi lain, transformasi penyiaran digital juga terus dilakukan melalui penguatan jaringan DAB Plus dan DRM. Pengembangan teknologi ini merupakan bagian dari upaya RRI menyiapkan masa depan penyiaran yang lebih modern, efisien, berkualitas, dan mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas. Keenam, kita harus memperkuat infrastruktur sebagai pondasi pelayanan publik. Pada tahun 2025, optimalisasi pemancar mencapai 84% melampaui target 80% dengan dukungan pada 78 lokasi dari 768 unit pemancar menjadi bagian dari pengelolaan. Sebanyak 648 unit atau 84% berada dalam kondisi berfungsi. Infrastruktur yang handal harus berjalan seiring dengan infrastruktur digital yang kuat. RRI juga memastikan konektivitas jaringan dan pusat data mampu mendukung keberlangsungan layanan digital secara optimal. Ketujuh, kita juga terus meningkatkan prestasi tata kelola dan akuntabilitas birokrasi LPP RRI. Reformasi birokrasi menjadi bagian penting dalam perjalanan transformasi RRI. Pada tahun 2025, nilai reformasi birokrasi mencapai 78,44 dengan kategori BB atau sangat baik. Meningkat secara signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sebesar 22,80 poin dari tahun 2021. Dalam pengelolaan kinerja, nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2025 mencapai 62,79, meningkat dibandingkan pada tahun 2024 dengan nilai 61,48. Capaian tersebut menunjukkan komitmen RRI untuk mengelola kinerja secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan, RRI mempertahankan opini BPK atas laporan keuangan WTP sebanyak 5 kali berturut-turut mulai tahun 2021, terima kasih, sampai dengan tahun 2025. Kita juga terus mempertahankan keterbukaan informasi publik. RRI berhasil mempertahankan predikat badan publik informatif selama 3 tahun berturut-turut, yaitu tahun 2023, 2025, dan 2024 dan 2025 dengan nilai tahun 2025 sebesar 97,35. Capaian tersebut harus menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus membangun dan mengelola secara profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Angkasawan dan angkasawati yang saya cintai, berbagai capaian tersebut merupakan hasil kinerja bersama, tidak ada keberhasilan yang lahir dari kinerja individu. Oleh karena itu, atas nama manajemen, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh Kepala Satuan Kerja, serta angkasawan dan angkasawati RRI di seluruh Indonesia. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh mitra komunitas, pemerintah daerah, lembaga negara, akademisi, dunia usaha, seniman, budayawan, dan masyarakat yang telah menjadi bagian dari perjalanan RRI. Namun demikian, kita tidak boleh lengah dan merasa puas dengan capaian yang telah kita peroleh. Dinamika teknologi perubahan perilaku masyarakat, persaingan antar media, dan perkembangan platform digital menuntut kita harus terus bergerak lebih cepat. Kita harus terus meningkatkan kualitas konten, memperluas jangkauan layanan, memperkuat teknologi, meningkatkan kompetensi SDM, dan memperbaiki tata kelola. Itu semua adalah bagian dari strategi kita untuk tanpa henti memperjuangkan kepercayaan publik, terus memperkuat relevansi RRI, dan memperkuat dampak RRI bagi bangsa ini. Dan upaya tanpa henti untuk menghadirkan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Karena itu, mari kita terus berinovasi dan berkarya, memperkuat kolaborasi dan sinergi, tingkatkan profesionalisme dan juga integritas. Di hari ulang tahun RRI ke-81 tahun 2026 ini, yang bertema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, mari kita hadirkan RRI semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusinya bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Bersama-sama kita, sekali dua dada tetap di udara ya. Dirgahayu Republik Indonesia tahun 2026 ke-81. Jakarta, 11 September 2026, Direktur Utama LPP RRI tertanda I. Hendrasmo. Terima kasih.
1: Pendengar, baru saja bersama kita ikuti pembacaan
2: pidato
1: oleh Direktur
2: Utama LPP
1: RRI yang dibacakan oleh Inspektur Upacara. Dan selanjutnya bersama kita ikuti Mars Angkasawan RRI. Pada saat dia menjadi pelakunya, dia tidak ada

0: saja bersama kita ikuti Mars Angkasawan RRI. Dan selanjutnya dalam rangkaian upacara kita ikuti.
1: Izinkan saya membacakan doa pada pagi hari ini. Kami membacakan doa secara Islam, bagi yang beragama lain silakan menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa. Puji dan syukur kami panjatkan atas rahmat dan karuniamu, sehingga pada hari ini kami dapat melaksanakan upacara peringatan Hari Radio ke-81 dengan penuh khidmat. Ya Allah, berkahilah perjalanan Radio Republik Indonesia dalam mengabdi kepada bangsa dan negara. Bimbinglah seluruh insan RRI agar senantiasa bekerja dengan penuh integritas, profesionalisme, keikhlasan, dan semangat persatuan. Jadikanlah RRI sebagai media yang senantiasa menyuarakan kebenaran, mencerdaskan masyarakat, mempererat persaudaraan, serta menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Berikanlah kesehatan, keselamatan, dan kekuatan kepada seluruh keluarga besar RRI dalam menjalankan tugas dan pengabdian. Limpahkanlah pula rahmat-Mu kepada para pendahulu dan purna bakti RRI yang telah berjasa dalam membangun dan menjaga keberlangsungan RRI. Ya Allah, kabulkanlah doa dan harapan kami, serta jadikanlah pengabdian kami sebagai amal yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, baru saja bersama kita ikuti pembacaan doa oleh Ilham dari bidang siaran RRI Kendari. Selanjutnya bersama kita ikuti laporan komandan upacara.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Kembali di tempat dan bubarkan.
2: Bubarkan.
0: Baru saja Komandan Upacara Bayu Firmansah dari Bidang Layanan Pengembangan Usaha RRI Kendari telah melaporkan bahwa upacara telah selesai. Selanjutnya bersama kita ikuti
2: kepada penghormatan Inspektur kepada upacara. Inspektur Upacara. Hormat! Gerak! Tegap! Gerak!
0: Baru saja bersama kita ikuti penghormatan kepada Inspektur Upacara dan saat ini Kepala LPP RRI Kendari Bapak Noval Sahupala telah meninggalkan mimbar upacara dan akan menerima laporan kembali dari Perwira Upacara Gafar SIP. Pendengar dimanapun Anda berada,
2: bubar,
0: tentunya
2: jalan.
0: Pelaksanaan upacara pada tanggal 11 September 2026 tadi juga telah disampaikan capaian-capaian yang telah diraih oleh RRI secara keseluruhan, di mana capaian tersebut tentunya juga menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus membangun tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Di hari ulang tahun RRI ke-81 bertemakan Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, tentunya diharapkan RRI menjadi semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusinya bagi Indonesia. Demikianlah pelaksanaan siaran langsung pada pagi hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas, reporter Anda Laras Ayuning Tias mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Kembali ke rekan penyiar di studio.
4: Pendengar, sudah kita ikuti bersama jalannya upacara bendera peringatan Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia ke-81 langsung dari pelataran LPPR RI Kendari. Kembali untuk hari ini, kita berada tepat di 11 September 2026 dan nantinya kami juga akan menyiarkan secara langsung jalannya penyulutan obor Tri Prasetya RRI pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pastikan terus bersama dengan Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Loh, loh, loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, mari terus kita kuatkan peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, menyuarakan informasi yang mencerdaskan, serta menghadirkan karya dan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Semoga di usia 81 tahun, RRI semakin kokoh, profesional, terpercaya, dan senantiasa menjadi suara Indonesia yang hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. Saya Noval Saupala, SOSMM, Kepala LPP RRI Kendari, atas nama pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Kendari, RRI SP Bau-Bau, serta Dharma Wanita Persatuan RRI Kendari, mengucapkan Dirgahayu ke-81 RRI tahun 2026. Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.